0: yakin bahwa manusia-manusia yang unggul itu banyak dipengaruhi oleh faktor keturunan. Faktor keturunan. Maka untuk membuktikan keyakinannya itu, para ahli di Amerika Serikat, dia memiliki atau menyelidiki perkawinan antara pria yang sukses dengan wanita yang sukses. Pertemuan kedua orang sukses itu diharapkan bisa melahirkan manusia yang benar-benar unggul. Misalnya saja seorang yang bernama Robert Graham, yang berusia cukup dan berusaha mencari bibit unggul. Dia menarik perhatian para ahli lain di seluruh dunia. Ia mendirikan sebuah bank, bukannya bank yang sibuk mengurus uang, tetapi bank yang khusus untuk menyimpan benih unggul dari pria-pria yang berpikiran cemerlang. Konon sahabat, beberapa cendekiawan yang pernah memperoleh hadiah Nobel telah memberikan benihnya untuk bank itu. Robert berharap wanita-wanita yang memiliki pikiran cemerlang untuk mengambil benih pria-pria unggul itu. Cara ini sahabat, menurut Robert, merupakan langkah positif untuk mendapatkan manusia-manusia cerdas. Tetapi sahabat Rictus, proyek Robert ini rupanya mendapat tantangan atau tantangan dari berbagai pihak. Dr. Luigi Cavalli Sturva dari Universitas Stanford, dia menanggapi usaha Robert itu dengan marah. Dokter itu mengatakan penciptaan bayi super atau manusia paling unggul itu dapat mengarah pada masalah yang serius. Spekulasi genetik seperti itu pada masa-masa lalu telah membawa banyak orang masuk dalam tragedi yang hebat. Pada masa lalu usaha semacam itu selalu gagal. Dan dokter itu menilai usaha itu pun merupakan antusiasme yang naif yang mengakibatkan manipulasi yang sangat serius. Ditegaskan bahwa orang yang mempunyai kecerdasan tinggi seringkali menuntun sesuatu jenis yang buruk. Meskipun ada yang kontra, ada pula ahli lain yang pro terhadap apa yang menjadi gagasan Robert itu. Tetapi sahabat, terlepas dari semua gagasan Robert dalam usahanya mencari manusia super itu, kiranya patut Anda renungkan bahwa sesungguhnya manusia yang lahir ke dunia ini merupakan rancangan Tuhan. Kita semua dalam rancangan Tuhan. Bagaimanapun usaha kita, pada akhirnya Tuhanlah yang menentukannya. Saya melihat ada sebuah keluarga yang sangat terhormat. Sang ayah mempunyai kedudukan yang tinggi, pandai dan kaya. Tetapi anaknya ternyata idiot. Anak itu akhirnya dimasukkan ke sekolah luar biasa. Maka sahabat itu, biarlah dalam kehidupan kita itu kita menyerahkannya kepada Tuhan. Rancanganku bukanlah rancanganmu, kata Tuhan. Dan jalanku bukanlah jalanmu. Seperti tingginya langit dari bumi, demikianlah tingginya jalanku dari jalanmu, dan rancanganku dari rancanganmu. Yesaya 55 ayat 8 dan 9. Jadi sahabat itu, jalanilah hidup ini dengan segenap hati kita, sesuai dengan rancangan Tuhan. Selamat beraktivitas sahabat. Tuhan memberkati aktivitas Anda.
1: Saya Pendeta Hosea Edi Tiono untuk 96.5 FM, Iktus sahabat Anda.
2: Wisdom of the day, refresh your spirit.

0: Bapak hari ini auranya beda banget. Dapat apa toh, Pak?
1: Hei, ibu ini kok kepo saja toh. Ini berkat minyak mor yang ibu kasih kemarin. Badanku jadi lebih segar. Aromanya enak untuk aromaterapi. Kakiku yang pegal-pegal juga lebih ringan. Dan lagi badanku yang gatal-gatal jadi sembuh, Bu. Bapak berangkat dulu ya, Bu.
0: Lolo, Pak, Pak. Bekalnya belum dibawa, Pak.
2: Minyak mor, minyak herbal alami dari bahan alami seperti binahong, daun sinabung, bawang putih, bunga lawang, jahe merah, mahkota dewa, rosemary, dan lain-lain. Membantu meringankan sakit asam urat, rematik, kesemutan, nyeri sendi, leher tegang, lebam, kesleo, dan berbagai gangguan organ dalam tanpa efek samping. Cukup oleskan di bagian yang sakit dan pastikan minyak mor tersedia di rumah Anda. Dapatkan minyak mor di Radio Ictus Jalan Mugas Dalam 4 nomor 9 Semarang. Telepon 024-8412-508.
0: Pak, Pak, mandinya cepat sedikit. Jangan boros air. Antar ibu ke pasar lo.
1: Bu. Orang baru menikmati mandi pagi lho, kok diganggu? Mau ke pasar saja kok ya buru-buru. Wong pasarnya saja tidak pindah. Ya sudah, ayo berangkat. Tak bonceng ke.
0: Loh Pak, kok ndak pakai helm toh? Harus pakai helm.
1: Lah wong kepala-kepalaku sendiri kok ya ndadak dipaksa pakai helm. Paling di situ kan ya enggak ada polisi toh.
0: Bapak ini loh, kita itu harus tertib lalu lintas. Jika kita mau berkendara jauh maupun dekat, kita tetap harus patuh dengan aturan yang ada. Dicek SIM dan STNK-nya sudah dibawa belum? Helm juga harus standar nasional Indonesia. Jangan lupa tali pengaman helm dikaitkan sampai bunyi klik. Itu demi keselamatan kita loh Pak.
2: Sahabat, jadilah pengendara yang cerdas dengan mematuhi peraturan lalu lintas yang ada demi keselamatan bersama. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh 96.5 FM Ictus Sahabat Anda.
3: Halo, saya Sari Simorangkir, tetap di 96.5 FM Ictus.

0: buat tuan kita yang dahsyat.
1: Bu, Bu Ne, gimana ya caranya biar bisnis kita tetap lancar stabil? Kita kan sudah promo di media sosial, di Instagram, di Facebook, di TikTok, apa meneh ya? Biar makin banyak dikenal gitu loh, Bu.
2: Loh, Bapak sudah coba iklan radio belum?
1: Walah, Bu Ne, ojo jadul gitu toh, Bu.
2: Bapak iki loh, jangan melupakan zaman jadul-jadul, Pak. Radio itu juga punya segmen sendiri loh. Coba kalau orang lagi nyetir, butuh hiburan ya dengerin radio. Sambil kerja juga bisa dengerin radio. Sambil rebahan juga dengerin radio. Di ladang, di sawah, di gunung. Apalagi yang gak ada internet, Pak. Ojo disepelekan yang dikatakan jadul itu.
1: Lah enaknya di radio mana, Bu? Yang harganya terjangkau, pendengarnya banyak, jangkauannya juga luas gitu loh, Bu.
2: Ya di radio itu 96.5 FM, Pak. Pendengarnya banyak dan setia, fanatik kayak aku ini loh. Radionya gak pernah tak matiin. Apalagi sekarang Radio Iktus juga bisa didengerin lewat streaming. Jangkauannya semakin luas. Wes, gak usah bingung pilih radio mana. Telepon aja Radio Iktus. Sekalian kita sudah diberkati, kita juga memberkati Radio Iktus, Pak.
3: Sahabat, butuh promosi untuk usaha Anda, produk Anda, atau acara-acara seminar, pendidikan, dan lain sebagainya. Hubungi segera Radio Iktus Jalan Mogas Dalam 4 nomor 9 Semarang. WhatsApp 081-745-0596 atau 0823-1213-5859. Hubungi segera Radio Iktus Jalan Mogas Dalam 4 nomor 9 Semarang. WhatsApp 081-745-0596 atau 08

0: Kesehatan tidak berarti segalanya, tetapi tanpa kesehatan, segalanya tidak berarti. Inilah info sehat untuk sahabat.
1: Perilaku hidup bersih dan sehat adalah dengan melakukan 10 macam kegiatan. Yang pertama, melakukan persalinan yang ditolong oleh tenaga kesehatan yang terlatih. 2. Memberikan air susu ibu eksklusif, yaitu memberikan air susu ibu mulai bayi baru lahir sampai usia 6 bulan. 3. Menimbang anak usia di bawah 5 tahun setiap bulan. 4. Mengkonsumsi air bersih. 5. Mencuci tangan dengan air bersih dan sabun. 6. Menggunakan jamban yang sehat. 7. Memberantas jentik-jentik nyamuk di rumah sekali dalam waktu seminggu. 8. Mengkonsumsi buah dan sayuran setiap hari. 9. Melakukan aktivitas fisik sesuai dengan ketentuan setiap hari. 10. Tidak merokok. Saya Dr. Susetyo, spesialis anak.
0: Layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh 96.5 FM Iktus, sahabat Anda.

96.5 FM, Iktus sahabat Anda. Selamat mengikuti acara selanjutnya.

96.5 FM Iktu, sahabat Anda. Selamat pagi, sahabat Iktu. Selamat hari Rabu 26 Agustus. Wah, Agustus sudah nyampe tanggal 26 aja nih. Tapi gak apa-apa ya. Yang pasti di hari Rabu ini kamu ditemenin sama Edo Leonard sampai nanti jam 9 pagi di Morning Blessing. Nah, hari ini kita akan ngobrol tentang sesuatu yang mungkin masih jarang kita dengar ya, yaitu self-intimacy atau kedekatan dengan diri sendiri. Wah, biasanya kalau kita dengar kata self-care, kita langsung membayangkan liburan, menikmati makanan favorit, pergi ke salon, tidur seharian. Semuanya itu tentu menyenangkan dan kadang membuat kita menjadi lebih semangat lagi ya. Tapi self-intimacy itu jauh lebih dari sekedar memanjakan diri. Jadi self-intimacy ini adalah keberanian untuk duduk bersama diri sendiri dan membicarakan hal-hal yang selama ini sengaja kita hindari gitu. Nah, kalau kamu penasaran tentang self-intimacy ini seperti apa, wah, jangan kemana-mana karena self-intimacy ini bukan tentang sesuatu yang selalu harus merasa nyaman ya. Justru terkadang kedekatan dengan diri sendiri itu dimulai dari percakapan yang tidak nyaman tapi jujur gitu. Karena kita tidak mungkin benar-benar merawat seseorang yang tidak pernah kita dengarkan termasuk diri kita sendiri.

0: Morning blessing, morning is a wonderful blessing.
1: 96.5 FM itu sahabat Anda. Selamat pagi, masih di Morning Blessing barengan Edo Leonard ya. Jadi hari ini kita mau membahas self intimacy. Jadi sobat itu siapa diri kita ketika gak ada seorang pun yang melihat, itu yang sering kita tanyakan juga kan. Bukan ketika kita sedang bekerja, melayani, bertemu teman, atau mengunggah sesuatu di sosial media ya. Tetapi kita sendiri ketika sendirian dan tidak perlu menunjukkan apapun kepada siapapun. Nah, itulah versi yang sering menjadi diri kita yang paling jujur ya. Saat kita sendiri itu, mungkin kita baru menyadari bahwa sebenarnya kita tuh lelah, kita mungkin tidak sekuat yang selama ini kita tampilkan, atau mungkin kita sedang memendam sesuatu yang tidak pernah kita ceritain. Masalahnya banyak orang justru takut bertemu dengan versi dirinya yang seperti itu ya, karena kita terus mencari kesibukan, suara, tontonan, pekerjaan, atau keramaian agar gak perlu mendengarkan isi hati kita sendiri. Seringnya seperti itu ya. Padahal kesendirian itu gak selalu berarti kesepian loh. Kesendirian itu juga bisa menjadi ruang perjumpaan. Gitu. Disanalah kita bisa belajar hadir tanpa penonton, gak ada orang di sekitar kita, tanpa ada yang menilai kita, dan tanpa keharusan untuk terlihat baik-baik aja. Gitu. Dan kita tuh sering berusaha hadir untuk banyak orang kan ternyata. Ketika teman cerita, kita mendengarkan. Ketika keluarga membutuhkan bantuan, kita berusaha menyediakan waktu. Tapi pertanyaannya adalah Sobat Iktus, apakah kita juga hadir untuk diri kita sendiri? Wah, berat ya. Kayaknya jarang ya kita ya, kayak gitu ya. Jadi hadir untuk diri sendiri itu berarti memberi perhatian pada apa yang sedang kita rasakan tanpa langsung menghakimi atau mengusirnya. Kalau misalnya pas kita lagi sedih, kita gak boleh buru-buru ngomong, oh aku gak boleh sedih gitu. Ketika marah, kita gak langsung menyebut diri kita buruk karena kita marah-marah. Kalau kita lelah, kita juga gak memaksakan diri untuk terus berjalan hanya supaya terlihat kuat ya. Itu yang dimaksud. Perasaan tidak selalu membutuhkan solusi cepat. Kadang-kadang perasaan hanya ingin diakui keberadaannya. Kita bisa berkata dalam hati, ya hari ini aku memang kecewa, atau ternyata hal itu masih menyakitkan untuk aku gitu ya. Jadi kita perlu memvalidasi lah itu. Karena mengakui perasaan bukan berarti kita membiarkannya menguasai hidup kita. Justru dengan mengakuinya, kita itu mulai memahami apa yang sedang terjadi dalam diri kita. Gitu. Kehadiran adalah bentuk yang paling sederhana dari sebuah pernyataan kalau kita itu tidak akan meninggalkan diri kita sendiri. Jadi kita akan selalu ada untuk, even untuk diri kita sendiri. Kalau buat orang lain udah pasti ya, tapi untuk diri kita sendiri, nah itu dia, kehadiran tuh juga paling penting.

0: Cie, lagi happy nih, Beb.
1: Biasalah, dapat bonus nih. Siap store sama Ibu Negara. Jangan lupa masukin deposito ke BPR Batari ya, Beb.
0: Wah, sudah terupdate nih sama BPR Batari. Tahu kalau di sana aman dan bunganya juga kompetitif sesuai LPS.
1: Bukan cuma itu, Beb. Deposito kita bisa kita pakai untuk jaminan pinjaman juga loh. Selain bunganya rendah dan prosesnya juga cepat, BPR Batari juga udah terpercaya dan aman karena dijamin LPS dan diawasi oleh OJK.
2: Kabar gembira dari BPR Batari, untuk para deposan dapatkan kartu Batari Prioritas dengan keuntungan diskon 40% bertransaksi di Winamki Chicken, Jalan Jangli Raya nomor 16 Semarang, 168 Restaurant, Jalan Kimangun Sarkoro nomor 38 Semarang, dengan syarat dan ketentuan berlaku. Untuk info lebih lanjut, hubungi BPR Batari di Jalan MH Tamrin nomor 11A Semarang, telepon 024-354-6036, 024-354-6036, atau hotline kami di 0811-2999-171, atau melalui Instagram @BPRBatari.

0: Gimana kalau kita nikah di tempat yang tenang, jauh dari bising kota?
1: Lagi ngelamun apa, sayang?
0: Serius, aku nemu tempat impian.
1: Tempat apa?
0: Susan Spa and Resort Bandungan.
1: Oh, yang Sanctuary Resort itu.
0: Iya, bayangin Dim, pagi-pagi kita bangun di villa mewah, buka jendela langsung lihat gunung. Terus berdua ke kolam air hangat, jacuzzi, sauna, healing bareng Dim.
1: Romantis banget. Terus buat tamu kita gimana?
0: Tenang, ada guest house and hotel. Ada fitness, playground, mini zoo juga. Jadi orang tua sama keponakan betah.
1: Lalu kalau lapar gimana?
0: Ada Sky Garden and Cafe dan Pandan Resto. Menunya halal, affordable, view-nya langit. Bisa candlelight dinner juga buat kita berdua.
1: Menarik. Terus akadnya?
0: Nah ini, ada Lakana Kapel Outdoor. Wedding 100 orang cuma 75 juta. Ini kapel peraih rekor muri loh, Dim.
1: Wah, mewah banget.
0: Kalau mau intimate, ada morning ceremony mulai 30 juta.

0: morning blessing. Morning is a wonderful blessing.
1: 96.5 FM, itu sahabat Anda masih di Morning Blessing. Barengan Dedo Leonard sampai jam 9 pagi. Masih ngobrolin soal self-intimacy ya sobat Iktus. Jadi kejujuran kepada diri sendiri itu bukan berarti menyalahkan diri tanpa henti loh. Jadi kadang kita mengira sedang melakukan refleksi, padahal sebenarnya kita sedang menghakimi diri kita sendiri. Kita menyebut diri kita bodoh karena pernah salah memilih. Kita menganggap diri kita lemah karena masih menangisi sesuatu. Kita merasa gagal karena hidup tidak berjalan sesuai rencana. Sering terjadi seperti itu ya. Jadi self-intimacy ini mengajarkan bentuk kejujuran yang berbeda. Jujur tapi tetap penuh kasih sama diri sendiri. Itu yang paling penting ya. Kita bisa mengakui ya aku pernah membuat keputusan yang salah tanpa menambahkan berarti aku tidak berguna. Itunya gak usah ditambahin ya. Kita juga bisa menyadari kekurangan tanpa mengubahnya menjadi identitas. Kesalahan itu adalah sesuatu yang pernah kita lakukan, bukan keseluruhan dari diri kita, bukan self value kita. Orang pasti salah ya, namanya juga kita manusia ya, bukan avatar. Jadi kegagalan itu adalah bagian dari perjalanan, bukan nama baru kita. Jadi sobat Iktus, hubungan yang sehat itu tidak dibangun dengan penghinaan, begitu juga dengan hubungan dengan diri sendiri gitu. Kalau setiap kali kita melakukan kesalahan dan kita menyerang diri kita sendiri, lama-lama hati kita akan takut untuk terbuka. Kejujuran membutuhkan ruang yang aman termasuk dalam diri kita sendiri. Dan tubuh kita itu sering mengetahui sesuatu lebih dulu sebelum pikiran mau mengakuinya loh. Jadi tubuh kita ini sangat pintar sekali ya. Dia sudah alarm ketika sesuatu terjadi dalam diri kita gitu. Jadi ketika kita terlalu lama menahan tekanan, tidur itu pasti mulai terganggu. Tubuh terasa berat, kepala tegang, nafas jadi pendek. Atau kita mungkin mudah snap atau marah tanpa alasan yang jelas ya. Kadang kita bisa aja ngomong aku baik-baik aja, tapi tubuh itu memberikan sinyal yang berbeda. Dan sangat valid sinyalnya ya. Dan jadi self-intimacy ini juga berarti belajar mendengarkan tubuh. Bukan hanya menuntut tubuh untuk terus bekerja, tampil baik dan mengikuti semua jadwal yang kita buat. Dan kita juga bisa coba tanyakan bagian mana dari tubuhku yang terasa kurang enak hari ini. Apakah aku cukup beristirahat atau apakah tubuhku sedang meminta berhenti sebentar. Karena tubuh kita itu bukan mesin yang baru diperhatikan waktu rusak loh sobat Titus ya. Jadi tubuh ini adalah bagian dari diri yang terus menemani perjalanan kita. Kita harus bisa mungkin menghormati keterbatasan tubuh, bukan tanda kemalasan. Ada momen kalau kita kayak mager gitu ya, gak apa-apa. Tapi memang ada momennya kita harus kerja keras bagi kuda. Kalau udah habis kerja keras, kamu butuh kayak gak usah pergi deh, gak usah liburan, tapi kayak pengen di rumah aja, doing nothing, gak ketemu orang, cuma tidur, nonton TV, makan, gak apa-apa banget. Itu bukan tanda males, karena itu adalah tubuh butuh rest. Jadi itu adalah momen kamu menghargai tubuh kamu sendiri ya, tubuh kita sendiri. Itu. Dan memang mendengarkan tubuh sendiri adalah salah satu cara mendengarkan kehidupan di dalam diri kita sendiri.

puji dan syukur hanya kepada Tuhan sebagai pengharapan kita. Terima kasih kepada para sahabat Iktus. Jika akhirnya pemasangan antena permanen bisa terselesaikan berkat dukungan doa dan kasih sahabat Iktus. Sungguh syukur yang tidak terhingga atas kemurahan Tuhan, sehingga Radio Iktus tetap dapat menjangkau, menghibur dan menguatkan sahabat-sahabat Iktus di tengah kondisi zaman yang tidak mudah untuk kita lalui. Radio Iktus yang berdiri sejak 57 tahun yang silam, kini terus berupaya berbenah mengikuti perkembangan zaman, agar terus bisa berkarya menjadi kepanjangan tangan Tuhan menjangkau para sahabat. Kami terus berharap dukungan dari sahabat Iktus agar Radio Iktus terus bisa mengudara, berbagi berkat melalui siaran-siaran yang kami pancarkan melalui 96.5 FM. Dukunglah kami melalui doa dan persembahan kasih sahabat melalui rekening Radio Iktus BCA AC 81650141185, atau sahabat bisa menghubungi kami melalui telepon 0284841205 08, atau WhatsApp 0817450596, atau sahabat bisa datang langsung ke studio Radio Iktus Jalan Mugas Dalam 4 nomor 9 Semarang pada jam kerja. Dukungan sahabat sungguh sangat berarti untuk keberlangsungan pelayanan Radio Siaran Iktus.

0: Bune, gimana ya caranya biar bisnis kita tetap lancar stabil? Kita kan sudah promo di media sosial, di Instagram, di Facebook, di TikTok, apa meneh ya? Biar makin banyak dikenal gitu loh, Bu.
1: Loh, Bapak sudah coba iklan radio belum?
0: Walah, Bune, ojo jadul gitu toh, Bu.
1: Bapak iki loh, jangan melupakan zaman jadul-jadul, Pak. Radio itu juga punya segmen sendiri loh. Coba kalau orang lagi nyetir, butuh hiburan ya dengerin radio. Sambil kerja juga bisa dengerin radio. Sambil rebahan juga dengerin radio. Di ladang, di sawah, di gunung. Apalagi yang gak ada internet, Pak. Ojo disepelekan yang dikatakan jadul itu.
0: Lah enaknya di radio mana, Bu? Yang harganya terjangkau, pendengarnya banyak, jangkauannya juga luas gitu loh, Bu.
1: Ya di radio itu 96.5 FM, Pak. Pendengarnya banyak dan setia, fanatik kayak aku ini loh. Radionya gak pernah tak matiin. Apalagi sekarang radio itu juga bisa didengerin lewat streaming. Jangkauannya semakin luas. Wes, gak usah bingung pilih radio mana. Telepon aja Radio Iktus. Sekalian kita sudah diberkati, kita juga memberkati Radio Iktus, Pak.
2: Sahabat butuh promosi untuk usaha Anda, produk Anda, atau acara-acara seminar, pendidikan, dan lain sebagainya. Hubungi segera Radio Iktus, Jalan Mogasela 4, nomor 9, Semarang. WhatsApp 081-745-0596 atau 0823-1213-5859. Hubungi segera Radio Iktus, Jalan Mogasela 4, nomor 9, Semarang. WhatsApp 081-745-0596 atau 08

0: blessing. Morning is a wonderful blessing.
1: 96.5 FM itu sahabat Anda. Masih di Morning Blessing barengan saya Edo Leonard ya. Kita masih ngomongin self intimacy. Dan sobat itu sering merasa gak, sering ngomong kalau ditanyain orang lagi ada apa gitu, paling jawabnya aku baik-baik aja gitu ya. Kadang memang benar, tapi terkadang jujur, kamu juga jujur ya, itu adalah kalimat yang menjadi jawaban otomatis karena kita nggak tahu bagaimana menjelaskan keadaan isi hati ya. Jadi kayak biar pertanyaan selesai, udah nggak usah ditanyain lagi gitu. Dijawab aja, aku baik-baik aja gitu ya. Kita berkata baik-baik aja itu agar nggak merepotkan orang lain mungkin. Kita takut dianggap terlalu sensitif, terlalu lemah, atau terlalu banyak masalah. Jadi kayak hidup akan selalu ada masalah nggak sih? Kalau nggak ada masalah, ya gimana? Nggak seru kan hidupnya? Jadi ketika kita terus mengucapkan kalimat itu kepada diri kita sendiri, kita bisa kehilangan hubungan dengan perasaan yang sebenarnya, Sobat Iktus. Jadi self intimacy ini mengajak kita untuk melihat ke balik jawaban otomatis itu. Jadi di balik jawaban aku baik-baik saja itu sebenarnya ada apa sih gitu? Kalau aku tidak harus terlihat kuat, apa yang sebenarnya sedang aku rasakan gitu? Mungkin jawabannya adalah karena mungkin kecewa, takut, kesepian, iri, marah, atau kehilangan arah ya. Dan tidak semua perasaan itu selalu terlihat indah, tetapi semuanya membawa informasi. Itu yang paling penting. Perasaan itu memberitahu bahwa ada sesuatu yang penting bagi kita ya. Dan tidak harus menceritakannya semuanya kepada semua orang, Sobat Iktus. Kita gak harus loh, kita gak punya, gak ada keharusan dan kewajiban itu. Dan kejujuran pribadi itu adalah langkah pertama menuju pemulihan yang nyata. Nah ini ada juga nih orang yang mudah mengetahui kebutuhan orang lain, tapi kebingungan ketika ditanya kamu maunya apa. Banyak kan, kayak kita sangat memahami orang lain, tapi kalau ditanya diri kita sendiri kayak gak ngerti lagi, gak mau apa-apa lagi gitu kan. Mungkin karena sejak lama kita terbiasa menyesuaikan diri. Kita memilih yang membuat orang lain nyaman, kita menghindari friksi atau konflik, dan kita takut dianggap egois kalau memiliki keinginan sendiri. Akhirnya kita hidup mengikuti begitu banyak harapan sampai tidak lagi mengenali suara hati kita. Dan self intimacy ini berarti berani kembali bertanya, apa yang sudah aku inginkan banget, apa yang aku rindukan, hidup seperti apa yang membuat aku merasa lebih utuh. Memiliki keinginan itu gak otomatis membuat kita egois ya Sobat Iktus. Keinginan itu tetap perlu dipertimbangkan dengan matang, tetapi tidak perlu langsung ditolak hanya karena berbeda dari harapan orang lain aja. Nah itu. Jadi Tuhan itu menciptakan setiap pribadi dengan kerinduan, talenta, dan jalan pertumbuhannya sendiri. Ingat ya, tiap orang itu jalannya beda-beda. Mungkin kita gak bisa menjalankan semua keinginan, tapi mengenali keinginan membantu kita memahami arah hati. Jangan sampai kita menjalani kehidupan yang terlihat benar bagi semua orang, tetapi terasa asing bagi diri kita sendiri. Waduh, hidup hanya untuk memuaskan orang lain ya ternyata ya. Dan salah satu buah dari kedekatan dengan diri sendiri adalah kemampuan membuat batasan yang sehat. Set the boundaries. Ketika mengenali kapasitas diri, kita mulai memahami kapan harus berkata iya dan kapan perlu berkata tidak. Batasan itu bukan tembok untuk membenci atau menjauhi semua orang. Batasan itu adalah kejelasan mengenai apa yang dapat kita berikan dan apa yang tidak bisa terus kita korbankan. Kita tuh sering takut ngomong tidak karena tidak ingin mengecewakan orang lain ya. Tapi ketika terlalu sering berkata iya dengan hati yang terpaksa, kekecewaan itu justru berpindah ke dalam diri kita sendiri kan gitu. Jadi lama-kelamaan kita merasa lelah, kesel, bahkan menyimpan kepahitan kepada orang yang sebenarnya tidak tahu bahwa kita tuh sedang keberatan. Dan batasan atau boundaries ini juga mengajarkan orang lain cara memperlakukan kita. Dan yang lebih penting, batasan menunjukkan bahwa kita menghargai waktu, tenaga, dan hati yang Tuhan percayakan kepada kita.

0: Mama baru pulang arisan. Tadi semua ibu-ibu ngobrol soal sekolah anak. Ada yang cari SD, SMP, sampai SMA. Mama jadi ikut bingung nih.
1: Tenang, Ma. Kemarin kan kita sudah survei beberapa sekolah. Menurut Papa nih, yang paling cocok itu sekolah Kristen Daniel Creative School. Atau orang-orang sebutnya DCS.
0: Memangnya kenapa, Pak?
1: Karena sekolah Kristen DCS bukan cuma mengejar nilai akademik. Anak-anak juga dibentuk karakternya berdasarkan nilai-nilai Kristiani. Dibiasakan berpikir kritis, berkolaborasi, berkomunikasi, dan juga belajar menggunakan bahasa Inggris sebagai bekal masa depan.
0: Wah, bagus ya. Tapi biayanya gimana? Anak kita kan ada 3, Pak.
1: Justru sekarang waktu yang tepat buat daftar. Mereka lagi nawarin banyak promo yang cocok untuk kita. Yuk, Ma, kita cus ke sana.
0: Masa depan anak dimulai dari pendidikan yang tepat. Mari bergabung bersama Sekolah Kristen Daniel Creative School. Manfaatkan promo Early Bird, diskon 50% uang pangkal di bulan Agustus 2026 untuk PPDB tahun ajaran 2027-2028. Dapatkan juga berbagai promo menarik lainnya. Hubungi kami sekarang melalui WhatsApp di 0812-2576-7679. Kami ulangi 0812-2576-7679. Sekolah Kristen Daniel Creative School, together with parents, educate and mold students to be like Christ.
2: Aku sampah kecil.
3: Aku juga sampah kecil.
4: Aku cuma sekedar tutup botol.
5: Aku selembar tisu bekas.
6: Aku si bungkus jajanan.
7: Kita semua sampah kecil. Kita mudah dihilangkan kalau kamu mau mengangkat kita dan membawa kita ke tempat sampah. Tapi kalau kamu diamkan,
8: kami bisa.
9: Jangan biarkan sampah menjadi monster. Sekecil apapun sampahnya, ayo angkat dan buanglah di tempat sampah. Menjaga kebersihan adalah tanggung jawab kita bersama.
10: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh 96.5 FM Iktus, sahabat Anda.
11: 96.5 FM Iktus,

0: blessing. Morning is a wonderful blessing.
1: Sembilan nomor lima FM itu sahabat Anda, morning blessing. Self intimacy ya. Jadi kadang kita tuh datang kepada Tuhan dengan bahasa yang sangat rapi ya, tetapi kita menyembunyikan isi hati yang sebenarnya. Benar apa benar? Kita merasa harus terlihat baik bahkan dalam doa, padahal Tuhan sudah mengetahui marah, kecewa, takut dan kebingungan yang sebenarnya kita simpan. Doa yang jujur itu bisa sesederhana, Tuhan aku sedang lelah, Tuhan aku belum bisa menerima keadaan ini, bahkan mungkin Tuhan aku ingin percaya tetapi saat ini aku masih takut. Kejujuran itu tuh bukan tanda kurang iman ya, justru itu adalah awal dari hubungan yang lebih dekat dengan Tuhan. Sobat Iktus, Tuhan tidak mudah terkejut oleh emosi kita. Dia tidak akan menjauh hanya karena kita sedang membawa pertanyaan, dan self-intimacy dan kedekatan dengan Tuhan dapat bertumbuh bersama. Semakin jujur kita mengenal diri kita, semakin jujur pula kita datang kepadanya. Dan ketika kita membuka bagian diri paling rapuh, kita memberi ruang bagi Tuhan untuk hadir, bukan hanya dalam citra kita, tetapi dalam kehidupan kita yang sebenarnya. Jadi mungkin selama ini kita terlalu sibuk menjadi banyak hal untuk banyak orang ya. Kita berusaha menjadi anak yang baik, pasangan yang baik, orang tua yang baik, teman yang baik, atau pekerja yang dapat diandalkan. Tapi di tengah semua hal yang kita lakukan itu, jangan sampai kita juga kehilangan hubungan dengan diri kita sendiri. Self-intimacy bukan sekedar spa day atau liburan atau hadiah-hadiah untuk diri sendiri ya. Jadi self-intimacy ini adalah percakapan jujur yang selama ini terus kita tunda. Ini adalah keberanian untuk hadir bersama diri yang sebenarnya, diri yang ada ketika tidak seorang pun melihat. Mulailah dengan mendengarkan, berhenti sebentar dari sekitaran kita, semua yang ada di sekitaran kita. Kita mulai mengakui apa yang sedang kita rasakan dan bawa semuanya kepada Tuhan tanpa topeng dan tanpa bahasa yang dibuat-buat. Jadi apa adanya aja. Kita tidak harus langsung memiliki seluruh jawabannya hari ini juga, saat itu juga nggak ada. Kita sedang tidak bertanding dengan siapa-siapa. Hari ini mungkin kita hanya perlu mengatakan, aku mendengarmu, aku tidak akan meninggalkanmu. Karena kedekatan dengan diri sendiri bukan tentang menjadi sempurna, tapi tentang hadir bahkan ketika kita sedang tidak berada dalam versi terbaik kita. Terima kasih sobat itu sudah menemani saya dari tadi jam 7.30, sekarang sudah hampir jam 9. Saatnya saya Edo Leonard harus pamitan dari Morning Blessing. Kita ketemu lagi next time. Have a very good day. Selamat menjalankan aktivitas kamu hari ini. Semoga semuanya berjalan dan ingat, kita mulai menjalankan self intimacy ya, menjadi jujur dan apa adanya dengan diri kita sendiri. Bye bye.
2: Siapa puji Tuhan lebih dahsyat? Tepuk tangan bagi Tuhan yang luar biasa. Kita memuji Tuhan bersama pada hari ini.

96.5 FM, Iktus sahabat Anda. Selamat mengikuti acara selanjutnya.

Sahabatik Tus, kita berjumpa kembali di acara Inspiration of Education dalam Parenting with Heart bekerjasama dengan Yaski Jakarta. Tapi sebelumnya kita akan simak lagu berikut ini.

0: jumpa lagi bersama Timor dan Teddy kesempatan hari ini ya. Di pertemuan ini kita akan membahas seputar permasalahan keluarga tentunya di program Parenting with Heart ya. Satu jam ke depan Anda akan mendengarkan program Parenting with Heart, menginspirasi Anda bagaimana mengasuh anak dengan hati yang pasti. Kita akan membahas seputar permasalahan keluarga nih. Mulai dari latar belakang kenapa hal itu bisa terjadi, kemudian penyebabnya apa, dampaknya kepada keluarga seperti apa, serta pencegahannya bagaimana. Nanti kita akan bahas tuntas di program Parenting with Heart. Kali ini kita akan masih membahas tentang bagaimana sih mendorong partisipasi ayah dalam kehidupan anak-anaknya. Kali ini khusus untuk ayah ya, untuk ibunya sabar menanti. Nanti akan dibahas ya. Kali ini khusus untuk ayah dulu. Jadi untuk Anda para ayah, para bapak, untuk wajib mendengarkan program ini hingga tuntas nanti ya. Nah, untuk pembahasan kita sudah bersama Bung Denny Surya Saputra, Sarjana Psikologi MVH Counseling CCP, tim dari atau Yayasan Busur Emas yang telah hadir saat ini ya. Menyapa Bung Denny. Halo, selamat pagi Bung Denny.
1: Selamat pagi Pak Timo. Bersyukur semuanya baik-baik aja, sehat-sehat aja.
0: Puji Tuhan. Baik, Bung Denny. Waduh, nih kali ini kita akan membahas tentang ayah nih ya. Bagaimana sih mendorong partisipasi ayah? Bagian yang kedua, lalu nggak cukup ini. Yang belum sempat mendengarkan mungkin bisa dikasih bocorannya sedikit nih tentang belum lalu kita membahas tentang apa sih?
1: Oke, untuk yang pertama waktu itu kita sudah membahas bagaimana masalah-masalah yang terjadi antara ayah dan anak itu ya. Nah, ternyata kita juga sudah membahas juga mengenai bagaimana pentingnya pengaruh kehadiran ayah terhadap anak. Ya, ada anak yang menjadi bermasalah dalam motivasi belajarnya. Ada anak-anak juga yang mengalami kesulitan belajar karena masalah lingkungan rumah di mana dia nggak mendapatkan figur ayah. Misalnya seperti itu kita sudah bahas seperti yang lalu. Dan satu hal penting yang menjadi garis bawah waktu kita bahas di sesi pertama waktu itu tentang pengaruh kehadiran ayah itu lebih penting kita. Nah, saya mengingatkan kembali gitu ya, satu statement yang penting gitu ya, yang powerful buat kita nih ya, buat para ayah tentunya.
0: Wah, berarti ayah sebagai ayah sedikit bangga nih ya.
1: Iya. Luar biasa gitu. Bukan hal yang mudah menjadi ayah, tapi pengabdian ayah itu seumur hidup itu nggak akan ternilai harganya. Itu luar biasa.
0: Terima kasih.
1: Sama seperti ibu, ayah dan ibu juga punya nilai yang tak ternilai.
0: Masing-masing gitu ya, punya perannya ya.
1: Dan satu hal tentang ayah gitu ya, penting banget ketiadaan ayah itu lebih penting daripada faktor yang menyebabkan daripada situasi gitu ya, yang menyebabkan ayah itu nggak ada gitu.
0: Mungkin bisa dijelaskan sedikit lagi seperti apa ketiadaan ayah lebih penting
1: daripada situasi yang menyebabkan ayah tidak ada situasi.
0: Contohnya mungkin bagi Hartener masih sedikit, waduh apa nih maksudnya gitu.
1: Contohnya nggak peduli misalnya ayah sudah berpisah sama anak berapa lama gitu ya.
0: Misalnya bercerai gitu ya orang tuanya.
1: Bercerai atau apa gitu ya. Nah, entah faktor apapun yang menyebabkan ayah nggak ada gitu. Tetapi yang bermasalah bukan karena ayah punya masalah pribadi, masalah pekerjaan. Oh, ayah punya masalah apa gitu ya? Enggak peduli tentang hal itu. Yang penting adalah kehadiran ayah gitu ya di dalam diri si anak, jiwa si anak. Apapun gitu ya. Misalnya, okelah ayah punya masalah pribadi gitu ya. Tetapi ketika ayah bisa memberikan waktu yang terbaik secukupnya, semampunya untuk anak, itu jauh lebih penting di situ. Ya, atau setelah konflik ada masalah atau masalah perceraian atau apapun ya, ketika ayah bisa kembali lagi, anak itu nggak peduli. Oh, ternyata kita punya masalah tentang ayah pernah tinggalin aku. Nggak masalah itu, yang penting ayah sudah bersama-sama dengan aku kembali. Gitu. Jadi anak penting banget merasakan bahwa aku punya ayah, ayahku hadir di hidupku gitu.
0: Jadi apapun permasalahan antara ayah dengan ibunya, ataupun mungkin memang sosok ayah gak ada gitu, yang pasti kehadiran atau sosok kehadiran dari si ayah itu yang paling lebih penting gitu.
1: Betul banget, setuju banget. Nah, itu makanya saya penting banget lagi untuk mengingatkan kembali ya Bung Timo ya, untuk sesi kali hari ini gitu.
0: Nah, seberapa penting tuh peran ayah ya untuk kehidupan anak? Apa saja sih peran ayah?
1: Wow, itu kalau ditanya seperti itu, ya seberapa penting sepanjang kehidupan ya. Sepanjang kehidupan ayah, ketika ayah berperan menjadi ayah itu gak ada pensiunnya.
0: Iya.
1: Ya, ayah yang luar biasa adalah ayah di sepanjang kehidupan, itu luar biasa banget.
0: Wow, berarti kita bersyukur ya menjadi seorang ayah nih.
1: Amin.
0: Ini bukan berarti ibu nggak penting ya kali ini, karena kita memang khusus untuk membicarakan tentang peran ayah dulu. Betul, ya seperti ayah. Apa sih pentingnya gitu. Nanti suatu saat atau di pertemuan berikutnya kita akan membahas tentang peran ibu seberapa pentingnya juga seperti itu ya.
1: Oke.
0: Okay. Ya seperti apa nih Bung Den ini?
1: Nah, untuk kalau kita mau berbicara seberapa jauhnya, tadi kan saya sudah katakan bahwa sepanjang kehidupan. Nah, penting banget memang ada beberapa hal, contoh-contoh yang lebih konkret lagi akan saya sampaikan pada pagi hari ini gitu ya. Misalnya gini ya, kehadiran ayah bisa membuat anak bisa menjadi lebih berprestasi. Ya, ketika anak merasa tenang, merasa cukup kasih sayangnya, tidak merasa khawatir ketika di sekolah gitu ya. Jadi nggak ada mengantisipasi gangguan-gangguan belajar pada anak. Ya, padahal kehadiran ayah cuman hadir gitu aja itu bisa memberikan motivasi buat anak gitu ya, bisa membuat anak merasa aku punya sosok yang bisa memberi aku kekuatan, aku punya sosok pribadi ayah yang bisa memberikan aku semangat buat belajar. Itu salah satu contoh sederhana gitu ya. Nah, terus apalagi untuk masalah yang tadi sepanjang kehidupan, bukan hanya anak-anak kecil saja yang butuh ayah, tetapi ketika anak kecil ini beranjak dalam perkembangannya menuju kedewasaannya, menuju perkembangan remaja sampai dia dewasa, itu peran ayah penting. Bahkan ketika saya melakukan analisis hasil praktik konseling sehari-hari dalam beberapa tahun belakangan ini, bagaimana saya menemukan satu jawaban berdasarkan pengalaman praktek saya di lapangan, ada kaitan antara peranan ayah dengan kasus perselingkuhan. Nah, itu kan jadi sesuatu hal yang wah cukup menarik nih ya gitu. Nah, saya kenapa kok bisa bilang seperti itu? Contoh ya, baik suami maupun istri bisa selingkuh, baik anak laki-laki maupun anak perempuan yang sudah beranjak dewasa menjadi pasangan dalam pernikahan ya, seperti orang tuanya gitu ya, mereka bisa mengalami kasus-kasus perselingkuhan. Kenapa? Contoh misalnya anak laki-laki bisa meniru ayahnya juga karena ada faktor keturunan gitu ya, maksudnya bukan artinya ada genetik juga gitu, tetapi melihat perilaku ayahnya yang juga demikian, secara tidak sadar mengulangi perilaku ayahnya dalam pernikahannya gitu.
0: Oh, berarti ayahnya kurang jago nih ya. sampai bisa ketahuan sama anaknya. Nah, jangan dong ya.
1: Bukan berarti saya ngomong seperti ini untuk menjelekkan kaum laki-laki gitu ya, enggak sama sekali ya. Kadang ini cuma saya membahas dari beberapa kasus saja.
0: Justru banyak, mungkin banyak di lapangan memang banyak sekali kasus-kasus seperti itu ya.
1: Nah, itu dari anak laki-laki bisa meniru peran ayah. Tapi anak perempuan ketika sudah menjadi istri bisa enggak sih selingkuh? Oh, bisa saja. Nah, salah satu penyebabnya adalah ya tadi juga kurang peranan kasih sayang dari ayah. Ya, ada satu kasus di mana ayah kandung udah nggak ada, ayah tiri juga meninggalkan dia. Lalu dari sejak kecil saya sama siapa? Saya nggak pernah dapetin kasih sayang. Itu wajar bagi seorang anak perempuan bagi seperti itu gitu ya. Karena memang kondisi kenyataan hidup seperti itu. Lalu apakah dia mau selingkuh seperti itu? Nggak mau. Dia merasa hancur. Dan masalahnya bukan di perselingkuhannya itu. Nah, ternyata ketika dia mendapat lebih, kenapa dia ada di area kasus itu, karena dia mendapatkan kasih sayang. Bagaimana suaminya mungkin belum merasa cukup gitu ya, belum terasa cukup untuk memberikan figur ayah gitu. Nah, bisa jadi seperti itu. Dan ada ambisi mendapatkan kasih sayang yang nggak pernah didapat dari sejak kecil bahkan sampai ke pernikahan.
0: Wow.
1: Nah, itu salah satu faktornya. Jadi bukan berarti nanti akan jadi selingkuh, nggak juga begitu ya.
0: Nah, memangnya peran atau kasih sayang seorang ibu tidak cukupkah bagi seorang anak perempuan sampai akhirnya gara-gara nggak mendapatkan kasih sayang seorang ayah bisa di kemudian hari mungkin ada contoh kasus yang menyebabkan anak itu mudah terjerumus dalam perselingkuhan.
1: Nah, ini kan karena kasus-kasus tertentu aja ya, Bimo ya, karena memang ini kasus di mana memang dia juga nggak punya ibu lagi gitu kan, kan ini anak udah nggak punya ibu, nggak punya ayah, ayah tiri seolah-olah menelantarkan dia, dan ibu tirinya cukup menerima, tapi setelah ibu tirinya sudah nggak ada misalnya gitu ya, nah kita nggak tahu kehidupannya bagaimana seperti itu. Nah, bukan, tapi ada juga ibu yang single parent, ya, itu bisa menjadi figur ibu, bisa menjadi figur ayah, dan anak bisa menjadi berprestasi di sekolah. Itu luar biasa, ya, ada seperti itu. Nah, itu beberapa apa pentingnya peran ayah gitu ya. Nah, itu beberapa kasus-kasus lagi, bahkan ayah sebagai satu simpulannya gitu ya, sebagai satu statement yang powerful lah buat kita pada pagi hari ini. Dan betapa pentingnya peran ayah, baik bagi bagi semua anak-anaknya gitu ya, baik anak laki-laki maupun anak perempuan. Contoh misalnya tadi dalam memberikan teladan, dalam memberikan teladan bagi anak laki-laki, dalam memberikan kasih sayang juga untuk anak perempuan. Nah, kasih sayang pada anak laki-laki bisa diberikan melalui bagaimana ayah memberikan teladan yang baik buat anak laki-lakinya, mendorong anak laki-lakinya supaya menjadi bijaksana seperti itu.
0: Iya, jadi ternyata peran ayah banyak banget nih dalam hal kehidupan anak gitu ya. Memiliki aspek peran ayah itu tentang keuangan, tentang sosial, tentang masyarakat, seperti itu.
1: Sangat-sangat penting banget seperti itu.
0: Sangat penting, baik. Dan ternyata peran ayah itu banyak ya dalam kehidupan. Selama ini yang kita ketahui peran ayah itu hanya untuk membahas tentang, mencontoh tentang otoritas gitu ya, ketegasan. Tapi gak hanya seperti itu ya. Tapi ternyata lebih daripada itu juga ya. Berarti saya sebagai ayah ini boleh sedikit berbangga gitu ya. Apalagi sih nih Bung Denny, yang peran ayah yang sangat penting bagi kehidupan seorang anak nih.
1: Nah, memang tadi sudah disampaikan juga gitu ya oleh Bung Timo, itu penting biasanya tentang figur otoritas. Dan lebih daripada itu, banyak banget peranan ayah gitu ya, dan bagaimana pengaruh dari peranan ayah itu juga terhadap kehidupan anak itu juga sangat luar biasa banget. Nah, untuk data terkini nih ya, hasil penelitian apa pengembangan terkini dari kajian tentang perkembangan antara kehidupan peran ayah terhadap anak ya. Nah, ternyata memang ayah itu juga berperan dalam pendidikannya gitu ya. Nah, pendidikan ayah itu juga penting gitu ya, untuk bagaimana nanti ayah berkarir dan dalam menafkahi keluarga. Oke, jadi pendidikan dan keuangan itu juga menjadi peran utama buat ayah gitu kepada anak-anaknya. Itu realistis lah ya. Bagaimana pendidikan dan peran ayah itu mendukung ayah dalam mendapatkan nafkah untuk membiayai gitu ya, membiayai kehidupan anak, membiayai kebutuhan rumah tangga, apalagi pendidikan anak dan sebagainya. Oke, itu penting juga gitu ya. Nah, tapi ternyata nih untuk hasil penelitian terkini bukan hanya tentang figur otoritas, bukan hanya tentang bagaimana ayah kerja cari uang gitu ya, menafkahi, tapi juga dalam aspek sosio emosional itu juga penting, Bung Timo.
0: Sosio emosional ini seperti apa?
1: Nah, itu bukan hanya berbicara tentang apa namanya tadi ya, bukan hanya berbicara tentang pendidikan ayah, karir ayah, keuangan ayah, bukan hanya itu, tetapi ayah terlibat dalam kehidupan anak-anaknya gitu ya.

0: ayah memberikan meluangkan waktu untuk berbahagia bersama anak, tukar pikiran sama anak, bermain bersama anak gitu ya. Terus ngobrol tuh kalau anak-anak kita anak-anak remaja, ngobrol tuh layaknya kayak temen gitu ya. Dan sementara anak-anak remaja membutuhkan pencarian identitas diri, dia butuh orang-orang dewasa yang benar-benar bisa mengarahkan dirinya gitu ya, untuk menemukan jati dirinya. Even kadang orang tua dan anak remaja suka banyak konflik gitu ya. Nah, itu penting banget tuh untuk hubungan-hubungan yang terjalin antara ayah dan anak.
1: Iya, jadi ayah jangan hanya sibuk mencari nafkah gitu ya, tapi anak juga perlu
0: sederhananya ya.
1: Perlu ada adanya ikatan emosi, perlu adanya tangki cinta yang harus diisi oleh peran dari seorang ayah itu sendiri ya. Nah, seperti apa nih Bu Nini?
0: Nah, hubungan-hubungan itu penting banget. Contoh gini ya, contoh misalnya waktu itu saya menghadapi seorang anak itu dengan anak dari latar belakang orang mampu banget gitu ya. Masalah keuangan tuh masih dijamin banget lah sama orang tuanya gitu ya. Nah, suatu ketika anak remaja ini sakit gitu ya. Nah, pada saat sakit kebetulan saya bantu mengurusnya gitu. Nah, anak ini langsung menangis. Saya cuma tanya, bagaimana kabarnya, kamu tinggal sama siapa gitu. Langsung anak ini nangis dan curhat langsung gitu ya. Nah, akhirnya dia cuma, saya ingat banget satu statement dari anak ini, dia berbicara seperti ini. Saya semua uang apapun, harta, benda apa yang saya mau ada tersedia, tapi saya nggak punya kasih sayang ayah.
1: Umur berapa itu?
0: Remaja
1: oh, itu SMP gitu.
0: 17-18 tahun.
1: SMP.
0: Ya udah cukup lumayan, cukup masuk ke mau ke dewasa gitu ya. Nah, lalu dengan kondisi seperti itu, nah itu mengingatkan dengan hasil penelitian terkini gitu ya, tentang bagaimana kontribusi ayah terhadap kehidupan anak-anaknya. Jadi betapa penting banget untuk ayah, anak tahu bahwa ayah memang punya peranan untuk menafkahi keluarga. Dan saya paham ayah harus bekerja. Anak-anak pasti paham bahwa ibu sudah menolong anak-anak untuk mengerti ayahnya, bahwa ayah bekerja loh nak, it's okay. Ya, anak-anak paham bahwa ayah bekerja. Tapi anak juga nggak menuntut ayah itu sempurna waktunya buat dia. Ini dia, ayah yang sempurna buat anak bukan ayah yang memberikan waktunya 100% untuk anak. Karena itu nggak realistis. Karena anak tahu realistis bahwa ayah harus bekerja. Tapi ayah yang sempurna adalah ayah yang juga mau memberikan waktu yang secukupnya deh. Nggak apa-apa deh, seberapa yang ayah bisa deh buat aku, buat nemenin aku gitu ya, supaya aku tuh nggak ngerasa sendiri loh gitu, supaya aku tuh punya kekuatan loh gitu, supaya aku tuh punya sandaran loh gitu.
1: Iya. Nah, kan karena banyak terjadi adalah ayahnya memang sibuk bener gitu, kerja pulangnya malam gitu, dan sedangkan anak juga butuh waktu untuk kebersamaan. Nah, kebersamaan seperti apa sih nih Bung Deni, yang dalam waktu singkat seorang anak tuh bisa merasakan kehadiran kita, contohnya seperti apa sih gitu?
0: Iya, saya percaya kan hal itu. Saya sangat percaya. Even itu waktu yang diberikan cukup terbatas gitu ya. Ya memang ada beberapa kasus yang memang udah karena terlanjur kehilangan kepercayaan anak kepada orang tua. Jadi ada apa namanya sekat gitu ya.
1: Ada gap gitu ya.
0: Orang tua dan anak itu.
1: Mungkin ya, karena selama ini ayahnya sibuk kerja, terus sekalinya ketemu, perasaan kakak si anak aku diomelin melulu nih sama ayah aku nih.
0: Nah, tujuh banget seperti itu. Ada beberapa kasus memang seperti itu, dan akhirnya jadi pada masing-masing udah kehilangan rasa gitu ya. Dari si ayah merasa, lu kok gak ngertiin saya sih gitu. Kamu kok gak ngertiin saya? Saya kan kerja buat cari uang buat apa? Buat biayain
1: kamu aku, kan gitu.
0: Nah, sementara anak ya saya tahu gitu kan. Tapi saya juga udah lama akhirnya nggak tervalidasi gitu emosinya, mungkin terabaikan secara emosi, jadinya ya udah biasa aja. Mau ada ayah mau nggak ada ayah ya udah sama aja, biasa aja gitu. Nah, ada anak-anak yang seperti itu memang. Nah, tapi tadi pertanyaan Bung Timo itu mengingatkan saya dengan satu kasus yang memang unik, dan itu juga akhirnya berhasil seperti itu gitu ya. Bukan karena sayanya yang membuat itu berhasil, tapi karena memang merekanya yang mau berjuang gitu ya. Anak ini memang udah gak punya orang tua gitu ya, dia tinggal sama neneknya aja gitu. sama kakak laki-lakinya gitu. Nah di sini juga untuk menjadi ayah itu kita nggak harus menikah dulu ya. Untuk menjadi ayah bisa menjadi ayah sosial gitu ya. Artinya menjadi laki-laki lain, figur laki-laki dewasa, tapi memberikan pengaruh yang positif buat perkembangan anak itu. Nah ternyata kakak laki-lakinya ini bisa menjadi sumber ayah sosial buat si anak ini. Anak ini anak usia dini gitu ya, anak TKA, klien saya dulu gitu. Nah akhirnya ketika diberikan saran praktis untuk berikan secukupnya yang bisa deh, yang bisa sama kakak laki-lakinya gitu ya. Kan dia tinggal sama neneknya doang gitu ya. Akhirnya kakak laki-lakinya cuma memberikan waktu seberapa yang dia punya, setengah jam, berapa waktu pulang kerja. Ternyata anak mendapatkan hasil yang cukup baik selama satu minggu kemudian ya. Dapat laporan dari sekolah, dia merasa lebih bersemangat. Saya datang lagi home visit, kunjungan ke rumah, melihat bukti nyata bahwa saya melihat baru sampai di depan pintu gerbang, dia langsung datang lari bawa buku. Lihat dong Om Denny, ini aku lagi ngapain. Wow, luar biasa, kamu baik, kamu bagus gitu ya. Kamu semangat, kamu hebat gitu. Nah ternyata ini anaknya muncul motivasi belajar dan dia cerita, kemarin malam dong aku pergi sama kakak, kemana? Aku cuma beli martabak doang. Nah itu artinya anak senang gitu ya. Cuma kebersamaan biasa dengan martabak yang sederhana, itu sangat memberikan arti buat hidup si anak gitu kan. Dan abis itu gak masalah gitu. Anak itu langsung tidur, dia punya tanggung jawab semangat belajarnya gitu ya. Ya memang gak mudah untuk seperti itu, apalagi ayah udah capek ya habis pulang kerja gitu.
1: Wow, ya ternyata penting banget ya sosok figur seorang ayah gitu dalam kehidupan anak ya. Cuman kadang-kadang ayahnya sendiri nih yang belum sadar gitu ya. Makanya harus disadarkan gitu.
0: Ya sebenarnya ayah tahu ya, ayah tahu seperti itu. Cuman kadang kita sebagai ayah, kita sebagai laki-laki, bentroknya adalah fisik kadang udah capek banget gitu ya. Apalagi kalau ngedengerin suara riuh anak-anak kalau ini udah tambah emosi gitu kan. Aduh pusing. Papa tuh udah capek di kantor gitu ya. Nah itu laki-laki biasanya kan emosionalnya di situ gitu.
1: Makanya kadang-kadang laki-laki berpikir ya udahlah kan sudah ada mamahnya ini gitu loh. Ya udahlah yang penting aku mencari uang aja. Tapi ternyata tidak seperti itu. Ternyata memang anak butuh banget sosok seorang ayah, figur seorang ayah.
0: Butuh keseimbangan gitu ya.
1: Apa sih hal yang paling membedakan gitu antara sosok seorang ibu dengan sosok seorang ayah gitu, sehingga menyadarkan kita para ayah ternyata kita penting banget nih
0: hadir. Nah contohnya saya berikan dengan satu contoh kenyata ya, Limo ya. Ibu bisa memberikan kasih sayang, mendukung suami dalam bentuk mengasuh anak. Yuk nurut sama ayah. Ayah punya aturan, ayah punya aturan seperti ini, yuk sama-sama kita menghargai ayah ya. Itu ibu seperti itu. Nah lalu ayah peranannya memberikan otoritas, memberikan didikan, memberikan nilai-nilai yang harus ditaati, ketegasan ayah ya, kasih sayang ayah kan memang beda ya sama ibu ya gitu. Ayah tegas tapi bukan berarti ayah jahat gitu. Ayah memberikan aturan-aturan main dalam rumah tangga, dalam berkeluarga, sebagai seorang pemimpin keluarga gitu ya. Nah contoh ada anak sepanjang beberapa tahun kehidupannya dari sejak SMA sampai ayahnya meninggal, saya melakukan suatu observasi ya, dan ternyata masalah yang kedisiplinan ayah yang tidak disiplin itu terulang kembali di dalam pernikahan anaknya setelah ayahnya meninggal gitu ya. Dan itu sangat jelas dan anak mengakui bahwa kenapa saya mengulangi perilaku ketidakdisiplinan ayah saya gitu. Contoh misalnya ayahnya ogah-ogahan misalnya di dalam bekerja, terus nggak gampang bertahan dalam satu kondisi yang sulit gitu ya, terus punya masalah dalam keuangan. Nah ternyata anak laki-lakinya pun kok seperti mengulangnya lagi tapi dalam konteks kehidupan anak laki-lakinya. Tapi memang saya juga agak-agak takjub juga, kenapa kok seperti anaknya kok mengulang kembali. Nah ternyata salah satu faktor yang mendasarinya adalah ini loh gitu, ayah anak ini merasa ya ayah kurang memberikan didikan yang cukup apa ya kuat untuk saya harus bertahan di tengah kesulitan, untuk saya bisa mampu bekerja dengan setia gitu, tidak bergonta-ganti juga pekerjaan. Nah, mereka berdua sama seperti itu, dan permasalahan ayah dengan ibu dalam konteks hubungan suami dan istri terulang kembali dalam hubungan anak laki-lakinya dengan istrinya gitu. Nah, jadi seperti ada perilaku meniru dari ayah yang tidak disadari gitu. Nah, tadi seperti tadi kan anak laki-laki kan mendapatkan contoh untuk menjadi laki-laki itu dari ayahnya gitu.
1: Nah, itu kan contoh kasus yang sudah terlanjur terjadi gitu ya. Wah, setelah ditelusuri, oh ternyata akar masalahnya tuh ini gitu. Nah, apa yang harus dilakukan gitu?
0: Nah, yang perlu dilakukan gitu ya, untuk saya percaya semua pasti ada harapan gitu ya. Kalau tadi cerita tentang anak kecil yang tadi nggak punya ayah, hanya punya kakak laki-lakinya tuh, mereka berusaha, bukan artinya saya menyamakan semua kasus gitu ya, tetapi paling tidak setiap ayah punya kesempatan untuk membangun hubungan yang baik dengan anak-anaknya gitu ya, dan setiap istri bisa menolong suaminya untuk bisa menjangkau mengakses hubungan yang positif antara ayah dengan anak-anaknya gitu.
1: Oh ya. Jadi mediatornya itu seorang ibu gitu ya. Ibunya berarti nah, mediator gitu.
0: Penting juga buat ayah nih gitu ya. Penting juga nih buat ayah untuk kalau ayah punya masalah pribadi, biasanya ayah suka bentrok sama anak. Kadang-kadang saya suka temui dalam kasus counseling parenting gitu ya, Ultimo. Nah, ada kesamaan sikap, sifat kepribadian dengan anaknya itu gitu ya. Nah, pada waktu ayah di masa kecil sama hubungan dia sama orang tua ini juga punya kesamaan sikap, sifat kepribadian yang muncul dalam dirinya anaknya itu gitu, dan itu bisa menjadi problem bentrok gitu antara ayah hubungan ayah dengan anak itu.
1: Bung Deni, sudah ada pertanyaan yang masuk, boleh ya?
0: Oke, silakan.
1: Peran ayah tidak cukup mengandalkan pengetahuan yang baik secara kepintaran logika dan kemampuan harta saja, tapi harus diawali Tuhan dalam perjuangan mendidik anak keluarga berdasarkan atau melibatkan pertolongan Tuhan dengan kepercayaan bahwa pasti berhasil mendidik dengan benar. Tanpa Tuhan tidak ada kepastian. Jadi peran ayah sebagai teladan yang benar. Ya, seperti itu nih.
0: Oke, itu statement.
1: Statement ya, berarti ya.
0: Oke, gak apa-apa, tapi itu sangat-sangat luar biasa banget. Ya memang artinya saya menangkap, Pak Ferry menangkap bahwa keseimbangan antara pengetahuan ayah, kepribadian ayah dan pertumbuhan spiritualitas kerohanian ayah. Nah, menurut Pak Ferry semuanya itu harus seimbang gitu ya. Saya menangkap bahwa bagaimana ayah melibatkan figur otoritas di atas ayah yaitu Tuhan gitu ya. Ya, nah bagaimana melibatkan pertolongan Tuhan untuk menjadi seorang pemimpin keluarga yang bisa memberikan pelayanan yang terbaik buat rumah tangganya gitu. Dan itu sangat powerful banget. Thank you banget nih buat Pak Ferry yang menambah memperkaya sharing kita gitu.
1: Baik. Terima kasih Pak Ferry. Sudah, kemudian ada pertanyaan kedua nih Bung Deni ya. Saya adalah seorang ayah yang sangat sibuk bekerja sehingga waktu untuk keluarga sangat sedikit. Ada tips tidak agar anak tidak merasa ditelantarkan? Terima kasih dari Pak Bobby.
0: Wow, thank you Pak Bobby gitu ya, sudah membuka dengan pertanyaan, dan ini yang saya mau bahas di bagian akhir.
1: Nah, ayah yang sibuk bekerja wajib mendengarkan ya nih.
0: Gak masalah ayah sibuk bekerja, karena itu sudah menjadi bagian dari perjuangan ayah untuk justru untuk mengasihi keluarganya seperti itu. Ya, memang ayah layak untuk dihargai dalam pekerjaannya, karena itu memang peranan ayah gitu. Lalu bagaimana ayah bisa memberikan waktu gitu ya. Nah, kalau untuk Pak Bobby tadi dan semua para ayah nih, kita-kita para ayah nih gitu, apa yang bisa kita berikan, waktunya seberapa banyak yang bisa kita berikan, dan waktu-waktu senggang seperti apa yang bisa kita usahakan dalam di tengah-tengah kesibukan kita gitu ya, yang bisa kita kembangkan gitu ya, yang bisa kita agendakan gitu ya. Even itu cuma beberapa waktu, mungkin cuma online dulu, semampunya gitu ya, semampunya, dan Nah, di sini

0: bukan hanya itu saja gitu ya, tetapi bagaimana supaya ayah bisa berpartisipasi nih sesuai dengan tema kita kan, dalam kehidupan anak-anaknya. Pertama ya, butuh yang namanya kata kuncinya adalah pengakuan dari ayah. Nah, apa itu maksudnya pengakuan dari ayah? Nah, pengakuan dari ayah artinya aku mengakui sebagai seorang ayah, aku mau terlibat dalam kehidupan anak-anakku. Secara sadar, dalam pikiran yang sehat, dalam emosi yang sehat, aku mau terlibat. Ya, jadi dalam pengakuannya ini maksudnya adalah komitmen ayah gitu ya, Bung Timo ya. Nah, ada komitmen bahwa aku mengakui aku sebagai ayah, aku mau terlibat. Karena biasanya ada beberapa kasus kan gitu kan, udahlah untuk urusan anak itu urusan ibu gitu yeah. ya. Untuk urusan rumah gitu. Saya udah urusan pekerjaan aja deh gitu. Yeah. Ada memang yang sampai ayah keras kepala seperti itu, ada.
1: Iya, yeah, karena mungkin memang ada juga budaya yang memang seperti itu gitu.
0: Iya, ada yang memang seperti itu. Tapi ya, bukan berarti ayah seperti itu adalah ayah yang buruk, enggak ya. Karena mungkin memang ada faktor-faktor tertentu yang membuat ayah berkeyakinan seperti itu gitu. Nah, tapi yang pertama tadi mengakui bahwa aku mau terlibat gitu ya dalam kehidupan anak-anakku. Yang kedua, dan dalam kesibukan ayah, dalam kesulitan ayah untuk membangun hubungan dengan anak, ayah juga harus punya jaringan dukungan. Dukungan sosial maksudnya yang kedua. Ya, yang kedua adalah ayah harus punya dukungan sosial. Contoh misalnya, aduh saya bingung bagaimana cara saya untuk membangun hubungan tetap sama anak-anak saya walaupun mungkin saya sibuk gitu ya. Ayah bisa ke konselor keluarga, atau ayah bisa sharing-sharing nih sama mentor-mentor ayah-ayah yang senior gitu ya. Nah, ayah bisa ikut apa namanya konseling keluarga, konsultasi keluarga, coaching mengenai masalah pengasuhan anak gitu ya. Lalu ayah juga bisa bekerja sama dengan guru BK di sekolah, dengan wali kelas anak-anak di sekolah gitu ya. Bagaimana ayah memantau perkembangan anak gitu. Nah, contoh seperti itu. Dan yang ketiga nih Bung Timo, inilah letaknya peranan suami istri.
1: Apa tuh?
0: Nah, ayah ketika ayah terlibat, mau terlibat dengan anak, ayah perlu dukungan istri. Ayah perlu dukungan istri, ya. Ayah mendapatkan dukungan dari istri untuk menjadi ayah yang baik dalam keterlibatannya pada kehidupan anak, gitu. Nah, istri di sini dalam arti memfasilitasi bagaimana suami bisa fleksibel, ya, nggak kaku gitu ya. Jadi dalam keterlibatan dengan anak, gitu. Contoh misalnya ketika ayah kan merasa kadang-kadang ada ayah yang kaku gitu ya. Aduh bagaimana saya harus memulai sama anak. Dan disinilah letaknya, istri bisa memberikan cara, memberikan fasilitas misalnya bagaimana ayah bisa mengakses ya hubungan antara aku sama anak-anakku gitu ya. Maka dari disinilah letak peranan ibu ya juga yang sangat mendukung. Oh, dukungan istri dibutuhkan pada saat bagaimana ya supaya anakku juga bukan hanya sama aku aja ibunya, tapi juga sama ayahnya gitu. Bisa memberikan apa namanya ya? Yuk kita bikinin minuman buat ayah.
1: Jadi
0: kita
1: mencairkan suasana surprise. Gitu. Ya.
0: Yuk kita ngobrol, yuk kita bikin acara makan malam bareng yuk sama ayah yuk. Gitu.
1: Yuk kita bikin coba. Surprise gitu ya.
0: Nah seperti itu.
1: Nah ya, itu kalau misalkan si istrinya atau si ibunya tuh waduh ngerti banget gitu ya. Tapi ada juga mungkin ibunya yang tidak mengizinkan. Seperti pertanyaan berikut ini Bung Denny nih. Pak Denny, saya adalah seorang ayah yang sudah berpisah dengan keluarga. Saya ingin sekali untuk bisa terlibat dalam pertumbuhan dengan anak. Tetapi mantan istri saya tidak mengizinkan. Nah apa yang harus saya lakukan? Terima kasih dari Pak Chandra.
0: Oke.
1: Ini kasusnya sekarang istrinya nih, mantan istrinya enggak mengizinkan. Padahal si Pak Chandra-nya pengen banget ini terlibat. Nah, seperti apa?
0: Nah,
1: ini?
0: Itu kan ada masalah pribadi, faktor X tertentu gitu ya, ya, yang menyebabkan kenapa kok saya enggak diizinkan. Nah, saran saya adalah faktor X tertentu itu perlu diselesaikan dulu nih, akar masalahnya di mana sehingga kok di dipotong aksesnya gitu ya.
1: Kan jadi, udah mungkin karena udah berpisah gitu
0: mungkin. Mungkin karena sudah berpisah, tetapi memang ada beberapa kasus yang saya hadapi gitu juga ya. Mereka berpisah, mereka sudah bercerai gitu ya, tetapi mereka sudah berjanji nih bahwa untuk urusan anak ya tetap sama-sama gitu ya. Ada yang seperti itu, tapi kenapa kok sudah tidak diizinkan lagi? Ada masalah apa? Ya kemungkinan itu diatasi dulu gitu ya, supaya tahu jelas persoalannya di mana. Lalu bagaimana caranya? Saya aja sudah di blacklist misalnya gitu ya, sama istri gitu kan, sama mantan istri gitu. Nah, gunakan figur significant others gitu ya, yang sangat berpengaruh dalam hubungan mereka siapa gitu ya, yang paling disegani gitu di antara di tengah-tengah kasus perceraian ini, ketika ya, siapa yang bisa memediasinya gitu,
1: pengacara mungkin gitu. Bukan
0: ya, bukan hanya seperti, bukan seperti itu juga gitu ya, tetapi siapa di keluarga mereka yang paling mereka segani, yang bisa membuat anak bisa terhubung juga dengan ayah maupun dengan dengan ibunya juga gitu ya. Lalu bagaimana, akan pasti akan ada hal-hal khusus. Ini kan masalahnya ada masalah-masalah yang khusus gitu ya. Ada masalah-masalah khusus yang kita nggak ketahui, kan harus diperiksa dulu gitu ya. Ada masalah apa nih, masalah pribadi apa gitu. Ya saya pikir dari hal itu dulu kali ya gitu, karena kita nggak bisa sembarang memberikan solusi sembarangan. Saya juga nggak bisa sembarang memberikan saran gitu ya, Bung Bimo ya. Karena memang sebelum mengetahui duduk persoalannya seperti apa dulu gitu ya. Tapi memang idealnya adalah even ada kasus perceraian pun ya, bagaimana anak bisa difasilitasi supaya bisa punya akses ya gitu ya, kepada ayah maupun ibunya gitu. Tapi tanpa ada intervensi yang negative thinking atau apapun lah gitu. Misalnya si anak, awas ya sama ibumu begini, awas ya sama bapakmu begini gitu. Jadi ada ancaman-ancaman dulu. Karena ada anak-anak yang seperti itu yang pernah saya tangani pun akan jadi stres. Saya harus percaya sama siapa nih?
1: Waduh.
0: Sama papa apa sama mama? Wah, saya pusing. Akhirnya apa? Anak milih, yaudah lebih enjoy gue jalanin diri gue sendiri deh. Mau mereka punya masalah apa, yang penting gue belajar positif, gue mengembangkan diri, sampai seperti itu anak.
1: Dan itu adalah hal yang positif tidak ketika anak sampai akhir berpikir seperti itu?
0: Akhirnya ya karena memang dia bingung ya gitu ya.
1: Waduh.
0: Karena siapa nih yang benar, siapa yang salah gitu kan. Nah maka dari itu penting banget untuk ayah juga punya dukungan sosial tadi gitu ya. Ya tadi akhirnya saya membantu anak itu untuk bisa ya berkembang dengan kemampuan dia saat itu apa, hal-hal positif apa yang bisa dia kembangkan, sambil membantu mengeluarkan emosi-emosi negatifnya gitu, supaya dia tidak masuk ke dalam pergaulan-pergaulan bebas gitu ya, Bung Timo ya.
1: Baik, kemudian ini luar biasa nih. Tanpa terasa nih waktunya sudah di penghujung acara. Sepertinya nggak cukup nih, harusnya 3 sesi harusnya nih. Ya, mungkin bisa memberikan simpulan ya, Bung Denny.
0: Iya.
1: Simpulan
0: adalah bahwa bagaimana ayah bisa bisa berpartisipasi dalam kehidupan anak-anaknya. Ya, ayah butuh komitmen, mengakui bahwa aku mau terlibat dalam kehidupan anak. Tetapi ayah juga membutuhkan jaringan sosial gitu ya, dukungan-dukungan sosial gitu ya, ketika dalam mengusahakan keterlibatan bersama dengan anak gitu ya. Contohnya tadi bagaimana konsultasi dengan konsultan keluarga, dengan konselor keluarga, coaching parenting gitu ya, dengan ayah-ayah senior gitu ya, untuk bisa sharing gitu ya. Nah, ayah nggak bisa sendiri gitu ya. Lalu dukungan istri itu penting gitu ya. Nah, dalam beberapa kasus tertentu ya, saya percaya pelan-pelan ayah pun bisa menemukan jalan keluarnya gitu ya. Kasus-kasus yang tidak bisa dihindari seperti tadi perceraian atau kasus-kasus lainnya, saya percaya ketika ayah punya harapan yang positif, tujuan yang positif, pelan-pelan jalan hidup akan membukakan jalan yang terbaik untuk bisa membangun hubungan yang bersama dengan anak. Saya percayakan hal itu, dan tidak ada yang menutup kemungkinan.
1: Baik.
0: Itu Bung Bimo yang bisa saya bagikan.
1: Jadi untuk kita sebagai ayah nih, bahwa harapan itu masih ada. Apapun yang terjadi dengan keluarga, kita adalah tetap seorang ayah, dan kita harus positif tentunya. Jika lo ingin keluarga kita tetap positif tentunya. Baik, Terima kasih Bung Denny Surya Saputra nih telah hadir di program Parenting with Heart. Kita ketemu lagi di lain kesempatan juga itu. Untuk Pak Ferry, Pak Chandra, Pak Bobby juga terima kasih sudah bergabung hari ini. Kebetulan bergabung bapak-bapak semua ya.
0: Wow.
1: Luar biasa. Baik, Bung Denny terima kasih. Kita ketemu lagi di lain kesempatan. Sehat selalu Bung Denny.
0: Amin, sama-sama. Sehat-sehat juga Bung Dimo.
1: Baik, ya demikian bincang kita dengan Bung Denny Surya Saputra. Dan jangan lupa untuk selalu dengarkan program Parenting with Heart. Saya Timo Ardante, keep on growing and never give up.
2: Anda baru saja mendengarkan program Parenting with Heart. Bila Anda ingin merespon program ini, sampaikan tanggapan, pertanyaan, atau komentar Anda melalui surat ke PO Box 489 TNK 15001, SMS atau WA ke 0817-881006, atau email ke tanya@jejakhati.com. Terima kasih atas perhatian Anda.

0: Cie, lagi happy nih, Beb.
1: Biasalah, dapat bonus nih. Siap store sama Ibu Negara. Jangan lupa masukin deposito ke BPR Batari ya, Beb.
0: Wah, sudah terupdate nih sama BPR Batari. Tahu kalau di sana aman dan bunganya juga kompetitif sesuai LPS.
1: Bukan cuma itu, Beb. Deposito kita bisa kita pakai untuk jaminan pinjaman juga loh. Selain bunganya rendah dan prosesnya juga cepat, BPR Batari juga udah terpercaya dan aman karena dijamin LPS dan diawasi oleh OJK.
2: Kabar gembira dari BPR Batari untuk para deposan, dapatkan kartu Batari prioritas dengan keuntungan diskon 40% bertransaksi di Winamki Chicken, Jalan Jangli Raya nomor 16 Semarang, 168 Restaurant, Jalan Kimangun Sarkoro nomor 38 Semarang, dengan syarat dan ketentuan berlaku. Untuk info lebih lanjut, hubungi BPR Batari di Jalan MH Tamrin nomor 11A Semarang, telepon 024-354-6036, 024-354-6036, atau hotline kami di 0811-2999-171, atau melalui Instagram @BPRBatari.

Jadikan ruang hening sebagai prioritas. Mari singkirkan hiruk pikuk dunia dan temukan kekuatan baru di hadiratnya. Rumah Retret Lembah Kemenangan Sola Fide siap menjadi tempat perteduhan rohani Anda dengan fasilitas gua doa, ruang kebaktian, kamar tidur yang nyaman, aula dan joglo, serta taman yang asri. Bergabunglah dalam sebuah retret yang akan membantu Anda menyegarkan kembali jiwa dan pikiran. Segera kunjungi Rumah Retret Lembah Kemenangan Sola Fide, Desa Lerep Siwarak Ungaran, telepon 0811-296-668, 0811-296-668. Rumah bagi jiwa yang merindu kedamaian.

0: satu minggu, Pak. Biar kita puas liburnya ke Semarang. Pokoknya, nanti kita harus ke Kampung Laut ya. Adik udah kangen ingin ke Kampung Laut.
1: Wah, sehati sama Mama. Mama juga udah pengen nyicipin bandeng keropok, kepiting lemburi, udang mayones. Pokoknya semua deh. Kalau Papa pasti pengen mancing kan?
2: Pasti dong, ke Semarang. Nggak lengkap kalau nggak ke Kampung Laut.
3: Rumah makan apung dan kolam pancing Kampung Laut. Komplek Mairokoco PRPP Semarang menyajikan menu-menu spesial yang akan memberi kehangatan, pemandangan laut yang indah bagi Anda dan keluarga. Telah dibuka juga Green Forest di tempat yang sama dengan menu andalan berupa aneka sup, salad, steak, pasta, dan pizza. Pastikan reservasi Anda sekarang juga di 024-761-7289 dan 762-5988 atau 707035.

Tinggalkan kesibukan Anda sejenak dan dengarkan pesan Dr. Herat Jesala, 5 menit yang mencerahkan kehidupan Anda. Haus akan Allah. Setiap orang, tidak peduli berapa umurnya atau di mana ia berada, memiliki dorongan-dorongan tertentu yang fundamental bagi eksistensinya. Salah satu yang terkuat adalah dorongan fisik untuk makan dan minum. Tapi ada dorongan yang lain, termasuk hasrat untuk mengenal Allah, untuk mengetahui dari mana kita berasal dan apa yang terjadi setelah hembusan nafas terakhir kita di bumi. Waktu Yesus menyebutkan serangkaian berkat atas orang-orang, berkat yang keempat, kalau-kalau adalah berbahagialah orang yang lapar dan haus akan kebenaran, karena mereka akan dipuaskan. Matius pasal 5 ayat 6. Di sini Yesus berbicara tentang dua dorongan yang mendasar, yaitu untuk makan dan minum, tapi dia menerapkannya untuk rasa lapar dan haus akan Allah. Agar jelas, perhatikan apa yang tidak dia katakan. Dia tidak mengatakan bahwa mereka yang lapar dan haus akan jabatan yang lebih baik, dengan gaji atau fasilitas yang lebih baik, atau akan tubuh yang lebih indah, akan dipuaskan. Melainkan bahwa mereka yang lapar dan haus akan kebenaran, akan dipuaskan. Dengan kata lain, mereka yang dorongan hidupnya adalah haus akan Allah, akan dipuaskan sepenuhnya. Dipuaskan adalah sebuah kata yang menarik yang dipakai Yesus untuk menggambarkan pemenuhan yang terjadi jika Anda menjadikan Allah sebagai fokus hidup Anda. Kata yang sama digunakan untuk menggambarkan ternak yang diberi makan atau digemukkan dengan padang rumput terbaik, yaitu bagaikan seekor sapi yang sedang makan di padang rumput yang subur, yang dengan senang mengunyah makanannya. Dalam skala 1 sampai 10, dengan 10 berarti paling besar, seberapa besar Anda merasa lapar dan haus akan Allah? Anda bisa yakin akan satu hal, setiap orang didorong oleh sesuatu, dan jika prioritas kita keliru, hasrat kita akan Allah menjadi berkurang. Kira-kira 6 abad sebelum Yesus menyatakan kebenaran ini kepada kita, Yeremia telah mencatat janji Allah yang berkata, apabila kamu mencari aku, kamu akan menemukan aku. Apabila kamu menanyakan aku dengan segenap hati. Yeremia pasal 29 ayat 13. Namun, dari permulaan waktu, Allah selalu mendengarkan cerita orang yang dengan sungguh-sungguh dan rendah hati berkata, Allah, aku memerlukan engkau. Tolong bantu aku. Salah satu mazmur favorit saya adalah tentang Daud saat ia bersembunyi dari Saul di padang gurun. Yehuda, dekat Engedi,

sambil ketakutan akan kehilangan nyawanya. Terjepit oleh keadaan, Daud bersandar pada imannya. Ia berseru, "Ya Allah, Engkaulah Allahku. Aku mencari Engkau. Jiwaku haus kepadamu. Tubuhku rindu kepadamu seperti tanah yang kering dan tandus tiada berair." Mazmur 63 ayat 2. Daud tahu rasanya haus secara fisik. Situasi geografis saat Mazmur ini ditulis adalah padang gurun yang panas, kering, dan tandus. Namun, maksud Daud adalah bahwa rasa hausnya akan Allah bahkan lebih besar. Daud berbicara tentang malam-malam yang panjang saat ia tidak bisa tidur, sehingga ia merenungkan Allah dan janji-janji-Nya sambil merefleksikan kasih dan kepedulian Allah atasnya sebagai manusia. Bisakah Anda mengamini janji yang penuh kuasa dari Yesus ini? Dia berkata dengan penuh empati bahwa rasa lapar dan haus Anda akan Allah tidak akan dibiarkan saja. Dan ada satu hal lagi yang perlu dikatakan. Yesus tidak menyebutkan syarat untuk janji ini. Dia tidak pernah mengatakan, "Perbaiki kelakuan Anda, jadilah orang yang rohaniah, lalu nantikan berkatnya." Dia hanya menjanjikan berkat kepuasan bagi mereka yang lapar dan haus akan kebenaran. Yesus berkata, "Marilah kepadaku, semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberi kelegaan kepadamu. Pikulah kuk yang kupasang dan belajarlah padaku, karena aku lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapat ketenangan. Sebab kuk yang kupasang itu enak dan bebanku pun ringan." Matius pasal 11 ayat 28 hingga 30. Perkataan itu masih berlaku. Mereka yang lapar dan haus akan Allah akan menemukannya. Terima kasih Anda telah mendengarkan pesan Dr. Salah, 5 menit yang mencerahkan kehidupan Anda. Sampaikan saran dan komentar Anda melalui SMS atau WA ke 0812-8784-7210. Program ini diproduksi oleh Yayasan Yaski dan Guideline Ministries. Sampai jumpa, Tuhan memberkati Anda.

The Station of Salvation 96.5 FM. Dimanapun Anda berada, inilah informasi jelang siang.

0: Selamat pagi sahabat Iktus, jumpa kita di Info Jelang Siang untuk edisi hari ini
1: Rabu 26 Agustus 2026. Informasi yang pertama kami sampaikan dari suaramerdeka.com. Dari 1 Januari sampai 23 Agustus 2026, Karhutla di Jawa Tengah mencapai 232 kejadian.

Penanggulangan Bencana Daerah atau BPBD Jawa Tengah. Tercatat dari Januari sampai 23 Agustus 2026 sudah ada 232 kejadian kebakaran hutan dan lahan atau karhutlah di Jawa Tengah. Jumlah kejadian itu masih menjadi salah satu ancaman yang patut diwaspadai oleh masyarakat Jawa Tengah. Wakil Gubernur Jawa Tengah Tas Yasin menghimbau kepada masyarakat untuk bersama-sama melakukan langkah antisipasi agar karhutlah tidak terjadi lagi di daerah lain, apalagi musim kemarau saat ini panasnya sudah semakin ekstrem. Yasin menegaskan masyarakat untuk tidak membuang puntung rokok sembarangan yang bisa mengakibatkan kebakaran lahan. Kepala BPBD Jateng Bergas Catur Sasi. Penanggungan mencatat hingga 23 Agustus 2026 terdapat 547 kejadian kebakaran. Terjadi atas 232 kejadian karhutlah serta 315 kejadian kebakaran gedung dan pemukiman. Jumlah karhutlah pada periode Januari sampai 23 Agustus 2026 itu juga jauh lebih tinggi daripada periode yang sama pada tahun 2025. Prosentase kenaikannya mencapai sekitar 700%. Tren karhutlah pada 2026 meningkat bertepatan dengan masuknya musim kemarau yakni bulan Juni, Juli, dan Agustus. Informasi selanjutnya, potensi panas bumi Indonesia baru dimanfaatkan 12%. PGE kejar penguatan energi nasional. Dari Jakarta kami sampaikan, Indonesia sebenarnya memiliki sumber daya yang bisa menjadi salah satu penopang utama dari dalam negeri, yaitu panas bumi. Saat ini ketahanan energi menjadi semakin penting di tengah ketidakpastian geopolitik dan perubahan harga energi global. Namun persoalannya lebih kepada seberapa cepat potensi tersebut dapat dikembangkan menjadi energi yang benar-benar dimanfaatkan masyarakat. Potensi panas bumi nasional sekitar 24 gigawatt atau GW, namun pemanfaatannya saat ini masih kurang dari 12%. Celah antara potensi dan pemanfaatan inilah yang menjadi salah satu ruang pengembangan yang ingin didorong PT Pertamina Geothermal Energy TBK atau PGE. Di wilayah kerja panas bumi yang dikelolanya, PGE memiliki potensi sekitar 3 GW dengan kapasitas terpasang yang dioperasikan secara mandiri mencapai 727 MW. Bagi PGE, pengembangan panas bumi tidak semata-mata berkaitan dengan target transisi energi. Energi geotermal dipandang memiliki posisi strategis karena berasal dari sumber daya domestik dan dapat menghasilkan listrik secara konsisten.

0: Cie, lagi happy nih, Beb.
1: Biasalah, dapat bonus nih. Siap store sama Ibu Negara. Jangan lupa masukin deposito ke BPR Batari ya, Beb.
0: Wah, sudah terupdate nih sama BPR Batari. Tahu kalau di sana aman dan bunganya juga kompetitif sesuai LPS.
1: Bukan cuma itu, Beb. Deposito kita bisa kita pakai untuk jaminan pinjaman juga loh. Selain bunganya rendah dan prosesnya juga cepat, BPR Batari juga udah terpercaya dan aman karena dijamin LPS dan diawasi oleh OJK.
2: Kabar gembira dari BPR Batari untuk para deposan, dapatkan kartu Batari prioritas dengan keuntungan diskon 40% bertransaksi di Winamki Chicken, Jalan Jangli Raya nomor 16 Semarang, 168 Restaurant, Jalan Kimangun Sarkoro nomor 38 Semarang, dengan syarat dan ketentuan berlaku. Untuk info lebih lanjut, hubungi BPR Batari di Jalan MH Tamrin nomor 11A Semarang, telepon 024-354-6036, 024-354-6036, atau hotline kami di 0811-2999-171, atau melalui Instagram @BPRBatari.

0: Bejo, Mak, bejo.
1: Loh, kenapa bejo, Le? Kok kayak gitu?
0: Ini loh, Mak, bejo kelolotan plastik, Mak.
1: Oh, alah, Jojo lah, wong kamu itu kambing kok makan plastik, Tojo. Apa kamu itu kurang daun singkong? Kok ikut-ikutan ikan paus ya makan plastik gara-gara lautnya tercemar sampah plastik?
0: Makanya tuh, Mak, jangan buang sampah sembarangan. Apalagi sampah plastik. Saatnya kita peduli lingkungan. Jangan menggunakan plastik.
1: Mak ini sudah peduli lingkungan. Wes, ayo semua peduli lingkungan. Kurangi sedotan plastik, kantong plastik, apapun yang mengandung plastik, kita kurangi. Siapa lagi kalau bukan kita agar bumi dan laut kita bersih dari pencemaran demi anak cucu kita.
0: Termasuk operasi plastik ya, Mak.
1: Nah, bejo aja mengiyakan kok, apalagi kita.
2: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh 96.5 FM. Iktus, sahabat Anda.

Masih di info jelang siang, informasi berikutnya kami sampaikan. 150 ribu liter air mengalir ke Kendal, namun warga masih menanti kiriman berikutnya. Dari Kendal kami sampaikan dari suaramerdeka.com, persediaan air bersih di sejumlah wilayah Kabupaten Kendal belum mampu memenuhi kebutuhan warga dalam waktu panjang. Setiap kali air di dalam tandon habis, warga harus kembali menghubungi petugas untuk meminta pengiriman pasokan berikutnya. Dikutip dari kendal.suaramerdeka.com, kondisi tersebut terjadi karena satu tandon berkapasitas 5.500 liter rata-rata hanya mampu mencukupi kebutuhan sekitar 40 hingga 50 keluarga selama 2 sampai 3 hari. Berdasarkan data terbaru BPBD Kendal, masih terdapat 393 keluarga atau sekitar 1.310 jiwa yang bergantung pada bantuan air bersih. Kasih Kedaruratan dan Kesiapsiagaan BPBD Kendal Iwan Sulistio mengatakan, distribusi air dilakukan secara bertahap dengan mempertimbangkan kebutuhan masyarakat dan ketersediaan armada. Warga yang persediaan airnya habis diminta kembali menghubungi petugas agar pengiriman dapat dilakukan. Informasi berikutnya dari Demak, api melalap deretan kios pasar Sedo, kerugian ditaksir 1,2 M. Dari Demak kami sampaikan, malam yang semestinya sudah sepi di pasar desa Sedo, Kecamatan Demak mendadak berubah menjadi kepanikan. Ketika aktivitas perdagangan telah berhenti sekitar pukul 17 WIB, justru mulai berkobar api dari kawasan kios pada Senin 24 Agustus malam. Sekitar pukul 23.00 WIB, seorang warga melihat kepulan asap disusul kobaran api dari dalam pasar. Warga bersama para penjaga pasar sempat berusaha menjinakkan api dengan peralatan seadanya. Namun api yang cepat membesar membuat upaya tersebut tidak banyak membantu. Perangkat desa Sedo kemudian meminta bantuan petugas pemadam kebakaran BPBD Demak dan kepolisian. Laporan itu segera ditindaklanjuti Polsek Demak dengan mendatangi lokasi dan mengamankan kawasan sekitar pasar.

0: keluarga Anda ada yang mengalami gangguan kejiwaan, gangguan mental, stres, depresi karena narkoba?
1: Kami, Yayasan Pemulihan Pelita, siap melayani konseling keluarga dan rehabilitasi di dalam panti supaya dapat dipulihkan oleh Tuhan. Hubungi Yayasan Pemulihan Pelita, Jalan Gintungan Selatan, Bandungan. Telepon 081-325-301-990. 081-325-301-990.
0: Yayasan Pemulihan Pelita siap melayani konseling keluarga dan rehabilitasi di dalam panti.

Informasi selanjutnya masih di info jelang siang. Pasca gempa Flores, sekolah beradaptasi agar anak tetap bisa belajar di tengah situasi darurat. Ketika gempa susulan masih berlangsung dan sejumlah bangunan sekolah berpotensi roboh, ruang belajar di Flores tidak selalu berupa ruang kelas seperti biasanya. Bagi ribuan murid terdampak, proses pendidikan kini berlangsung dengan cara yang menyesuaikan kondisi keselamatan di lapangan. Gempa bumi yang menggoncang Flores, NTT sejak 15 Agustus 2026 berdampak terhadap keberlangsungan pendidikan. Rasakan siaran pers yang diterbitkan Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah pada 22 Agustus 2026 lalu, sebanyak 1.378 satuan pendidikan terdampak dan sekitar 116.324 murid harus mengikuti pembelajaran dalam kondisi darurat. Alih-alih menghentikan kegiatan belajar, pemerintah menyesuaikan moda pembelajaran dengan kondisi yang dihadapi warga sekolah. Mengikuti kebijakan pemerintah Provinsi NTT, pembelajaran dilakukan dari rumah dan tempat pengungsian untuk menjaga keselamatan murid dan guru selama gempa susulan masih berlangsung. Informasi selanjutnya, Prabowo ultimatum korporasi di balik Karhutla. Terindikasi bakar lahan, izin siap dicabut. Presiden Prabowo Subianto mengirimkan peringatan keras kepada korporasi yang diduga terlibat dalam pembakaran hutan dan lahan atau Karhutla. Pemerintah akan mengejar pihak-pihak yang diduga berada di balik munculnya kebakaran. Dalam rapat penanganan Karhutla di Riau Senin 24 Agustus lalu, Prabowo minta aparat penegak hukum mengusut secara serius setiap indikasi keterlibatan perusahaan dalam praktek pembakaran lahan. Ia menegaskan pembukaan lahan dengan cara membakar tidak boleh dianggap sebagai cara yang wajar baik oleh masyarakat maupun pelaku usaha. Menurutnya, penanganan Karhutla tidak cukup hanya dilakukan ketika api sudah meluas. Pemerintah perlu memperkuat pencegahan sejak dari tingkat desa dengan memberikan pemahaman kepada masyarakat mengenai larangan membuka lahan dengan cara dibakar. Ia juga meminta pemerintah daerah berkoordinasi dengan TNI dan Polri untuk membantu masyarakat membuka lahan secara aman dan terorganisasi. Selanjutnya, Karhutla berulang meski hukum ditegakkan. Menurut pakar, jangan hanya ditindak pelaku lapangan. Dari kompas.com kami informasikan, kebakaran hutan dan lahan terus berulang meski penegakan hukum terhadap pelaku pembakaran telah beberapa kali dilakukan. Pakar hukum pidana Universitas Trisakti Abdul Fikar Hajar menilai persoalan utamanya terletak pada penindakan yang dinilai masih menyasar pelaku lapangan. Penegak hukum tidak berani melanjutkan penyidikan terhadap aktor intelektual. Fikar menjelaskan dalam hukum pidana, pertanggungjawaban tidak hanya berlaku bagi orang yang secara langsung melakukan pembakaran. Pihak yang menyuruh melakukan, memberikan bayaran, memfasilitasi maupun membantu terjadinya kejahatan juga dapat dimintai pertanggungjawaban sesuai perannya. Menurut Fikar, prinsip tersebut perlu diterapkan dalam penanganan Karhutla agar penegakan hukum tidak hanya menyasar pelaku di lapangan. Penindakan yang hanya berhenti pada pelaku pembakaran dinilai sulit memberikan efek jera. Selain itu, ia menilai penyebab Karhutla perlu dilihat lebih jauh dari sekedar tindakan pembakaran. Menurut dia, pembakaran lahan dapat dilakukan untuk memperoleh keuntungan, salah satunya menghemat biaya pembukaan atau pengembangan lahan. Jika motif tersebut ditemukan, penyidikan seharusnya tidak hanya berfokus pada siapa yang menyalakan api, tetapi juga siapa yang mendapatkan keuntungan dari pembakaran tersebut.

0: tidak berarti segalanya, tetapi tanpa kesehatan segalanya tidak berarti. Inilah info sehat untuk sahabat.
1: Karies gigi atau gigi berlubang merupakan penyakit yang mengenai jaringan keras gigi dan menyebabkan kerusakan permanen pada gigi. Oleh karena itu, periksakanlah diri Anda setiap 6 bulan sekali, karena lebih baik mencegah daripada mengobati. Saya Dr. Gigi Freddy, Panti Wilasa Dr. Cipto.
0: Info layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh 96.5 FM, Iktus, sahabat Anda.

Informasi berikutnya masih di info jelang siang dari kompas.com kami sampaikan. Jalur mandiri PTN dinilai rawan transaksi. Menurut JPPI, dievaluasi langsung tutup. Jaringan Pemantau Pendidikan Indonesia atau JPPI mendesak pemerintah menutup jalur mandiri dalam penerimaan mahasiswa baru perguruan tinggi negeri atau PTN. Koordinator Nasional JPPI Ubaid Matraji menilai jalur mandiri justru menjadi celah terjadinya praktek transaksional dalam penerimaan mahasiswa baru. Koordinator Nasional JPPI Ubaid Matraji menilai jalur mandiri berbeda dengan jalur penerimaan mahasiswa berdasarkan prestasi maupun tes yang memiliki indikator penilaian lebih jelas. Menurut dia, jalur prestasi dapat diukur melalui nilai rapot atau sejenisnya. Sedangkan jalur berbasis tes memiliki skor yang dapat diketahui dan diperiksa. Ia juga menilai proses seleksi jalur mandiri masih memiliki persoalan dalam hal transparansi dan akuntabilitas. Ubaid mengatakan JPPI kerap menerima laporan dari orang tua calon mahasiswa yang dihubungi oknum sebelum pengumuman penerimaan. Orang tua tersebut kemudian diminta menyerahkan sejumlah uang dengan imbalan anaknya dapat diterima melalui jalur mandiri. Masih informasi seputar pendidikan dari kompas.com kembali kami sampaikan desil tukang becak lebih tinggi dari lurah. Anggota DPR mengatakan alarm bagi pemerintah. Anggota Komisi 8 DPR RI Sally Adriani Gantina mengatakan kasus seorang tukang becak yang masuk desil 9 sementara seorang lurah justru berada di desil 8 harus menjadi alarm bagi pemerintah untuk mengevaluasi kualitas pemadanan dan pembaruan data. Ia mengingatkan agar persoalan perubahan desil harus dilihat secara hati-hati, mengingat dampaknya bukan sekedar perubahan angka dalam sistem tetapi menyangkut hak dan keberlanjutan program perlindungan sosial masyarakat. Khusus untuk KIP, menurutnya harus dibedakan antara calon penerima KIP tahun 2026 dengan mahasiswa penerima KIP yang sedang berjalan atau ongoing. Kalau perubahan desil diterapkan secara kaku kepada penerima yang sudah berada dalam program, negara justru berpotensi dirugikan. Ia mengatakan jangan sampai persoalan administrasi data kemudian membuat mahasiswa yang secara nyata masih membutuhkan bantuan justru kehilangan dukungan di tengah jalan. Ia memahami bahwa DTSEN merupakan bagian dari upaya pemerintah membangun satu basis data sosial ekonomi yang lebih terintegrasi. Namun sebaik apapun sistem digital yang dibangun, pada akhirnya data tetap bergantung pada manusia yang menginput, memverifikasi, memadankan, dan memperbaruinya. Informasi ini menutup perjumpaan kita di Info Jelang Siang untuk edisi hari ini. Terima kasih untuk kebersamaan Anda dan selamat beraktivitas.

Di mana saja Anda berada, Anda telah mengikuti informasi Jelang Siang bersama 96.5 FM.

96.5 FM Iktus sahabat Anda. Selamat pagi menjelang siang sahabat Iktus. Kita berjumpa kembali ya di acara Happy Family untuk kesempatan edisi hari ini. Ya, di edisi hari ini kami akan menemani aktivitas sahabat yang lagi bergabung bersama kita selama kurang lebih 1 jam ke depan hingga pukul 11:30. Serangkaian lagu-lagu yang sudah saya siapkan tentunya bisa menghibur, menemani Anda dan juga memberikan semangat tersendiri buat sahabat Iktus. Kali ini sambil Anda beraktivitas, kami akan berbagi tips sehat untuk sahabat. Tapi sebelumnya inilah beberapa lagu yang hadir membuka perjumpaan kita di Happy Family hari ini.

0: Yul, Yul,
1: terukan apa? Bu, bu, wah, panjulku makin pinter ngoceh loh, Bu.
2: Alah, lah, masa bentino diajari bapak, kak, ya jadi pinter ngoceh, no. Eh, Pak, jangan lupa, nanti sore jadwal antar ibu fisioterapi rutin ke klinik Pratama Yuva Salom, karena jadwal pelayanannya itu jam 4 sore sampai jam 8 malam. Ibu itu cocok dengan pelayanan fisioterapinya. Nih loh, setelah beberapa kali ke sana, ibu merasakan sudah banyak kemajuan loh, Pak. Tenaga terapisnya itu profesional, ramah. Selain itu, peralatannya juga komplit. Wis pokoke jos tenan, Pak.
0: Betul, Bu. Klinik Yuva Shalom kan sudah 23 tahun melayani masyarakat. Ya jelas pelayanannya profesional dan terpercaya. Melayani dengan penuh kasih. Jangan khawatir, Bapak siap antar.
3: Klinik Pratama Yuva Shalom, Gereja Isa Almasih Dr. Cipto, Jalan Karimata nomor 40 Semarang. Melayani pemeriksaan umum, gigi, dan fisioterapi. Info hubungi 024-831-8862, WhatsApp 0882-1578-3724. Klinik Pratama Yehova Shalom, mengasihi siapapun, melayani dengan

terus di tengah Anda menikmati kebersamaan dengan keluarga dan juga dengan orang-orang yang Anda kasihi, kami sudah siapkan beberapa info seputar kesehatan kita. Dan kali ini saya akan bagikan mengenai vitamin D untuk tubuh kita. Sahabat Iktus, apa itu vitamin D? Vitamin D adalah vitamin yang larut dalam lemak dalam keluarga senyawa yang meliputi D1, D2, dan D3. Tubuh memproduksi vitamin ini secara alami saat terkena sinar matahari langsung. Kita bersyukur berada di atau tinggal di negara tropis, jadi kita berlimpah dengan sinar matahari gitu ya. Nah, selain itu kita juga bisa mendapatkan asupan vitamin D dari makanan dan suplemen tertentu untuk memastikan kadarnya dalam darah terpenuhi. Salah satu fungsi penting dari vitamin 1 ini adalah mengatur penyerapan kalsium dan fosfor serta memfasilitasi fungsi sistem kekebalan yang normal. Ini artinya mendapatkan cukup vitamin D sangat krusial untuk pertumbuhan dan perkembangan tulang dan gigi serta meningkatkan ketahanan terhadap penyakit tertentu. Fakta menarik mengenai vitamin D. Vitamin D ini dikenal sebagai vitamin matahari karena tubuh dapat memproduksinya ketika kulit terkena sinar matahari langsung. Memiliki banyak bentuk seperti berasal dari tanaman dan yang memproduksi tubuh setelah paparan sinar matahari. Mengatur lebih dari sekedar kesehatan tulang. Bukan hanya vitamin tapi hormon. Vitamin D dapat meningkatkan kualitas tidur kita. Ya, kita akan bagikan juga manfaat dari vitamin D tersebut. Nah, sahabat, memenuhi asupan vitamin D yang cukup sangat penting ya untuk tubuh mendapatkan beberapa manfaat kesehatan. Untuk itu kita bagikan infonya, yaitu manfaat dari vitamin D melawan penyakit tertentu, yaitu mengurangi resiko multiple sklerosis. Kadar vitamin D yang rendah itu memiliki hubungan dengan peningkatan resiko multiple sklerosis, lalu menurunkan potensi gangguan jantung. Nah, kadar vitamin D yang rendah juga memiliki kaitan dengan meningkatnya risiko penyakit jantung, termasuk tekanan darah tinggi, gagal jantung, dan stroke. Namun, masih perlu studi lanjutan untuk membuktikan apakah kekurangan vitamin ini berperan pada penyakit jantung atau menunjukkan perburukan kondisi kesehatan saja. Lalu, juga bisa mengurangi kemungkinan mengalami penyakit parah. Dalam studinya, dalam Elsevier menyebutkan vitamin D dapat membantu menurunkan potensi seseorang itu mengalami flu parah. Lalu juga bisa mendukung kekebalan tubuh. Orang yang tidak memiliki kadar vitamin D yang memadai mungkin berisiko lebih tinggi terhadap infeksi dan penyakit autoimun seperti diabetes tipe 1, rheumatoid arthritis, dan penyakit radang usus. Kemudian juga mengatur suasana hati dan mengurangi depresi. Nah, studi menunjukkan bahwa vitamin D juga memiliki peran penting dalam mengatur suasana hati dan mengurangi resiko depresi. Sementara itu, tinjauan lainnya menyebutkan bahwa kadar yang rendah itu meningkatkan resiko seseorang pada kecemasan, gejala fibromialgia yang lebih buruk, dan depresi. Juga bisa mendukung penurunan berat badan. Nah, orang dengan berat badan lebih tinggi memiliki peluang lebih besar untuk kadar vitamin D-nya rendah. Studi menyebutkan orang dengan obesitas menerima suplemen vitamin D selain mengikuti rencana diet penurunan berat badan mengalami kehilangan lebih banyak berat badan dan massa lemak daripada anggota kelompok placebo yang mengikuti rencana diet saja. Kemudian juga bisa menjaga kesehatan tulang dan gigi. Nah, vitamin D membantu tubuh menyerap kalsium, mineral penting untuk pembentukan dan pemeliharaan tulang yang kuat. Kekurangan vitamin D itu dapat menyebabkan tulang menjadi rapuh dan meningkatkan risiko osteoporosis. Vitamin D juga penting untuk mendukung fungsi otot.
yang optimal. Ya, kekurangan vitamin D dapat menyebabkan kelemahan otot dan meningkatkan risiko jatuh. Lalu apakah vitamin D bisa dikonsumsi setiap hari? Nah, sahabat Iktus, untuk sahabat-sahabat nanti kita akan bagikan juga untuk hal ini. Kita break sebentar untuk jeda lagu berikut ini masih di Happy Family, tips sehat kami bagikan.

0: keluarga Anda ada yang mengalami gangguan kejiwaan, gangguan mental, stres, depresi karena narkoba?
1: Kami, Yayasan Pemulihan Pelita, siap melayani konseling keluarga dan rehabilitasi di dalam panti supaya dapat dipulihkan oleh Tuhan. Hubungi Yayasan Pemulihan Pelita, Jalan Gintungan Selatan, Bandungan. Telepon 081-325-301-990. 081-325-301-990.
0: Yayasan Pemulihan Pelita siap melayani konseling keluarga dan rehabilitasi di dalam panti.

0: gimana ya caranya biar bisnis kita tetap lancar stabil? Kita kan sudah promo di media sosial, di Instagram, di Facebook, di TikTok, apa meneh ya? Biar makin banyak dikenal gitu loh, Bu.
1: Loh, Bapak sudah coba iklan radio belum?
0: Walah, Bu Ne, ojo jadul gitu toh, Bu.
1: Bapak iki loh, jangan melupakan zaman jadul-jadul, Pak. Radio itu juga punya segmen sendiri loh. Coba kalau orang lagi nyetir, butuh hiburan ya dengerin radio. Sambil kerja juga bisa dengerin radio. Sambil rebahan juga dengerin radio. Di ladang, di sawah, di gunung. Apalagi yang gak ada internet, Pak. Ojo disepelekan yang dikatakan jadul itu.
0: Lah enaknya di radio mana, Bu?

0: yang harganya terjangkau, pendengarnya banyak, jangkauannya juga luas gitu loh Bu.
1: Ya di radio itu 96.5 FM Pak, pendengarnya banyak dan setia, fanatik kayak aku ini loh. Radionya gak pernah tak matiin. Apalagi sekarang Radio Iktus juga bisa didengerin lewat streaming. Jangkauannya semakin luas. Wes, gak usah bingung pilih radio mana. Telepon aja Radio Iktus. Sekalian kita sudah diberkati, kita juga memberkati Radio Iktus, Pak.
2: Sahabat butuh promosi untuk usaha Anda, produk Anda, atau acara-acara seminar, pendidikan, dan lain sebagainya. Hubungi segera Radio Iktus Jalan Mogasalam 4 nomor 9 Semarang, WhatsApp 081-745-0596 atau 0823-1213-5859. Hubungi segera Radio Iktus Jalan Mogasalam 4 nomor 9 Semarang, WhatsApp 081-745-0596 atau 08

Batiktus masih di Happy Family bersama 96.5 FM, itu sahabat Anda. Tips sehat yang kami ambilkan dari hellosehat.com mengenal vitamin D. Nah, sahabat Batiktus, apakah vitamin D3 itu juga bisa dikonsumsi tiap hari? Ya, vitamin D3 umumnya itu bisa dikonsumsi setiap hari. Vitamin D adalah bentuk vitamin D yang paling mudah diserap oleh tubuh. Vitamin ini berperan penting dalam penyerapan kalsium dan fosfor yang esensial untuk menjaga kesehatan tulang, sistem imun, dan berbagai fungsi tubuh lainnya. Banyak orang memilih konsumsi harian vitamin D3 untuk menjaga kadar vitamin D dalam tubuh tetap stabil, mengingat vitamin ini larut dalam lemak dan dapat disimpan dalam tubuh. Lalu sumber vitamin D sendiri itu dari mana saja sih sahabat Iktus? Nah, kita juga akan bagikan ada 3 sumber utama vitamin D. Yang pertama tadi sinar matahari. Nah, tubuh memproduksi vitamin D saat kulit terpapar sinar matahari. Namun jumlah vitamin D yang diproduksi itu tergantung pada berbagai faktor seperti waktu dalam sehari, musim, warna kulit, dan penggunaan tabir surya. Yang kedua dari makanan. Beberapa makanan mengandung vitamin D secara alami seperti ikan berlemak, salmon, tuna, mackerel, minyak ikan, kuning telur, jamur ya. Jamur yang terpapar sinar UV atau dari tambahan suplemen vitamin D ya. Sahabat bisa konsultasi dengan dokter Anda. Nah sahabat Iktus, itulah tadi mengenai vitamin D. Lalu apa sih kalau gejalanya kalau kekurangan vitamin D itu? Nah sahabat, kekurangan vitamin D seringkali tidak menimbulkan gejala yang jelas ya, terutama pada tahap awal. Namun beberapa gejala yang mungkin muncul itu meliputi kelelahan dan kelemahan, lalu nyeri otot atau kram, nyeri tulang, mudah sakit atau mengalami infeksi. Pada anak-anak, kekurangan vitamin D yang parah itu dapat menyebabkan rakitis, suatu kondisi yang menyebabkan tulangnya menjadi lunak dan lemah. Penyebab kekurangan vitamin D itu ada beberapa faktor yang dapat meningkatkan risiko kekurangan vitamin D, termasuk kurangnya paparan sinar matahari. Jadi jangan mendekam di rumah, olahraga pagi itu sangat dianjurkan gitu ya, biar kita juga mendapatkan paparan sinar matahari. Orang yang jarang terpapar sinar matahari, terutama mereka yang tinggal di daerah dengan musim dingin yang panjang atau memiliki kulit gelap, itu berisiko lebih tinggi mengalami kekurangan vitamin D. Sekali lagi kita bersyukur kita tinggal di negara tropis begitu ya, jadi sinar matahari itu melimpah. Hanya kita mau memanfaatkan tidak, kalau malas keluar, malas bergerak ya, sayang sekali begitu ya. Kemudian rendah diet rendah vitamin D. Orang yang tidak mengkonsumsi cukup makanan yang kaya vitamin D seperti ikan berlemak, telur.

dan susu yang diperkaya mungkin mengalami kekurangan vitamin ini. Kemudian masalah penyerapan. Nah, kondisi medis seliak dapat mengganggu kemampuan tubuh untuk menyerap vitamin D dari makanan. Lalu obesitas. Vitamin D adalah vitamin larut lemak sehingga dapat terperangkap dalam jaringan lemak tubuh pada orang yang obesitas sehingga mengurangi ketersediaannya di dalam darah. Menurut Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, kelompok yang berisiko tinggi mengalami kekurangan vitamin D meliputi bayi, anak-anak, wanita hamil dan menyusui, lalu orang dewasa yang lebih tua dan orang dengan kulit gelap. Nah, faktor risiko kekurangan vitamin D sekarang. Beberapa faktor dapat meningkatkan risiko kekurangan vitamin D, termasuk warna kulit gelap. Nah, kulit yang lebih gelap membutuhkan lebih banyak paparan sinar matahari untuk menghasilkan vitamin D. Usia lanjut, nah kemampuan kulit untuk menghasilkan vitamin D menurun seiring bertambahnya usia. Lalu bisa karena kondisi medis tertentu. Beberapa kondisi medis seperti penyakit Crohn, penyakit seliak dan fibrosis kistik dapat mengganggu penyerapan vitamin D. Lalu obesitas tadi ya, vitamin D disimpan dalam sel lemak sehingga orang dengan obesitas mungkin kadar vitamin D yang lebih rendah dalam darahnya, atau pengguna obat-obat tertentu seperti beberapa obat-obatan seperti obat anti kejang itu dapat juga mengurangi metabolisme vitamin D. Dan satu lagi adalah kurangnya paparan sinar matahari. Jadi orang yang jarang keluar rumah atau selalu menggunakan tabir surya memiliki risiko lebih tinggi mengalami kekurangan vitamin D. Ya, semoga info ini bisa menambah wawasan buat kita agar kita tercukupi ya vitamin D yang kita perlukan untuk tubuh kita. Baik sahabat Iktus, kita akan kembali dihibur dengan lagu berikut ini masih di Happy Family.

puji dan syukur hanya kepada Tuhan sebagai pengharapan kita. Terima kasih kepada para sahabat Iktus, jika akhirnya pemasangan terselesaikan berkat dukungan doa dan kasih sahabat Iktus. Sungguh syukur yang tidak terhingga atas kemurahan Tuhan, sehingga Radio Iktus tetap dapat menjangkau, menghibur dan menguatkan sahabat-sahabat Iktus di tengah kondisi zaman yang tidak mudah untuk kita lalui. Radio Iktus yang berdiri sejak 57 tahun yang silam, kini terus berupaya, berbenah, mengikuti perkembangan zaman, agar terus bisa berkarya menjadi kepanjangan tangan Tuhan menjangkau para sahabat. Kami terus berharap dukungan dari sahabat Iktus agar Radio Iktus terus bisa mengudara, berbagi berkat melalui siaran-siaran yang kami pancarkan melalui 96.5 FM. Dukunglah kami melalui doa dan persembahan kasih sahabat melalui rekening Radio Iktus BCA AC 81650141185, atau sahabat bisa menghubungi kami melalui telepon 024-8412-508 atau WhatsApp 081-745-0596. Atau sahabat bisa datang langsung ke studio Radio Iktus, Jalan Mugas Dalam 4 nomor 9 Semarang pada jam kerja. Dukungan sahabat sungguh sangat berarti untuk keberlangsungan pelayanan Radio Siaran Iktus.

0: gimana kalau kita nikah di tempat yang tenang, jauh dari bising kota?
1: Lagi ngelamun apa, sayang?
0: Serius, aku nemu tempat impian.
1: Tempat apa?
0: Susan Spa and Resort Bandungan.
1: Oh, yang Sanctuary Resort itu.
0: Iya, bayangin, Dim. Pagi-pagi kita bangun di villa mewah, buka jendela langsung lihat gunung. Terus berdua ke kolam air hangat, jacuzzi, sauna, healing bareng, Dim.
1: Romantis banget. Terus buat tamu kita gimana?
0: Tenang, ada guest house and hotel. Ada fitness, playground, mini zoo juga. Jadi orang tua sama keponakan betah.
1: Lalu kalau lapar gimana?
0: Ada Sky Garden and Cafe dan Pandan Resto. Menunya halal, affordable, view-nya langit. Bisa candlelight dinner juga buat kita berdua.
1: Menarik. Terus akadnya?
0: Nah ini, ada Lakana Kapel Outdoor. Wedding 100 orang cuma 75 juta. Ini kapel peraih rekor muri loh, Dim.
1: Wah, mewah banget.
0: Kalau mau intimate, ada morning ceremony mulai 30 juta. Kalau indoor tapi terasa outdoor, ada ballroom mulai 16 juta juga.
1: Jadi, kita bisa pilih sesuai budget ya?
0: Iya. Bisa juga buat pre-wedding, tunangan, anniversary.
1: Berarti kita bikin kenangan di tempat ini ya.
0: Iya, yuk kita wujudin di Susan Spa and Resort Bandungan.
1: Oke, deal. Yuk kita reservasi sekarang dan kita bisa dapetin special discount pakai kode best deal.
0: Catet ya, 0819-1971-1766.
1: Susan Spa and Resort, tempat janji suci kita dimulai.
2: Susan Spa and Resort, Sanctuary of Beauty, Comfort and Peace.

adik-adik tuh, hanya sampai di sini ya perjumpaan kita di Happy Family untuk edisi hari ini. Terima kasih untuk kebersamaan sahabat. Kita akan jumpa kembali esok hari di waktu dan frekuensi yang tiada berbeda.

Selamat siang, Bapak Ibu, saudara-saudari sekalian, sahabat Iktus sekalian. Saya Pendeta Adi Sutikno pada siang hari ini bisa berkunjung ke ruang dengar sahabat Iktus sekalian. Sebentar kita akan merenungkan firman Tuhan. Saya ingin mengajak sahabat Iktus semuanya untuk meneduhkan hati, memohon supaya Tuhan Yesus melalui Roh-Nya yang kudus berbicara melalui setiap kebenaran yang hendak kita renungkan bersama-sama. Mari kita berdoa. Bapa, kami bersyukur untuk waktu yang Tuhan berikan kami boleh merenungkan firman-Mu melalui siaran radio Iktus. Kami memohon supaya Roh Tuhan berbicara kepada kami, menyelidiki hati kami dan membangun iman kami. Kami merindukan supaya Tuhan melalui Roh-Mu hadir hingga setiap kebenaran yang kami renungkan boleh mengubah kami, membawa kami mengalami kemerdekaan di dalam Engkau. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara sekalian, kita akan merenungkan firman Tuhan pada hari ini di dalam kitab Injil Yohanes pasal 8 ayat 30 sampai dengan tepatnya 31 sampai dengan ayat yang ke-36. Saudara sekalian, demikian bunyi firman Tuhan. Setelah Yesus mengatakan semuanya itu, banyak orang percaya kepadanya. Maka katanya kepada orang-orang Yahudi yang percaya kepadanya, "Jikalau kamu tetap dalam firman-Ku, kamu benar-benar adalah murid-Ku. Dan kamu akan mengetahui kebenaran, dan kebenaran itu akan memerdekakan kamu." Jawab mereka, "Kami adalah keturunan Abraham dan tidak pernah menjadi hamba siapapun. Bagaimana engkau dapat berkata, 'Kamu akan merdeka'?" Kata Yesus kepada mereka, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya setiap orang yang berbuat dosa adalah hamba dosa. Dan hamba tidak tetap tinggal di dalam rumah, tetapi anak tetap tinggal dalam rumah. Jadi apabila anak itu memerdekakan kamu, kamu pun benar-benar merdeka." Saudara, sebagaimana kita ketahui, bulan ini kita merayakan kemerdekaan dari negara kita, Republik Indonesia. Sudah 81 tahun kita merdeka. Namun yang dibicarakan oleh Tuhan Yesus pada firman Tuhan ini bukan kemerdekaan fisik dari penjajahan dari satu negara kepada negara yang lain, tetapi kemerdekaan secara rohani, kemerdekaan manusia dari kuasa dosa dan hukuman dosa. Saudara-saudaraku, perlu kita pahami tentang apa itu diperbudak dan apa itu dimerdekakan. Saudara, seseorang yang diperbudak adalah seseorang yang tidak mengalami kebebasan atau kemerdekaan. Segala sesuatu keinginannya tidak bisa terpenuhi karena dia mempunyai kendala-kendala yang secara internal maupun eksternal tidak dapat dia melakukan karena kendala tersebut. Sesungguhnya saudara-saudara sekalian, sebagaimana kita tahu, ketika manusia jatuh di dalam dosa, maka sesungguhnya manusia semuanya diperbudak oleh dosa.

semuanya orang-orang itu diperbudak oleh dosa dan hawa nafsu, sehingga mereka tidak bebas untuk melakukan kehendak Allah. Seringkali kita mendengar bahwa saya mau melakukan ini, saya tahu ini baik, saya mau mengampuni, saya mau memberi misalnya, atau saya mau berdoa, saya mau rendah hati, dan lain sebagainya. Dia tahu bahwa itu semuanya baik, tetapi dia tidak punya kemampuan untuk melakukan itu. Ataupun kalau dia punya kemampuan, sangat temporer. Saudara-saudara sekalian, kita juga seringkali mendengar, saya tahu bahwa berjudi atau berzina atau kecanduan minuman keras adalah sesuatu yang merusak hidup saya, merusak kesehatan, merusak keluarga, merusak keuangan, dan lain sebagainya. Tetapi saya nggak bisa melepaskan diri. Saya nggak bisa lepas dari alkohol misalnya, atau saya tidak bisa lepas dari perjudian. Ya, saya bisa berhenti sebentar, tetapi kemudian balik lagi melakukan hal yang sama lagi. Atau ada seorang lain yang mungkin kecanduan atau terikat dengan bohong, saudara. Dia suka bohong, ya. Saya tahu bahwa kebohongan itu sesuatu yang salah. Tetapi saya nggak bisa lepas untuk tidak bohong. Selalu saja, setiap saya berkata-kata, selalu saya ingin menjadi orang yang berdusta. Saudara-saudara, mereka semua itu tahu bahwa kegiatan atau aktivitas atau perbuatan yang bersangkutan itu tidak baik, jahat, dan tidak sehat. Tetapi dia tidak bisa melepaskan diri. Dia hanya sekedar ingin, atau dia sudah mencoba dan berkali-kali mencoba dan gagal dan gagal dan gagal, dan akhirnya yang bersangkutan menyerah terhadap kebiasaan atau tabiat tertentu. Saudara-saudara, inilah yang disebut oleh firman Allah sebagai orang yang diperbudak oleh dosa, diperbudak oleh hawa nafsu. Tergantung apa yang memperbudak yang bersangkutan. Dia tahu bahwa dia harus melakukan sesuatu yang baik, namun dia tidak punya kuasa, tidak punya kemampuan untuk melakukan sesuatu yang baik tersebut. Dia tahu dia harus lepas dari perjudian, lepas dari alkohol, dia harus lepas dari pornografi, tetapi dia enggak punya kemampuan. Dia enggak punya kuasa untuk melepaskan diri. Inilah yang disebut dengan diperbudak, saudaraku. Berbeda dengan orang yang diperbudak, orang yang dimerdekakan adalah orang tersebut merdeka, punya kebebasan, punya kuasa untuk melakukan kebenaran, melakukan apa yang disebutkan oleh firman Tuhan tersebut. Seseorang bisa saja jatuh di dalam perjudian. Tetapi ketika orang itu dimerdekakan, maka dia bukan hanya sekedar tahu bahwa perjudian itu tidak baik, tetapi dia punya kuasa dan kemampuan untuk lepas dari perjudian. Nah, itulah orang yang sudah dimerdekakan. Dia mungkin pernah tertawan oleh satu kebiasaan yang buruk atau dosa tertentu, pornografi misalnya. Tetapi begitu dia tahu bahwa pornografi adalah sesuatu dosa yang bisa merusak kesehatan mental dan merusak kehidupannya, maka yang bersangkutan punya kuasa, punya kemampuan untuk lepas dari pornografi. Itulah orang yang sudah dimerdekakan. Dia mempunyai kebebasan, kemampuan untuk melakukan kehendak Allah. Sedangkan orang yang diperbudak, dia tidak punya kebebasan dan tidak punya kemampuan untuk melakukan kehendak Allah. Bapak, Ibu, Saudara sekalian, bacaan firman Tuhan yang tadi saya bacakan untuk saudara adalah pernyataan Tuhan Yesus tentang kemerdekaan yang sesungguhnya, yang Tuhan Yesus bisa berikan kepada orang-orang Yahudi yang percaya. Dikatakan di dalam ayat 30, setelah Yesus mengatakan semuanya itu, banyak orang percaya kepadanya. Ketika orang-orang percaya, orang-orang Yahudi yang percaya kepada Yesus itu, kemudian Yesus menindaklanjuti kepercayaan mereka. Dikatakan di dalam ayat yang ke-31, maka katanya kepada orang-orang Yahudi yang percaya kepadanya, jikalau kamu tetap dalam firmanku, kamu benar-benar adalah muridku. Dan kamu akan mengetahui kebenaran, dan kebenaran itu akan memerdekakan kamu.
Jadi saudaraku, apa yang bisa membuat seseorang itu merdeka? Seperti tadi yang sudah saya contohkan kepada saudara, maka yang bisa membuat seseorang itu merdeka adalah orang itu mesti percaya kepada Yesus. Orang itu mesti percaya kepada Yesus. Sebab itu kalau kita membaca ayat 36, di situ dikatakan, jadi apabila anak itu, dalam hal ini Tuhan Yesus, memerdekakan kamu, kamu pun benar-benar merdeka. Kamu pun benar-benar merdeka, sungguh-sungguh merdeka. Bukan kemerdekaan yang semu, yang palsu, seolah-olah sudah bebas dari pornografi, tetapi kemudian jatuh lagi, kemudian kumat lagi, bukan. Seolah-olah bebas dari perjudian, seolah-olah sudah bebas dari mabuk-mabuan, tetapi kemudian entah berapa lama lagi, jatuh lagi dalam kebiasaan yang buruk tersebut. Bukan seperti itu. Yang dimaksudkan Tuhan Yesus adalah kamu benar-benar merdeka, sungguh-sungguh merdeka, sungguh-sungguh dilepaskan dari kuasa dosa, tabiat dosa yang mungkin selama ini menjadi jerat bagi hidup seseorang. Jadi bagaimana seseorang itu bisa mengalami kemerdekaan yang sesungguhnya? Maka yang pertama, mereka harus percaya Yesus. Dia harus menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Dia harus datang kepada Tuhan, mengakui dosa-dosanya. Apakah itu pornografi, apakah itu miras, apakah itu korupsi, apakah itu dusta, apakah itu kesombongan, apakah itu perzinahan, apa saja yang selama ini menjerat hidupnya, maka dia harus datang kepada Tuhan Yesus, minta ampun kepada Tuhan Yesus, dan mempercayai Yesus sebagai Tuhan yang sudah mati menebus dosanya dan sudah bangkit untuk memberikan kehidupan yang baru. Saudara-saudara, itulah langkah pertama seseorang itu bisa mengalami kemerdekaan yang sesungguhnya, hasil terapi psikologis. Tetapi kemerdekaan yang dimulai dari hati yang dibebaskan dari kuasa dosa dan kemudian mempengaruhi sikap, tindakan, perbuatan, keputusan-keputusan hidup yang bersangkutan. Bapak, Ibu, Saudara-saudari, sahabat Iktus yang saya kasihi, jika sementara saya menyampaikan renungan firman Tuhan pada siang hari ini, saudara sekalipun mungkin saudara sudah berkunjung ke gereja, namun rupa-rupanya saudara masih terikat dengan dosa atau kebiasaan yang tidak produktif, yang sia-sia, yang melukai hidup saudara, merusak keluarga saudara, maka hari ini saudara harus mengecek ulang apakah saudaranya sebagai orang yang sungguh-sungguh bertobat, menjadikan Yesus sebagai Tuhan, atau hanya sebagai seorang yang beragama Kristen, sebagai seorang yang berkunjung ke gereja tetapi tidak mengalami kuasa kebangkitan Yesus, tidak mengalami kuasa pengampunan Yesus, tidak mengalami kuasa yang memberikan kemerdekaan kepada saudara. Saudara harus meminta ampun kepada Tuhan dan meminta Yesus jadi Tuhan dan Raja dalam hidup Anda semuanya. Yang kedua, Bapak, Ibu, Saudaraku, kepada orang-orang yang sudah percaya tersebut, maka Yesus mengatakan pada ayat 31, jikalau kamu tetap dalam firman-Ku, kamu benar-benar adalah murid-Ku, dan kamu akan mengetahui kebenaran, dan kebenaran itu akan memerdekakan kamu. Jadi apa yang disebutkan Yesus kepada orang-orang yang percaya tersebut adalah supaya mereka tetap dalam firman Tuhan. Tetap dalam firman Tuhan. Artinya, saudaraku, mereka bukan hanya sekedar mengetahui firman Allah, tetapi mereka mempercayai kebenaran firman Allah ini dan kemudian menjadikan kebenaran firman Tuhan itu prinsip hidup yang bersangkutan,

Tuhan itu, menjadikan kebenaran ini prinsip hidup saya. Maka ketika iblis mengganggu saya, mencoba saya, maka ketika iblis menaruh pikiran-pikiran yang kotor dalam pikiran saya, maka saya akan menolak, akan berkata tidak terhadap bujukan, rayuan, cobaan yang iblis berikan kepada saya. Nah, itulah yang dimaksud tetap dalam firman, yaitu mengerti firman tersebut dan kemudian menerapkan firman tersebut di dalam tindakan-tindakan nyata. Saudara-saudara sekalian, apa saja yang mengikat hidup saudara? Apa saja dosa yang memperbudak hidup kita? Ketika kita mengetahui sebuah kebenaran firman Allah dan kemudian kita menjadikan kebenaran itu pedoman hidup kita, prinsip hidup kita, patokan hidup kita, sehingga kapanpun iblis mencobai kita, kapanpun iblis datang dengan bujukan, dengan rayuan, baik melalui internet, baik melalui pertemanan, baik melalui apapun juga, maka saudara meminta anugerah Tuhan, kuasa Tuhan. Tuhan, aku menolak, aku berkata tidak terhadap segala bujukan-bujukan daripada dosa, bujukan-bujukan daripada iblis melalui apapun juga. Nah, Bapak Ibu Saudaraku, ketika Anda tetap dalam firman, maka dikatakan di situ kamu akan mengetahui kebenaran dan kebenaran itu akan memerdekakan kamu. Saudara-saudara, yang disebut mengetahui ini dalam bahasa aslinya adalah ginosko, yaitu pengetahuan yang berkesinambungan yang didasarkan atas sebuah pengalaman. Mengetahui ini bukan hanya mengetahui karena kita membaca, tetapi mengetahui karena kita punya pengalaman. Dan pengalaman pengetahuan ini terus menerus, tidak berhenti. Terus menerus kita menerapkan firman, terus menerus kita punya pengalaman akan kuasa Tuhan, terus menerus kita punya pengalaman akan kasih Tuhan. Dan kebenaran ini akan memerdekakan Anda dan saya. Bapak Ibu Saudaraku, kebenaran yang dimaksud kebenaran adalah firman Tuhan Yesus. Mengalami pengalaman bersama dengan Tuhan karena kita menerapkan firman Tuhan. Saudara-saudaraku, bagaimana saya mengetahui kebenaran? Yaitu ketika saya menerapkan kebenaran firman Allah. Kalau kebenaran itu tidak saya terapkan, maka saya hanya tahu berdasarkan logika saya, berdasarkan apa yang saya baca. Tetapi begitu saya menerapkan kebenaran tersebut, mengampuni misalnya, kemudian saya menerapkan itu dengan mengampuni orang lain, kekudusan misalnya, kemudian saya menerapkan itu, menolak segala percabulan, menyerah segala pornografi, maka saya akan mengalami pengalaman akan kuasa Allah yang menolong saya. Saya akan mengetahui kebenaran dan kemerdekaan itu akan memerdekakan saya, saudara sekalian. Manakala iblis datang lagi, ayo minum lagi, ayo lihat pornografi lagi, kita akan berkata tidak, karena saya punya kuasa berdasarkan pengalaman ketika saya menerapkan sebuah kebenaran firman Allah. Bapak Ibu Saudara-saudari sekalian, pengalaman bersama dengan Tuhan. Hal mana saudara juga bisa lihat, saudaraku? Hal mana kita bisa melihat ketika Abraham mengenal kuasa Allah? Ketika Ishak lahir, Abraham mengenal akan penyediaan Allah ketika ia mentaati untuk mempersembahkan Ishak, saudara sekalian. Ketika Abraham diminta untuk mempersembahkan Ishak, firman yang dia dengar itu dia kerjakan, dia lakukan dengan segenap hati. Dan akhirnya Tuhan menggantikan dengan anak domba yang terjerat dengan semak belukar. Di situ Abraham tahu pengalaman tentang bahwa Allah menyediakan korban yang harus dia berikan, tentang penyediaan Allah. Bapak Ibu Saudara sekalian, hal yang sama saudara bisa miliki dalam hidup Anda masing-masing. Ketika Anda membutuhkan keuangan, membutuhkan sumber dana, tetapi ketika Anda membutuhkan keuangan atau sumber dana tersebut untuk apa saja, pendidikan, untuk kesehatan, atau untuk hal keperluan yang lain, yang urgent, tiba-tiba saudara mendengar firman Allah,
ada dorongan.

dari Roh Kudus kepada saudara untuk memberikan uang yang sedikit yang saudara miliki itu kepada orang lain. Anda membaca firman, berikanlah. Anda merasa ada dorongan dari Roh Kudus kepada saudara untuk memberikan uang saudara itu kepada orang lain atau untuk pekerjaan Tuhan. Maka ketika Anda mentaati kebenaran tersebut dengan memberikan uang tersebut, dan kemudian Allah memberkati saudara, menyediakan apa yang Anda butuhkan tepat pada waktunya, maka pada saat itu saudara mengetahui kebenaran, yaitu Anda punya pengalaman tentang bagaimana Allah menepati janjinya. Ketika kita memberi kepada kita, diberi, Allah menepati janjinya. Saudara, kebenaran ini akan memerdekakan saudara dari sikap kikir, sehingga esok hari atau seminggu kemudian atau beberapa hari kemudian firman Allah yang sama berbicara kepada saudara untuk memberikan sesuatu kepada orang miskin atau kepada orang lain, maka Anda sudah mengetahui kebenaran. Anda akan dengan lebih mudah memberikan itu kepada orang lain karena Anda pernah mempunyai pengalaman tentang pemeliharaan Allah, tentang kuasa Allah yang memberkati saudara. Anda tidak lagi diperbudak oleh kekikiran. Tapi sebaliknya, saudara-saudara sekalian, ketika Anda mendengar firman tersebut dan Anda tidak mentaatinya, maka Anda tidak punya pengalaman tentang kuasa Allah yang memberkati saudara, tentang penyediaan Allah bagi saudara. Sehingga ketika Anda didorong lagi untuk memberi, Anda akan tidak mudah untuk melakukannya, atau bahkan Anda tidak taat juga untuk melakukannya karena Anda belum merdeka. Kenapa belum merdeka? Karena kita tidak berpedoman kepada firman dan tidak menerapkan firman itu dalam praktek hidup kita, sehingga kita tidak mengenal kebenaran yang memerdekakan kita. Nah, Bapak Ibu Saudara, jangan lagi mau diperbudak. Ada banyak janji Allah, ada banyak kuasa Allah yang tersedia, anugerah Allah yang tersedia. Manakala Anda mentaati firman, Allah memberikan Anda pengalaman-pengalaman yang baru kepada saudara. Pengalaman-pengalaman yang akan membuat Anda semakin mengenal kuasa Allah, mengenal kesetiaan Allah, mengenal kebaikan Allah, mengenal kemurahan Allah, dan semuanya itu akan memerdekakan saudara dari setiap hambatan-hambatan di mana Anda ada kesulitan untuk melakukan firman Allah. Sebab itu firman Allah ini berkata kepada kita pada siang hari ini, dan kamu akan mengetahui kebenaran, dan kebenaran itu akan memerdekakan kamu. Nah, yang menjadi masalah dalam perikop renungan kita hari ini, maka orang-orang Yahudi tersebut, karena dia merasa dia keturunan Abraham, saudaraku, dan dia merasa, kami gak pernah diperbudak siapapun juga, kami ini orang merdeka, bagaimana engkau mengatakan kami harus diperdekakan, kami ini sudah merdeka. Nah, kemudian Yesus memberi penjelasan pada ayat 34. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya setiap orang yang berbuat dosa adalah hamba dosa. Tadi sudah saya jelaskan pada awal renungan. Orang yang diperbudak oleh dosa, hamba dosa, dia tidak punya kemampuan untuk melepaskan diri. Tidak punya kemampuan untuk menolak kejahatan. Tidak punya kemampuan untuk menolak dosa yang menjerat hidupnya. Berbeda dengan orang yang sudah percaya kepada Tuhan. Berbeda dengan orang yang tetap dalam firman, yaitu menerapkan firman itu. Maka yang bersangkutan mengalami kebenaran, dan kebenaran itu akan memerdekakan yang bersangkutan. Bapak Ibu Saudara-saudari, sahabat Iktus yang saya kasih, kemerdekaan macam apa yang Tuhan ingin berikan kepada kita ketika kita menerapkan kebenaran firman Allah itu dalam praktek hidup kita? Kita dimerdekakan oleh kuasa setan. Kolose 1 ayat 13 ayat 4 sampai 14. Kalau kita hidup dalam kebenaran firman, kuasa setan tidak dapat menjerat hidup kita. Apapun bentuk kuasa setan tersebut, kita dimerdekakan. Kita juga dimerdekakan dari ketidakmampuan rohani.
Seperti tadi sudah saya ilustrasikan, ketidakmampuan rohani itu, ya saya ingin baca firman, tapi saya nggak bisa. Setiap kali baca firman ngantuk, setiap baca firman jenuh, jadi saya nggak bisa. Saudara, kalau Anda menerapkan firman, maka Anda mengalami kuasa Allah yang memerdekakan saudara, sehingga Anda bukan lagi dipaksa untuk membaca firman, tetapi Anda bisa menikmati firman. Ada banyak orang yang tidak bisa menikmati firman, perlu didorong-dorong, dipaksa-paksa, karena dia belum mengalami kemerdekaan tentang berkat-berkat Allah yang luar biasa dari firman. Maka ketika yang bersangkutan mengatakan, Tuhan, aku mau membaca firman, dan kemudian Roh Kudus memberikan kemampuan yang bersangkutan membaca firman, maka dia akan menikmati firman. Esok hari ketika dia malas untuk membaca firman, aku mau tetap menikmati firman. Dia sudah dimerdekakan dari kemalasan membaca firman. Demikian juga dengan berdoa, demikian juga dengan beribadah, demikian juga dengan segala perbuatan-perbuatan baik yang Alkitab ingin kita lakukan. Kita akan dimampukan melakukan itu ketika kita menerapkan firman Allah. Firman Allah yang diterapkan, tetap dalam firman, Anda akan mengetahui kebenaran, dan kebenaran itu memerdekakan kita. Setiap firman ini mempunyai roh yang hidup, yang memampukan saudara, memberi kuasa kepada saudara untuk bisa melakukan dan mengalami berkat-berkat dari firman Tuhan tersebut. Kita sudah dimerdekakan oleh Tuhan Yesus. Jangan lagi mau diperbudak oleh kuasa dosa, oleh kuasa setan, kuasa iblis. Hanya kita harus sungguh-sungguh bertobat, menjadikan Yesus sebagai Tuhan, menjadikan firman Allah prinsip hidup kita, dan menerapkan firman itu dalam kehidupan sehari-hari. Maka Anda akan mengetahui kebenaran, punya pengalaman-pengalaman tentang Tuhan Yesus, dan itu akan memberi Anda kemerdekaan untuk melakukan kehendak Allah. Terima kasih Tuhan, kami menyerahkan firman-Mu ke dalam tangan-Mu. Biar Roh Kudus mengerjakan itu dalam hati kami, para sahabat itu semuanya. Hari ini kalau ada sahabat itu yang dalam pergumulan dan kesesakan, di penjara, diperbudak oleh rasa takut, rasa khawatir, hari ini juga firman-Mu akan memberikan kemerdekaan buat mereka. Karena Engkau berkata, kami tidak lagi perlu khawatir karena Tuhan yang memelihara kami. Kami mau mengusir kekhawatiran itu dari hidup mereka semuanya, biar mereka boleh mengalami pengalaman yang baru bersama dengan Tuhan, yang memerdekakan mereka bahwa Allah sanggup memelihara kami secara sempurna. Berkati para sahabat itu semuanya. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin.

Selamat siang sahabat Iktus, masih bersama 96.5 FM Iktus sahabat Anda di Jalan Mugasela 4 nomor 9 di Kota Semarang. Selamat menikmati istirahat siang buat semua sahabat Iktus. Saatnya saya akan hantarkan Anda selama kurang lebih 1 jam ke depan hingga pukul 13 nanti. Kami akan menemani saat Anda bersantai bersama rekan kerja atau bersama keluarga masing-masing. Dari studio saya ucapkan selamat mendengarkan.

0: Cie, lagi happy nih, Beb.
1: Biasalah, dapat bonus nih. Siap store sama Ibu Negara. Jangan lupa masukin deposito ke BPR Batari ya, Beb.
0: Wah, sudah terupdate nih sama BPR Batari. Tahu kalau di sana aman dan bunganya juga kompetitif sesuai LPS.
1: Bukan cuma itu, Beb. Deposito kita bisa kita pakai untuk jaminan pinjaman juga loh. Selain bunganya rendah dan prosesnya juga cepat, BPR Batari juga udah terpercaya dan aman karena dijamin LPS dan diawasi oleh OJK.
2: Kabar gembira dari BPR Batari untuk para deposan, dapatkan kartu Batari prioritas dengan keuntungan diskon 40% bertransaksi di Winamki Chicken, Jalan Jangli Raya nomor 16 Semarang, 168 Restaurant, Jalan Ki Mangunsarkoro nomor 38 Semarang, dengan syarat dan ketentuan berlaku. Untuk info lebih lanjut, hubungi BPR Batari di Jalan MH Tamrin nomor 11A Semarang, telepon 024-354-6036, 024-354-6036, atau hotline kami di 0811-2999-171, atau melalui Instagram @BPR Batari.
3: Mama baru pulang arisan. Tadi semua ibu-ibu ngobrol soal sekolah anak. Ada yang cari SD, SMP, sampai SMA. Mama jadi ikut bingung nih.
4: Tenang, Ma. Kemarin kan kita sudah survei beberapa sekolah. Menurut Papa nih, yang paling cocok itu sekolah Kristen Daniel Creative School. Atau orang-orang sebutnya DCS.
3: Memangnya kenapa, Pa?
4: Karena sekolah Kristen DCS bukan cuma mengejar nilai akademik. Anak-anak juga dibentuk karakternya berdasarkan nilai-nilai Kristiani. Dibiasakan berpikir kritis, berkolaborasi, berkomunikasi, dan juga belajar menggunakan bahasa Inggris sebagai bekal masa depan.
3: Wah, bagus ya. Tapi biayanya gimana? Anak kita kan ada 3, Pa.
4: Justru sekarang waktu yang tepat buat daftar. Mereka lagi nawarin banyak promo yang cocok untuk kita. Yuk, Ma, kita cus ke sana.
3: Masa depan anak dimulai dari pendidikan yang tepat. Mari bergabung bersama Sekolah Kristen Daniel Creative School. Manfaatkan promo Early Bird, diskon 50% uang pangkal di bulan Agustus 2026 untuk PPDB tahun ajaran 2027-2028. Dapatkan juga berbagai promo menarik lainnya. Hubungi kami sekarang melalui WhatsApp di 0812-2576-7679. Kami ulangi, 0812-2576-7679. Sekolah Kristen Daniel Creative School, together with parents, educate and mold students to be like Christ.
5: Ambil.

masih bersama kami di 96.5 FM di Info Etalase di kesempatan siang hari ini. Kami sampaikan buat sahabat-sahabat Iktus yang belum bisa mengikuti ibadah secara langsung di gereja karena suatu dan lain hal, Radio Iktus masih menyiarkan ibadah secara on air setiap hari Minggu pukul 9 pagi hingga pukul 10 pagi dilayani oleh GKI Karangsaru. Untuk sore hari pukul 18 hingga pukul 19 atau pukul 7 malam bersama GKMI Gloria Patri. Sedangkan pukul 19 hingga pukul 20 waktu Indonesia Barat dilayani Gereja Stadion dalam bahasa Mandarin. Nah, sahabat bisa mengikuti secara on air baik melalui radio secara streaming ya di www.iktusfm.com atau sahabat bisa googling Radio Iktus ya, bisa dicari atau melalui aplikasi Radio Garden. Nah, sahabat, Anda bisa bergabung bersama kami untuk beribadah dari rumah saja. Nah, bagi sahabat Iktus yang mungkin baru stay tune, terima kasih untuk kebersamaan Anda. Semoga Anda terhibur dengan serangkaian lagu-lagu indah yang kami hadirkan di suasana siang hari ini.

0: Super Dim. Gimana kalau kita nikah di tempat yang tenang, jauh dari bising kota?
1: Lagi ngelamun apa, sayang?
0: Serius, aku nemu tempat impian.
1: Tempat apa?
0: Susan Spa and Resort Bandungan.
1: Oh, yang Sanctuary Resort itu.
0: Iya, bayangin Dim, pagi-pagi kita bangun di villa mewah, buka jendela langsung lihat gunung. Terus berdua ke kolam air hangat, jacuzzi, sauna, healing bareng Dim.
1: Romantis banget. Terus buat tamu kita gimana?
0: Tenang, ada guest house and hotel. Ada fitness, playground, mini zoo juga. Jadi orang tua sama keponakan betah.
1: Lalu kalau lapar gimana?
0: Ada Sky Garden and Cafe dan Pandan Resto. Menunya halal, affordable, view-nya langit. Bisa candlelight dinner juga buat kita berdua.
1: Menarik. Terus akadnya?
0: Nah ini, ada Lakana Kapel Outdoor. Wedding 100 orang cuma 75 juta. Ini kapel peraih rekor muri loh, Dim.
1: Wah, mewah banget.
0: Kalau mau intimate, ada morning ceremony mulai 30 juta. Kalau indoor tapi terasa outdoor, ada ballroom mulai 16 juta juga.
1: Jadi, kita bisa pilih sesuai budget ya?
0: Iya. Bisa juga buat prewedding, tunangan, anniversary.
1: Berarti kita bikin kenangan di tempat ini ya.
0: Iya, yuk kita wujudin di Susan Spa and Resort Bandungan.
1: Oke, deal. Yuk kita reservasi sekarang dan kita bisa dapetin special discount pakai kode best deal.
0: Catet ya, 0819-1971-1766.
1: Susan Spa and Resort, tempat janji suci kita dimulai.
2: Susan Spa and Resort, Sanctuary of Beauty, Comfort and Peace.

kasih di info etalase bagi sahabat Iktus yang membutuhkan beberapa produk yang kami infokan melalui Radio Iktus, seperti minyak mor, minyak oles untuk berbagai penyakit tanpa ada efek samping. Tersedia di Radio Iktus dalam kemasan besar maupun kecil, cukup dioleskan di bagian yang sakit. Anda bisa memesannya melalui Radio Iktus. Kemudian juga tersedia obat gosok Wong Feng Hung. Ada beberapa kemasan sahabat Iktus, ini ramuan dari China. Kemasan yang besar, kemudian ada yang tanggung dan kecil. Tersedia juga khusus untuk anak-anak. Silakan Anda bisa memesan di Radio Iktus untuk obat gosok Wong Feng Hung. Kemudian juga ada Alkitab, tas Alkitab, Alkitab untuk lansia maupun untuk widing, dan Alkitab terjemahan baru. Bisa dibeli di Radio Iktus pada jam kerja. Tersedia juga air minum Moses galon dan juga yang lainnya, Anda bisa memesan. Kemudian ada juga BioL, penguras WC tanpa sedot. Hubungi WhatsApp Iktus di 081-745-0596. Atau sahabat membutuhkan publikasi berkenaan dengan acara-acara Anda, produk Anda, kebutuhan karyawan-karyawati, maupun juga informasi pendidikan, atau mungkin sahabat membutuhkan talk show berkenaan program Anda, Anda bisa menghubungi Radio Iktus dan kami siap membantu Anda.

Station of Salvation, 96.5 FM itu sahabat Anda bersinergi untuk berbagi. Shalom, halo, kalau aturakan sukeng siang dumateng berokatang kina semingai pun berokatang sutresno sukeng pepanggian malih lumantar pasugatang laras woronya sesuai wekdal siang meriko pepanggian kita yang tinten meriko berokatang hingga kalaris tinten rebu surya ingkang kaping Likur yang bulan Agustus Farso kalibu Nomlikur Iye dumateng perongkatang Kinasi sinten kemawon Ingkang siam niko Nabi sesaringannya Wici wantaring 95 FM Kalau ngaturakan sugeng siang Lahan sumonggo hingga linggal Sesaringan kita pada yang rantulah kesitan ngati corong niko ngantos Mangki paripurno tabu Tiko sontahan ingin temtu kemauan mantar sekadang sekaringkang sampun sumatio. Wantahan sekaringkang kajiwa ingin irama keroncong kekitungan so campur sari. Ing pangaka sakato atur panglip kupur. So sakato nuwaken suko piranani penggari pancenengan setuju. Berkata kini asing ingal-ingal badi kita wiviti pebanggian kita yang waktan siang menikah. Ganti sekehari nggih menika Kristen KTP kalajengaken ojo dume. Kalau Wiwi Trisno Hati saking studio ngaturaken sugeng siang sugeng midhangetaken sumangga.

para sahabat Iktus dimanapun Anda berada. Saya mengajak Anda semua untuk apapun iman dan agama kita tetap menjunjung tinggi kerukunan, kesejahteraan, dan kita menjadi pembawa damai sejahtera di dalam kehidupan bersama. Itulah yang menjadi tugas perutusan kita, agar kita semakin bertumbuh menjadi pribadi-pribadi beriman pada Kristus yang semakin cerdas, tangguh, mendalam, dan misioner. Kita wujudkan melalui persaudaraan yang sejati di antara kita. Kita menjadi tanda damai sejahtera, menjadi berkat bagi sesama dan bagi semesta. Saya Romo Alois Budi Purnomo PR, hanya di 96.5 FM, Iktus Sahabat

0: Perkataan kita semi iPhone perkataan seterusnya. Iki serangannya wici mali kalian pas suganta mara soronyis. Sampun kafe arso kali sekar kalau wahu iki menika Kristen KTP kala cengakan ojo tumeh. Iki dumateng perkataan kita sesinten kemawon ingkang siang menika. Nabi sesarengan jauh jiwon tening 95 FM. Ingi muki hatur pasugatan siang meniko istu-istu saketo. Hatur panglipur dumateng perkataan istuyo. An muki-muki pisuan nipun laras foronyes siang meniko. Istu-istu saket katambiokan di lilo legawaning pengalipan jenengan. Dumateng perkataan kita asing yang siang meniko. Kepingin badi sesambetan. Lan sampun siyoko badi ngaturakan. Iki salam-salam panjenengan monggo perkataan. Enggal-enggal kemawon perkataan saged pinara langkung kring on air. Ing 83136111. So ingkang badhe sesambetan lumantar nomor WhatsApp monggo saged kalau lados yuki wonten ing 081 pitus kawan gangsal 0906. Iya sampun wonten ingkang kring badhe kalau tapi sinten menika ingkang sowan.
1: Halo Laras
0: Woronyis. Laras Woronyis saestu monggo popo kahar. Iki saestu popo menika bentar sanget. Inggih puji Gusti popo sami pinaringan sehat. Matur nuwun.
1: Sugeng
0: ngasih Gusti. Inggih. Matur nuwun popo kahar. Inggih, matur nuwun popo mangke kalataraken. Amin. Amin.
1: Atar sedinipun sanget
0: Gusti. Inggih, amin pangestu panjenengan popo matur nuwun. Iki monggo popo.
1: Salam-salam Mbak Bibi.
0: Monggo, kagem sinten kemawon monggo popo.
1: Kagem Samsi Suratni Durini.
0: Inggih.
1: Bibi Dede Ibu Marta.
0: Ngaten popo iki.
1: Ibu Gina, Ibu Aris, Ibu Sherly, Oma Kakri. Ibu Jayanti,
0: monggo
1: Ijiani, Ibu Heri Sukwanti, Ibu Suprianto,
0: Patri,
1: yang wonten ing Brema, Tante En, yang wonten Jeporo, Bapak Jatnya Lunggu, Bapak Martus, Bapak Andoko, Bapak Wardoyo, Bapak Silas, Asisi Taylor, Biar Sipratna, Bapak Suparni, Bapak Lastio, Bapak Heri Trubus, Bapak Agus, Bapak Yahya Panggi, Mas Didi, yang menonton Jeporo, Kali Bopo Yohanes, Tansep Boyo, Pak Widamet Araswara,
0: Bagatan Bopo Iki,
1: Sugeng Widamet Agen,
0: Inje. Makaten Bapa nggih cekar menapa monggo.
1: Mong siji
0: nggih makaten Bapa nggih. Monggo Bapa kahar. Gusti berkahi ugi shalom. Inggih matur nuwun kagem Bapa kahar ingkang siyam nika sampun kepareng aturaken sesambetanipun. Dan sampun mewiti anggenipun. Inggi pinara langkung kring on air. Inggi saestu perkataan kinasi sosono siang kan karausakan sumalet. Ananging temtunipun perkataan istuyo. Sebatu sakit karausakan sosono yang kangis. Monggo-monggo sakit nimbrung wonten ing ati curo meniko. Monggo ingkang badhe sesambetan shalom Laras Woronyis.
2: Halo,
0: Monggo Ibu Samsi inggih. Monggo Ibu.
2: Oke, kinten-kinten salam, Mbak.
0: Inggih, monggo Ibu kagem sinten monggo.
2: Kagem Pak Kahar. Matur nuwun singgolanipun Pak Kahar. Kagem Bu Haris, Bu Sherly.
0: Mekaten inggih.
2: Bu Rini, Rakil. Ya. Bu Suratmi, Bu Wijayanti, Buning, Bu Sukma, Marta, Marpua, Bu Widodo,
0: Bu
2: Yulana, Ibu Rali,
0: Gaten, Ibu.
2: Ibu Tri, Ibu Lusila, Ibu Krisnawati, Blani, Bu
0: Ingki, sinten
2: supen Mbak dalam agem Bapak
0: Ingki,
2: Bapak Andoko,
0: monggo Ibu,
2: Bapak Suparmin, Bapak Markus, Bapak Las, Bapak Lasio, Bapak Yohanes, Bapak Yaya Panggi, Bapak Rubus, Mas Gidi wonten Demak.
0: Wonten Jeporo, Ibu Inggi. Monggo Inggi. Setuyuh kemawon. Mekaten Ibu Inggi.
2: Mbak Wiwi, Gusti berkahi.
0: Matur nuwun Ibu, Gusti berkahi Inggi.
2: Pun Sekar Nyidam Sari nggih,
0: Mbak. Nyidam Sari, mekaten Ibu. Matur nuwun Ibu Samsi inji Gusti berkahi ugi Shalom. Inggih matur nuwun kagem Ibu Samsi yang siap menika sampun nyaturaken salam-salamipun kagem para kadang sedaya. Lan monggo mbok pilih siang menika ugi para kadang diatur wangsulan wonten ing pasukatan siang menika. Monggo-monggo para kadang samangke saged pinarak langkung kring on air ing 83136111. Oke, dumateng para kadang ingkang siang menika kepingin badhe sambetan mantan nomor WhatsApp saged kalah lados yugi wonten ing 081 kawan kangsal 0906. Iki setunggal ingkang ngaturaken salamipun mantan nomor WhatsApp nika saking Ibu Kristiani ngaturaken shalom aras forumnyes tenan shalom Mbak Wiwi badhe nyun segar sanding Gusti. Salamipun kagem Bopo Silah Nyuitono, kakem Bopo Kahar, Bopo Suparmin, Bopo Yohanes, Bopo Narko, Bopo Lastiyogi, kakem Bopo Yahya Panggi, kakem Bopo Denel Hongpun, kakem Ibu Gina, Ibu Samsi, Ibu Sukma, Ibu Narko, ugi kakem Ibu Lindawati, Ibu Emiri, Ibu Widodo, Ibu Wijayanti, dan setuju kemawon, poro pamit dengan ngelaras forumnyes, nyuwun Mbak Wiwi matur nuwun Gusti tansah berkahi amin. Iki matur nuwun Ibu Kristiani Gusti tansah berkahi Ibu ugi pancen pinaringan sehat lan sedaya berkahipun Gusti. Iki saged karaosaken ing tinten menika so tinten-tinten ingkang badhe kita lampahi samangke. Inggih, dumateng para kadang kinasih monggo ingkang samangke badhe pinarak kringonen enggal-enggal kemawon. Namung menika badhe kalah aturaken lumiyin menggah sekar mung siji wonten sanding Gusti ugi nyidam sari. Kalah aturaken sekar menika kagem Ibu Wijayanti. Halo Ibu, kalau tenggo-tenggo lho menika sampun sami kangen kalian swantenipun Ibu Yanti ingkang renyah mekaten. Pepilih siang menika badhe sari siang. Kalau ngaturakan juga yang siang kagem Ibu Wijayanti lan sekar menika saged dados panglipur dumateng Ibu Yanti, Mbak Maria, sopur katang Sugeng siang sumangga.

0: Cie, lagi happy nih, Beb.
1: Biasalah, dapat bonus nih. Siap store sama Ibu Negara. Jangan lupa masukin deposito ke BPR Batari ya, Beb.
0: Wah, sudah terupdate nih sama BPR Batari. Tahu kalau di sana aman dan bunganya juga kompetitif sesuai LPS.
1: Bukan cuma itu, Beb. Deposito kita bisa kita pakai untuk jaminan pinjaman juga loh. Selain bunganya rendah dan prosesnya juga cepat, BPR Batari juga udah terpercaya dan aman karena dijamin LPS dan diawasi oleh OJK.
2: Kabar gembira dari BPR Batari, untuk para deposan dapatkan kartu Batari Prioritas dengan keuntungan diskon 40% bertransaksi di Winamki Chicken, Jalan Jangli Raya nomor 16 Semarang, 168 Restaurant, Jalan Kimangun Sarkoro nomor 38 Semarang, dengan syarat dan ketentuan berlaku. Untuk info lebih lanjut, hubungi BPR Batari di Jalan MH Tamrin nomor 11A Semarang, telepon 024-354-6036, 024-354-6036, atau hotline kami di 0811-2999-171, atau melalui Instagram @BPRBatari.

0: Bune, gimana ya caranya biar bisnis kita tetap lancar stabil? Kita kan sudah promo di media sosial, di Instagram, di Facebook, di TikTok, apa meneh ya? Biar makin banyak dikenal gitu loh, Bu.
1: Loh, Bapak sudah coba iklan radio belum?
0: Walah, Bune, ojo jadul gitu toh, Bu.
1: Bapak iki loh, jangan melupakan zaman jadul-jadul, Pak. Radio itu juga punya segmen sendiri loh. Coba kalau orang lagi nyetir, butuh hiburan ya dengerin radio. Sambil kerja juga bisa dengerin radio. Sambil rebahan juga dengerin radio. Di ladang, di sawah, di gunung. Apalagi yang gak ada internet, Pak. Ojo disepelekan yang dikatakan jadul itu.
0: Lah enaknya di radio mana, Bu? Yang harganya terjangkau, pendengarnya banyak, jangkauannya juga luas gitu loh, Bu.
1: Ya di radio itu 96.5 FM, Pak. Pendengarnya banyak dan setia, fanatik kayak aku ini loh. Radionya gak pernah tak matiin. Apalagi sekarang radio itu juga bisa didengerin lewat streaming. Jangkauannya semakin luas. Wes, gak usah bingung pilih radio mana. Telepon aja Radio Iktus. Sekalian kita sudah diberkati, kita juga memberkati Radio Iktus, Pak.
2: Sahabat butuh promosi untuk usaha Anda, produk Anda, atau acara-acara seminar, pendidikan, dan lain sebagainya. Hubungi segera Radio Iktus, Jalan Mogasela 4, nomor 9, Semarang. WhatsApp 081-745-0596 atau 0823-1213-5859. Hubungi segera Radio Iktus, Jalan Mogasela 4, nomor 9, Semarang. WhatsApp 081-745-0596 atau 0

0: Kinasih kinase minggaipun para katang sedresna. Inggih sesarengan nyawiji malih kalian bakut sugatan naras horonyis sampun kafiar sati kang sekar kolowau kang tentu nipun nesu-esu sakit inggi datu sakit sosono siang meniko sakit karo sakit nyis makatan baru katang dan mungkin-mungkin dumateng baru katang ikan lebih sami ngerasakan sosono ngasu siang inggi-ugi baru katang minggai puningkan lebih sami nidak kristuyo karyo panjenengan. Ikan di suasana ikan sumulat mungkin-mungkin panjang setuju buatan kepambeng kalian suasana siang meniko ranking ingginya wiji wonten ing 95 FM tentu ngerasakan suasana ikan pinten makatan berokata ini berokata yang setuju sakit ngerasakan suasana ikan nyis dan semoga dumateng para katang ingkang siang menika ugi sampun siyoga badhe ngaturaken sesambetan panjenengan monggo para katang siang menika sampun kalau tenggo malih kringok nair panjenengan langkung 83136111 dan ugi ingkang kepingin badhe sesambetan lumantar nomor WhatsApp saged kalau lato siyoga wonten ing 081 kawan kang nol gangsal songo enam iki sinter menikah yang kahang soan shalom sugeng siang laras oronyis
1: shalom
0: iki sugeng siang monggo Bapak Yohanes
1: salam-salam lumien
0: iki monggo Bapak agam sinten kemawon monggo dipenaturi
1: Bayanti
0: Inji
1: Bidya Purwanti
0: monggo bopo
1: Marta Pak Agus
0: makaten iji
1: Pak Lando Pak Bahar Pak Suparmin Pak Yahya Pak
0: monggo
1: Ageng Bu Samsi
0: makatan Bapak iki.
1: Kristiani nggih.
0: Ibu Kristiani ajeng
1: di Nani.
0: Ibu Yunani.
1: Nggih. Ajeng Ning.
0: Iyang Ning. Iki sampun sak tawis niku wonten kepireng malih. Santri puni Ajeng Ning.
1: Pak.
0: Monggo.
1: Ajeng Tuyo kemawon Mbak Wiwi.
0: Setuyo kemawon iki.
1: Ajeng ngelalah suaranya.
0: Makatan Bopo iki.
1: Kalipun nyuwun.
0: Iki. Ngerisa akan menopo Bopo.
1: Mung cici sampun iki.
0: Sampun kalau mau iki.
1: Anu mawon pun menopo ojo rewel.
0: Ojo rewel. Makatan Bopo inggi. Gusti berkahi. Matur nuwun. Ih matur nuwun kakang Bopo Yohanes Sugianto ingkang nggaipun wonten. Pundi menika kekrasana makaten nggih. Monggo dumateng Bapak Agus ingkang wonten Puspawarno ki Bapak Agus ingkang wonten Tlogosari Mobilisya menika kagungan wekdal inggal-inggal pinara langkung kring on air 83136111 sugeng siang ugi kagem meyang ning ingkang wonten ning Kuala Masaloyang nepi menapa siang menika tentu yang tansah pinaringan sehat kalian sedaya putra wayah lan siang menika istu saged ngrasakaken suasana ingkang gremenaken Semanten ugi kakem Ibu Widodo so Bapak ingga wonten Tegal Sari suking siang Ibu Armujo ingkang tang ugi mboten nate kepireng semanten Ibu kalau ngaturakan suking siang suking asu ugi sakit kalipur kanti sekaring gambar dikalaturakan mangki. Ih, kakem Bopo Suparmin ingkang wonten Tlogo Bodas, kakem Bopo Handoko ingkang wonten Pasadena, ing Pasadena ugi wonten Bopo Suroso, Bopo Nugroho Pradoto, inggih sugeng siang kalian Ibu, tentu ngerasakan suasana ingkang ngremenaken mekaten. Istu baru kata kinasi menawi kita menika saged ngrasaken inggih menapa ingkang sampun kita tampeni sedaya berkahipun Gusti tentu dadosaken manah kita menika istu tentunipun gadai manah ingkang tansah sukareno. Pramilo semoga kita tansah aturaken agunging panuwun dumateng Gusti ingkang tansah berkahi dumateng gesang kita sedaya. Monggo wonten kring menika kalau tapi halo.
2: Siang Mbak Rini.
0: Sugeng siang Ibu Rini. Monggo Ibu. Sampun ngantuk. Iki monggo Ibu Rini.
2: Assalamualaikum. Atur.
0: Iki monggo Ibu.
2: Mai wonten kerangkan.
0: Iki.
2: Terus. Ku sampe kalau mau masuk pun. Ing Wijayanti. Katrin, Bu Bata, Bu.
0: Inggi mekaten
2: Bapak Asyo, Pak Agus, Pak Daniel, Bu. Tapi kalau ini Mbak
0: Cinta nih

0: Alamnya sentuhnya nih Mbak Bibi.
1: Makatan hiburin ini. Maturnuun, Gusti berkahi ugi. Shalom. Iki kada wa ingkang lumebet kalau wingi. Iki jangan to santun menika sedaya sami rekaman. Temtunipun poro kathah sedaya iki ngrasaken panglipur lumantar sedaya iki menika puji-pujian ingkang sampun dipunaturaken. Lam tentu diponing wakten sih yang menikah baru kata ngugi karena usahakan suasana yang kang benten iki sinam sabaru katang angin dipon nindak kan setuju pata melan menikah tentu gadai raus semangat lan tambah semangat mahal pemantar sekarang kang badi kalaturakan sih yang menikah ingkang datusakan baru katang setuju ki inggi rasakan berkah pun Gusti makaten kagem Bapa Yohanes Sugianto wonten kok krasa kalteraken ojo rewel sumangga.

0: Ayo adik cepat dibawa tasnya, nanti keburu siang loh.
1: Emang kita ke Semarang berapa lama?
2: Satu minggu, Pak. Biar kita puas liburnya ke Semarang. Pokoknya nanti kita harus ke Kampung Laut

0: Adik udah kangen ingin ke kampung laut.
1: Wah, sehati sama mama. Mama juga udah pingin nyicipin bandeng keropok, kepiting lemburi, udang mayones. Pokoknya semua deh. Kalau papa pasti pingin mancing kan?
2: Pasti dong, ke Semarang. Nggak lengkap kalau nggak ke kampung laut.
3: Rumah makan apung dan kolam pancing kampung laut. Komplek Mairokoco PRPP Semarang menyajikan menu-menu spesial yang akan memberi kehangatan, pemandangan laut yang indah bagi Anda dan keluarga. Telah dibuka juga Green Forest di tempat yang sama dengan menu andalan berupa aneka sop, salad, steak, pasta, dan pizza. Pastikan reservasi Anda sekarang juga di 024-761-7289 dan 762-5988 atau 707035.

0: kok belum berangkat kerja toh, Pak?
1: Aduh, Bu. Badan pegel semua. Asam urat juga kambuh. Otot pada nyeri. Belum lagi, ini kulit kok ya gatal-gatal karena alergi.
0: Lah, mbok diolesi minyak mor kae toh, Pak? Pak.
1: Minyak kan buat masak toh, Bu? Kok dioleske ki piye?
0: Ini minyak herbal, Pak, yang mengandung berbagai tanaman obat seperti mahkota dewa, bunga lawang, gaharu, daun sinabung, temu gongseng, binahong, jahe merah, rosemary, dan masih banyak lagi. Coba dulu, Pak, siapa tahu cocok. Biar bisa berangkat kerja, dapat duit buat belanja.
2: Dapatkan minyak mor di Radio Ictus, Jalan Mugas Dalam 4, nomor 9, Semarang. Telepon 024-8412-508. 024-8412-508.

Iki prokata anggeran semingga pun prokata sutresno. Siang riko tase sesarengan yang wici wantan laras forunyes. Antam tunipun siang riko prokata ang setuyo. Estu-estu sakit ngerasakan sasono ngasu siang kan di skejo. Prokata anggerasi laras forunyes siang riko sampun kalampan. Setunggal jam langkung kali 7 menit. Kata WA ingkang badhe kalaturaken. Siang mriku saking Ibu Yuni Kris. Ibu Yuni Setyawikawati makaten. Menawi Ibu Kristiani sampun kula wonyi sekalipun sanding Gusti. Ajeng mriku saking Ibu Yuni aturaken shalom. Sugeng siang. Mbak Wiwi, sosono siang ingkang sumelet. Mbak Wiwi ingkang kinasih, laras foronyis tenang. Sugeng latuh si Gusti lan badhe nyuntembang sewu kutho. Matur nuwun Mbak Wiwi, tansah sehat kemawon. Gusti berkahi saking Ibu Yuni. Iki matur nuwun sangat kagem Ibu Yuni. Tak sapi naringan sehat tuki temtunipun. Saajengipun menika saking Ibu Marpuah. Ngaturaken sugeng siang laras foronyes tenan. Shalom Mbak Wiwi, sugeng natosi Gusti. Matur nuwun salam-salamipun saking Ibu Samsi. Ki salam kagem Bapa Agus, kagem Bapa Yohanes, Bapa Yaya Panggi wonten ing Arunsi. Lan kagem sedoyo para pamidhangan laras foronyes. Matur nuwun Mbak Wiwi, tansah pinaringan sehat. Amin. Iki matur nuwun kagem Ibu Marpuah. Ibu nonton Tugu Sari, Ibu Gitan Sapi Naringan Sehat Mekaten. Salajeng Ibu Bapak Yahya Panggi ngaturaken. Shalom, sugeng siang Mbak Wiwi ngelaras fronyis. Kalau badhe nyun sekar, kula tresno Gusti. Lajeng sekar menika kalau aturaken kagem Mbak Wiwi, kagem Bapak Suparmi, Bapak Lastio, Bapak Agus Tugu Sari. Ajeng kagem Bapak Kahar, Bapak Antoko, Bapak Daniel Hongpul. Mboten kesupen ugi kagem Ibu Rini, Ibu Kristiani, Ibu Widodo, Ibu Subedi. Lan ugi kagem Ibu Ruliana, Ibu Wijayanti, Ibu Samsi, kagem Ibu Sukma, Bu Debu Radia. Kagem Ibu Sri Astuti, ugi Ibu Yunani. So Ibu Suprianto, so Ibu Marpuah, lan konco-konco setuju perupahami danget radio itu ngelara soronyis. Matur nuwun Mbak Wiwi, Gusti dan Samber kayamin. Iya, matur nuwun sangat kagem Bapak Yahya Panggi. Salajeng Ibu menika wonten Mas Lastio. Aturaken shalom sugeng siang Mbak Wiwi ngelaras foronyis singkang kulo kangeni. Ini menika Bapak Yahya Panggi. Kalau badhe sampun nyi sampun kula aturaken kula wau. Jengi pun saking Mas Lastio ngaturaken shalom sugeng siang Mbak Wiwi laras foronyes singkang kula kangeni. Kalau badhe nyun sekar entit salamipun kagem Ibu Suparman wonten genuk perbalan. Lajeng kagem Ibu Rini, Ibu Kristiani, Ibu Maria Yuliati, Ibu Samsi, Eyang Ning, kagem Mbak Sumina, Bapak Yohanes, Bapak Suparmin. Lajeng kagem Bapak Antoko, Bapak Agus, Bapak Eri Trubus, Bapak Daniel Hongpun.
Ugi kagem Popo Kahar, Popo yang panggi, Popo Silas, Mas Nur Salim, ugi kagem Mas Satrio ingkang wonten warung tekan, kagem Mbak Christine, Mbak Putri, Dik Priska, Cik Dipura, Mas Budi yang wonten mukas dalam. Kagem Stoyo Kruiktus, ugi Stoyo Pahami, dan ngeteng putih kemawon. Kagem Mbak Wiwi, sugeng lalatus, tansa sihat bagas waras Gusti berkahi, amin. Iki matur nuwun sangat kagem Mas Lastio, tansa laris manis Tanjung Kimpul Pekaten ye. Dan baru katakan asih, iki menikah sambun sumati wonten sewu kudo. Samangke kalajengaken entit iki wonten menapa menika iki pokoipun sekali salah jengipun ingkang tentunipun tasan damel syukur wonten ing manah panjenengan sedaya semoga kula dherekaken sugeng siang sugeng midang.

0: Gak ngerti aku. Jembul kok kowe tak ranggil nguning, ranggil nguning. Kowe kok ora etok-etok nyangen ni nyahayu. Aku wis rindu tah manis, tah manis.
1: Sing nandur pariku wis apa entek.
0: Ranggil nguning. Kowe sing nandur aku tah ayu, kowe arep mo yen arep pengen ngap. Sogor yang gelem ngambi aku sisan PN aku.
1: Kemangan tet aku mung takon bae kok. Entet.
0: Wet mateng aku. Ranggil nguning. Kowe yen nyeluk jenengku iki rasane atiku manyes. Manyes. Lanjak menyi. Kaya wong entuk buntutan kae lho.

jadikan ruang hening sebagai prioritas. Mari singkirkan hiruk pikuk dunia dan temukan kekuatan baru di hadiratnya. Rumah Retret Lembah Kemenangan Sola Fide siap menjadi tempat perteduhan rohani Anda dengan fasilitas gua doa, ruang kebaktian, kamar tidur yang nyaman, aula dan joglo, serta taman yang asri. Bergabunglah dalam sebuah retret yang akan membantu Anda menyegarkan kembali jiwa dan pikiran. Segera kunjungi Rumah Retret Lembah Kemenangan Sola Fide, Desa Lerep Siwarak Ungaran, telepon 0811-296-668, 0811-296-668. Rumah bagi jiwa yang merindu kedamaian.

0: aja kok teriak-teriak.
1: Di depan kok ada mobil yang mengangkut koleksi tanamanku. Emangnya ada apa?
0: Koleksi tanaman bapak memang ibu jual karena terlalu banyak. Ibu gak mau rumah kita jadi kayak hutan.
1: Wah, ibu ini pasti kurang membaca berita. Ibu tahu gak kalau bapak ini menanam banyak tanaman agar tidak terjadi global warming akibat efek rumah kaca.
0: Loh pak, tapi kan rumah kita memang tidak terbuat dari kaca.
1: Bu, orang belum selesai menerangkan kok sudah dipotong. Global warming atau pemanasan global itu adalah proses peningkatan suhu rata-rata atmosfer, laut, dan daratan bumi akibat efek rumah kaca. Efek rumah kaca disebabkan oleh naiknya konsentrasi gas karbon dioksida akibat pembakaran bahan bakar yang berlebihan. Bukan rumah yang terbuat dari kaca. Dengan menanam banyak tanaman, diharapkan konsentrasi gas karbon dioksida menjadi berkurang.
0: Oh, begitu. Ya udah, kalau begitu ini buat bapak saja.
1: Loh, Bu, kok bapak dikasih bibit tanaman dan cetok buat apa?
0: Bapak menanam tanaman lagi aja. Tapi yang ini tetap ibu jual buat tambah uang belanja.

Pak Surya, pemanasan global dapat mengancam kelangsungan makhluk hidup di bumi. Mari sahabat, tanam minimal satu pohon di halaman rumah demi menyelamatkan bumi kita tercinta. Iklan layanan masyarakat.

0: Barokatang kinas, semingguy pun barokatang sutres, no? Tapi untuk waktu saat habis pepanggian gitu, ing waktu siang mereka, kui tapi untuk pepundutan, ingkang tereng sakit kalah terakan, ingki mereka saking Bapak Daniel Hong pun entonakan salamipun. Shalom, suking siang Mbak Wiwi ngelaras foronyis tenang. Kata saya sin joy-joy campurani pun tetap sami. Semangat 45 protokol kesehatan. Kalau badai nyon sekar kabeh disyukuri. Lan sekar menikau kagam setu. Yo peropa midanget pun tering pun dikemawon. Sugeng midhangetaken Gusti berkahi saking kulo Mas Daniel Hongbu. Salajengipun saking Ibu Lydia Purwanti ngaturaken sugeng siang Ibu Wiwi. Kalau badhe ngaturaken matur nuwun sangat singgulanipun saking Bopo Yohanes. Dan siang mereka kalau aturaken salam-salam ki kagem setuyo perukatan pamidang ngelaras foronyis wontening pundi kemawon. Kalau boten sakit nyupat setunggal buku sungal pokoknya pun setuyo kemawon Gusti tansah berkahi. Salajeng ibon meniko Ibu Lian ningkang wonten Raden Patah. Shalom sugeng siang para katang laras foronyis sahabat-sahabat iktus. Iki puji Gusti merawisa meniko kalau sampun saged mirengaken radio iktus saking pondok Raden Patah Sriwulan. Kalau wingi-wingi susah iki sak menika sampun kepireng kanthi sae. Kagem Ibu Wiwi matur nuwun sanget Gusti Yesus berkahi kita sedaya amin. Sekaripun gandul Gusti. Iki dipunantos sak tawis kagem Ciklian ingkang wonten Raden Patah. Wonten telepon setunggal kemawon menika. Halo.
1: Halo.
0: Sugeng siang. Waduh. Mereka sepuripun badhe melajar menika. Mumpung dereng ketinggalan monggo Bapak Agus kok sarean nangler kemawon menapa tindak pundi.
1: Kali mirengaken waras monggo.
0: Inggih dipun ajeng-ajeng. Kata perokatan ingkang.
1: Salam ge.
0: Ingki monggo, agem sinten monggo.
1: Burini dari Trubus, Pak Nur, Ibu Supriyanto, Pak Lasetyo, Mbak Peslin, Pak Suparmin, Ibu Kristiana, Kristiani.
0: Ibu Kristiani, ingki. Ajeng.
1: Ayah, ke. Yunani.
0: Monggo nggih. Nggih. Anggen nang jangkang nggih.
1: Saya pi. Tutup kulitnya. Berisi Swandi.
0: Monggo nggih.
1: Pak Yohanes. Janto. Yang Ning.
0: Nggih. Yang Ning.
1: Ibu Samsi.
0: Ibu Samsi.
1: Ibu Marfuah,
0: Ibu Marfuah hingga
1: Ibu Jayanti yang menerangkan apa?
0: Hingga, ajeng sinten malih.
1: Mas Nur, ya, yang wonten putih.
0: Putih, yang wonten Jeporo. Hingga wonten Jeporo hingga.
1: Pak Markus, Uma.
0: Ibu Sukma, Pak Markus, Ibu Lydia Purwanti, nggih wonten gemah menika Mas Agus.
1: Sinten mulih sing kal, Pak?
0: Ibu Widodo sampun dipun aturi.
1: Widodo, ingkang wonten.
0: Nggih.
1: Pan setuyo mawon Mbak nggih.
0: Setuyo nggih mawon. Mekaten Bapak Agus nggih.
1: Sekarang anu nggih.
0: Menapa? Suket iki. Nggih, mangke. Nabi cekap wektalipun Bapak Agus matur nuwun. Kanten kemawon. Inggi sami-sami Gusti berkahi. Monggo shalom. Inggi para kadang kinasih. Ugi ningali wekdal ingkang sampun badhe paripurna. Pramila cekap semanten atur pasugatan naraswara nyis wonten ing wekdal siang menika. Sedaya pepundhutan ingkang sampun kalaturaken tentu estu-estu saged dados mitra lan kanca panjenengan. Lan tentu ugi saged nuwaken sukuh pidananing penggalih panjenengan sedaya. Para kadang kinasih. Sumangga kalau Wiwit Risnawati ngelinggal badhe nyuwun pamit lan pinanggih malih wonten ing wekdal candhaipun. Sugeng siang Gusti Yesus berkahi. Nuwun, nuwun, matur nuwun.

Sahabat pendengar yang dikasihi Tuhan, salam sejahtera untuk kita semua. Saya Daniel Novanolo Tilembanua hadir menemani sahabat merenungkan firman Tuhan dengan judul Cinta dan Pengorbanan yang didasarkan dalam Matius pasal 26 ayat 6-13. Adapun nats firman Tuhan yang akan kita renungkan bersama terdapat dalam Matius 26 ayatnya yang ke-8b. Demikian bunyinya. Untuk apa pemborosan ini? Sahabat pendengar, ungkapan cinta perlu pengorbanan sering digunakan untuk menggambarkan bukti cinta yang sejati. Secara umum, ungkapan ini berarti bahwa seseorang harus bersedia memberikan sesuatu yang berharga atau melakukan hal yang sulit demi orang yang dicintainya. Namun, mari kita melihatnya lebih dalam. Ketika kita sungguh mencintai orang tua, pasangan, atau anak, kita akan bekerja, berusaha, dan memberikan yang terbaik bagi mereka. Dalam situasi seperti itu, apakah kita merasa sedang berkorban? Kebanyakan orang justru berkata, saya tidak pernah merasa berkorban. Apa yang saya lakukan sederhana, yaitu ingin orang yang saya cintai bahagia. Jika kita mencintai seseorang dengan sepenuh hati, pemberian waktu, tenaga, atau harta yang terbaik tidak akan terasa sebagai pengorbanan. Hal ini juga tampak dalam kisah seorang perempuan yang menuangkan minyak wangi mahal ke atas kepala Yesus. Para murid melihat tindakan itu dari sudut pandang mereka sebagai pemborosan dan berkata, "Untuk apa pemborosan ini?" Namun, sang perempuan tidak menganggap tindakannya itu berlebihan. Sahabat, seringkali kita pun tidak memahami ketika ada orang yang rela meninggalkan harta, usaha, dan berbagai kenyamanan demi memberitakan Injil Tuhan. Bagi kita, harga yang harus dibayar terasa terlalu mahal. Namun, ketika kasih Tuhan memenuhi hati kita, kita akan mengerti bahwa semua itu tidak sebanding dengan kasih-Nya. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, bukalah hati dan pikiran kami agar dapat merasakan kasih setia-Mu dan membalas cinta-Mu dengan sukacita. Dalam Tuhan Yesus kami memohon. Amin.

Sahabat pendengar, renungan yang telah sahabat dengarkan dapat sahabat baca dari buku Renungan Wasiat. Jika sahabat ingin memperolehnya, sahabat dapat mengirimkan SMS atau WA ke nomor 0812-8188-9191. Saya ulangi, 0812-8188-9191. Tuhan Yesus memberkati.

0: Sobat Itus, kita akan ikuti program Paid Forward bersama ARK Family Center. Selamat mengikuti.
1: Teman-teman, sesi hari ini percakapan yang berdampak banyak dialog, kurangi debat. Yang bagian ini kita akan membahas bagaimana kita bisa mengatakan dengan penuh kendali. Ya, ini jadi presentasi saya, materi saya diambil dari bukunya Jefferson Fisher, The Next Conversation, Argue Less, Talk More. Jadi percakapan selanjutnya, kurangi debat, terbanyak dialog. Kenapa sih percakapan selanjutnya udah pernah disinggung bahwa kalau kita mau kenal orang lebih jauh itu percakapan pertama kita kenalan dulu ya. Percakapan selanjutnya itu yang menjadikan hubungan kita lebih dalam. Makanya deh bukunya judulnya The Next Conversation. Yang kita bahas di sesi sebelumnya adalah dasar-dasar percakapan. Kita ulas sedikit ya. Jadi satu, jangan pernah memenangkan debat. Nah, kan kadang kita

0: pengen, oh kamu yang menang, menang itu artinya apa sih? Ya, kita mungkin yang bicara terakhir atau yang akhirnya sarannya diikuti. Debat itu hendaknya digunakan menjadi kesempatan memahami orang lain, karena kadang kan kita nggak tahu ya orang lain tuh habis melewati apa dalam hidupnya. Tadi pagi dia macet kah, atau bannya kempes, jadi mungkin dia lagi kesel, atau mungkin ada orang yang merasa insecure ketemu sama kita, merasa terancam, ya. Itu yang perlu kita pahami gitu dari apa yang dia sampaikan, emosi apa sih sebenarnya yang mau dia sampaikan. Yang kedua apa? Komunikasi butuh tujuan dan nilai. Tujuan itu arah kita mau kemana sih ngomong ini? Nilai adalah jalan menuju tujuan yang ingin dicapai. Ya, kalau kita nilainya integritas, konsistensi, digunakan untuk mencapai tujuan dari percakapan. Ini saya ngomong percakapan yang sulit ya, yang perlu kita memang mengerahkan ngomongnya gimana gitu ya, bukan obrolan santai itu bukan. Tuh. Koneksi adalah proses saling memahami. Jadi koneksi itu kan saling berhubungan ya, adalah proses mengakui sudut pandang kedua belah pihak meskipun beda. Jadi kita paham nih, oh dia itu maksudnya ini gitu. Bukan berarti, oh saya yang harus menang, enggak. Tadi juga perlu saya singgung bahwa kalau kita memaksakan memenangkan debat, kemungkinan besar kita akan kehilangan koneksi dengan orang itu. Itu yang perlu dihindari. Penerapannya gimana sih? Nah, ini satu, katakan dengan penuh kendali, katakan dengan penuh percaya diri, dan katakan lebih terkoneksi. Nah, yang hari ini kita akan belajar katakan dengan penuh kendali. Nanti teman-teman mungkin kalau ada yang mau tanya, bisa Resia nanti dibantu Karika mungkin ya, kalau misalnya saya nggak lihat di chatnya atau di reactionnya. Ini dia, kalau kita ngomong percakapan jadi debat, itu ada fase-fasenya. Jadi pertama dia masuk pemanasan dulu nih, naik, terus dari itu pendinginan. Namanya kita bilang debat. Kalau percakapan gak ada pemanasan dan pendinginan, kita ketawa-ketawa terus ya, bukan perdebatan ya. Kalau fase pemanasan itu apa sih? Ketika percakapan yang produktif menjadi destruktif, mulai panas tinggi. Jadi dia ngomong apa kita balas lagi, dia ngomong apa kita balas, dia lebih dia keras kita lebih keras. Itu biasanya yang memicu fase pemanasan. Interaksinya berakhir salah, berantem, ya kan? Kayak gunung meledak. Terjadi saat merasa terancam, menjadi defensif atau menyerang pribadi. Kamu tuh ya nggak pernah dengerin saya. Kamu tuh ya selalu salah. Nah itu orang udah keluar defensifnya. Itu juga kita perlu waspadai diri kita. Yang kedua apa? Fase pendinginan. Kapan? Kalau udah turun. Nah, PR kita gimana sih kita bisa membawa jadi pendinginan? Jangan naik terus, jangan naik gunung terus. Kita aja turun gunung. Terjadi saat meninggalkan percakapan atau mencapai kesepakatan atau impas. Udah. Sampai sini aja dulu. Apa yang perlu kita kendalikan? Respon. Kalau saya ingatnya yang kita kalau di kecerdasan emosi itu ada hot button sama cold button ya. Jadi kalau pemanasan itu hot button kita lagi ditekan. Jadi panas kayak microwave, jadi wuh gitu. Lagi kayak manasin air. Kalau kita fase pemanasan apa yang terjadi? Lawan atau lari? Ya, kita jadinya pengen apa? Melawan, ingin mukul, mengumpat, nampar. Nah, itu yang terjadi. Ingin nonjok biasanya tuh saya. Kalau misalnya ya, teman-teman tahu lah ya, bos toksik yang sering saya ceritain tuh ngomongnya memang sekehendak hatinya. Terus yang kedua apa? Lari kalau ngaduh. Saya pengen ninggalin briefing ini, pengen ninggalin ruangan ini, pengen ninggalin rapat ini, pengen nutup aja teleponnya kalau dia lagi makin-makin saya ditelepon. Nah, itu udah hal sehari-hari. Ini kita perlu paham nih, sadari kapan sih masuk fase pemanasan. Kalau detak jantung kita cepat, ada suara meninggi. Biasanya tuh kita ngomong jadi kayak rentetan peluru, tangan gemeter, sulit menentukan apa yang akan disampaikan. Kenapa tangan gemeter? Karena biasanya detak jantungnya jadi cepat. Karena saya ngerasain ya, detak jantung cepat, jadinya lupa napas. Itu badan saya kayak gemetaran semua. Yang saya dengar di kuping saya cuma duk, duk, duk. Jadi saya nggak dengar dia ngomong apa. Nah kalau udah masuk situ, saya udah mulai aware. Waduh, waduh, waduh. Ini saya udah mulai apa deg-degan nih. Kalau kayak gini kita sulit berpikir jernih, teman-teman. Kalau masuk pendinginan kita istirahat dan cerna. Kalau kita udah tahu masuk panas sih kita dinginnya. Istirahat ingin pulih kembali, mundur, berhenti sejenak, tarik nafas dalam untuk menenangkan diri. Kadang kita suka panik ya, kita mesti ngomong apa nih? Percayalah sama saya. Kalau kita bisa menenangkan diri, itu akan datang sendiri balasan apa yang mesti kita respon kayak gimana yang perlu kita berikan. Dan saya mau bilang teman-teman, respon tuh nggak usah ngomong. Kadang diam adalah sebuah respon yang lebih kuat. Cerna, ingin mengisi kembali. kita si peternaknya mengendalikan suasana hati tadi. Jadi sambil napas, ini orang mau ngomong apa sih? Oh, dia tuh cuma pengen maki-maki saya. Ah, jadi depan umum. Sakit nggak? Iya. Cuma saya cuma mikir, kalau dia maki-maki saya di depan umum, ya nilai saya juga nggak akan berubah. Sama kayak uang 100 ribuan. Kalau teman-teman kucel-kucelin, dibuat belanja tetap 100 ribu kan? Kayak gitu lah ya. Kapan kita tahu kalau sudah masuk fase pendinginan? Detak jantung kita udah mulai teratur, ada suara air rendah dan lembut, kata-katanya nggak sembarangan. Terus kita perlu apa? Kenali pemicunya. Satu apa? Pemicu fisik. Pemicu fisik itu apa sih? Ya, ini paling gampang dikenali nih. Soalnya udah kelihatan ancaman terhadap fisik nih, kayaknya orangnya mau ngonjok kita. Dia teriak-teriak sama kita nih, kayaknya kok bahasa tubuhnya hostile gitu ya, kayak mau nyerang kita gitu. Nah, udah jelas ya pemicu fisik ini jadinya membuat kita merasa nggak aman dan sejahtera. Menimbulkan insting protektif yang menekan pikiran logis. Kalau teman-teman ada di dalam keadaan kayak gini, kok bisa lari, mendingan lari aja. Ini udah bahaya nyata gitu ya. Kita misalnya ada lagi kerumunan massa marah, mendingan kita pergi aja. Yang kedua, apa yang perlu kita perhatikan ini? Pemicu psikologis. Karena ini terjadi biasa di pikiran. Pemicunya adalah pikiran, baik yang dirasakan saat ini atau yang dinantikan di masa depan. Cemas akan masa depan ya. Ada tiga pemicu psikologis. Satu apa? Evaluasi sosial. Ini biasanya meliputi rasa takut akan merasakan negatif, penolakan, atau rasa malu. Bisa terjadi jika kita sangat peduli pada pendapat orang lain. Sama kayak saya baru jalanin saya 2 minggu ya, udah deg-degan ini, waduh, setrika lecek sedikit dimarahin ya kan, kayak gitu. Jadi memang itu terjadi di pikiran kita, karena memang nggak bisa dihindari bahwa standar orang tuh beda-beda gitu. Terus yang kedua apa? Ancaman identitas pribadi. Kalau tadi kan karena penilaian orang lain, kalau ini kita ngerasa diri kita yang nggak becus gitu, tentang penilaian terhadap diri sendiri, membuat kita mempertanyakan diri sendiri. Karena apa? Kita ngelihatnya tuh kita terancam di kompetensi. Jadi misalnya kita ada yang salah nih, terus ditegur sama bos kita, ini coba kamu lebih teliti. Nah, kita terus jadi apa? Insecure sendiri, ngerasa, aduh, apa ini saya bodoh? Enggak. Literally kita cuma perlu fokus, ya emang kita manusia pasti ada salah ya. Yang kedua apa? Kemandirian. Merasa tidak punya mandiri, rasa mandiri ketika diatur. Jadi, kok mau beli aqua galon 13 ribu aja mesti nanya gitu. Udah gitu dia mesti nunggu ACC. Masa dia nggak percaya sama saya? Apa dia nggak, saya ini nggak becus? Rasa kayak gitu. Tujuan, perbedaan tujuan. Kita kadang pengen nyampein sesuatu yang perlu diperhatiin. Terus dia mikir, oh kamu menjatuhin saya ya? Ada. Atau kita jadi kayak, emang tujuan saya demi kebaikan perusahaan ini salah. Yang gitu-gitu teman-teman. Jadi pikiran, nilai, konflik nilai. Nah, ini contohnya gimana? Kalau misalnya orangnya senangnya ketemu orang, ngobrol, tiba-tiba dia disuruh kerja administratif ya, ketemu orang. Mungkin dia jadi tertekan atau disuruh jadi debt collector gitu kan. Nagih-nagih orang. Aduh, biasanya dia senang tahu ketawa ini disuruh nagih orang. Biasanya kayak gitu. Yang ketiga apa? Pemicu kehilangan. Tadi kayak saya sempat ngomong ya, di depan kalau kita debat tuh memang biasanya kadang ada kehilangan. Nah, ini rasa takut kehilangan seseorang atau sesuatu yang berharga untuk kita. Nanti kalau gue debat, kalau saya ngomong beda pendapat, dia marah nggak ya sama saya? Ntar saya nggak, terus saya nggak ditemenin lagi atau saya ntar diputusin. Nah, biasanya kan ini dalam hubungan-hubungan pacaran yang toksik kan, kamu kalau ngikutin saya ntar saya nggak sayang lagi sama kamu, kayak gitu-gitu. Atau dia takut kehilangan reputasi, ntar saya malu nggak nih, dianggap rendah nih bawahan gue nih, kayak gitu-gitu. Nah, ini bisa menimbulkan sikap defensif atau curiga. Jadi lawan bicara tiba-tiba defensif, padahal kita nggak salah. Ada yang terpicu. Nah, itu tips saya bilang. Berusaha untuk melihat di balik orang ini. Sebenarnya dia ngerasain apa sih? Gitu. Karena kan ini ancaman ini kan nggak hanya di kita ya. Di lawan bicara juga bisa muncul. Nah, itu yang perlu kita waspada. Dia lagi defensif. Nanti di bab-bab selanjutnya diajarin nih. Gimana sih caranya supaya kita nggak defensif dan gimana caranya kita mengajak lawan bicara supaya nggak defensif? Nah, ini sampai sini dulu saya stop share. Ada pertanyaan kah? Saya izin lanjut ya. Tadi kan udah kendalikan diri nih. Sadari apa aja yang terjadi dalam diri kita. Ya, tahu nih fase pemanasan, pendinginan. Jangan sampai kita terpicu pikiran kita jadi masuk fase pemanasan. Wih, dia nyerang saya. Nah, itu tuh. Itu yang perlu kita waspada. Itu kalau udah tahu meski mana. Kendalikan momen. Nah, di sini kata pertama adalah napas kita. Maksudnya apa? Sebelum mengucapkan kata pertama, tarik dan embuskan napas dahulu. Jadi kita disuruh napas dulu nih, sebelum ngomong. Saat paling baik ngambil napas percakapan adalah saat mendengarkan orang lain bicara atau sesaat sebelum kita bicara. Jadi kalau kita lagi bercakap dengan orang lain nih, hendaknya apa? Ya kita fokus aja dia ngomong apa sih, dia mau nyampaikan apa sih. Jangan sibuk sendiri mikirin, saya mau ngomong apa, saya mau ngomong apa, enggak. Dengan kita menenangkan diri, percayalah. Kita nanti tahu kok kita mesti ngapain, kita mesti balesnya gimana, ngomongnya gimana, dan nggak harus langsung dibales. Jadi begitu dia merentet nih, kita ajak turun. Jadi apa? Kita napas dulu. Caranya gimana sih? Napas percakapan. Nah ini saya banyak belajar ya dari buku ini. Tuh, jadi satu apa? Bernapas perlahan lewat hidung selama 2 detik. Di ujung tarikan napas, tarik napas sekali lagi selama 1 detik. Jadi tarik lagi 1 detik. Terus hembuskan napas lewat hidung selama 6 detik. Pastikan hembusan napas Anda 2 kali lebih panjang dari menarik napas. Nah, jadi terus kita lewat hidung ya teman-teman. Jadi pastikan napasnya pakai perut, lewat hidung. Kenapa? Supaya kita tuh bisa nurunin tempo. Kalau kita napas lewat hidung, itu kan keluarnya pelan-pelan. Lain sama mulut kan. Mulut kan langsung keluar semua. Itu apa? Akan mengirim sinyal ke otak kita bilang apa? Oh, ini saya udah nggak merasa terancam lagi loh. Ini saya lagi tenangin diri, nanti detak jantungnya akan ikut. Oh iya, kita udah tenang nih, jadi detak jantungnya ikut turun. Nah, ulangi 2 kali atau sebanyak yang dibutuhkan selama percakapan. Ya, simpelnya sih pokoknya, ya kalau mulai 3 detik, kita keluarin 6 detik, ya. Nah, terus apa lagi? Sehabis napas nih, kita pindai diri kita. Pikiran pertama adalah pemindai yang cepat. Lakukan pemindai yang cepat sebelum atau selama melakukan percakapan sulit. Tadi saya bilang bahwa memang percakapan kayak gini yang bikin kita bisa terpicu gitu ya. Jadi ada stimulusnya. Nah, bisa dilihat di gambar situ yang di jidat nggak sekarang. Nah, di rahang, ini mulutnya tau-tau menggeretakkan gigi nggak, baunya kaku nggak, detak jantung tadi udah sempat diomong ya. Nah, tujuannya apa? Meningkatkan kemampuan berpikir jernih. Terus, membantu mengelola emosi. Jadi kita juga perlu tahu nih, kita ngerasain apa sih, dan kita perlu mengungkapkan apa yang kita rasakan. Akan mengubah kegelisahan menjadi kepercayaan diri dan kekuatan. Nggak apa-apa kok kalau misalnya kita bilang, kayaknya saya lagi kewalahan nih. Bisakah saya minta waktu atau bisa nggak ini dibahas lain kali atau dibahas hari apa, kita bisa kasih waktunya. Itu nggak bikin kita kelihatan lemah kok, malah kelihatan percaya diri bahwa ini orang tahu apa yang dia rasain, tahu apa yang dia butuhkan. Gimana caranya nih? Jadi pemindaian cepat ini adalah kombinasi dari napas percakapan juga. Jadi yang pertama apa? Bernapas tadi ya. Mulai dengan napas percakapan. Saat menghirup udara, biarkan perut mengembang. Tutup mata. Di ujung menghirup napas, saat paru-paru penuh, pejamkan mata selama 1-2 detik. Ya. Jadi kita tarik napas. Pas tarikan napas kedua yang 1 detik, kita pejamkan mata sesaat. Terus periksa. Sambil menghembuskan napas yang tadi 6 detik ya, ngembusin napasnya. Kita rasain. Bau saya nih. Jadi sambil menghembuskan napas, baunya dirileksin. Salurkan pengembusan napas ke tempat yang tegang. Dan lepaskan ketegangannya. Kita tahu nggak, biasa nih bau ini. Apa? My joy. Ini apa? Ini namanya rahang. Rahang saya kadang sakit gitu ya. Tangan tuh mengepal. Nah itu sambil rilisin napas, dilepasin. Tadi bisa diulang beberapa kali ya teman-teman, kalau teman-teman merasa masih nih kayaknya jidat saya masih begitu ya, ulangi lagi. Ditambah step keempat, beri nama pada emosi. Ucapkan apa yang kita rasakan saat itu. Contoh, saya tahu saya sedang merasa kewalahan, bisa kita bahas hal ini nanti. Memang kalau saya baca buku ini kita belum lazim ya praktek kayak gini. Tapi saya rasa kita perlu belajar untuk memulainya. Karena kalau kita mengharapkan ada perubahan ya harus dari kita. Ini juga termasuk kayak batasan, berani ngomong kebutuhan tanpa merasa bersalah ya, itu nanti kita bahas selanjutnya. Saya kasih contoh yang lain ya. Kalau kita lagi merasa nggak senang nih, habis kita menuskan napas, kita periksa, oh kok saya sedih apa gimana? Bisa ngomongnya gini, saya tahu suasana hati saya sedang buruk, bisa kita bahas ini nanti. Kalau kita lagi merasa terancam, saya tahu saya sedang merasa tertekan sekarang, saya butuh waktu untuk merasa lebih aman, dan itu wajar. Memang kayak asing gitu ya, boleh diungkapkan dengan bahasa kita sendiri. Kalau frustasi, saya tahu saya frustasi, saya butuh rehat sejenak. Cemas, saya tahu saya tidak siap secara emosional untuk membicarakan ini sekarang, boleh teman-teman. ya nggak apa-apa, percuma nanti kalau kita nggak siap kita dipaksa ngomong juga ujungnya pemanasan. Khawatir, saya hargai perbincangan ini. Saya tahu ada lebih banyak hal yang harus saya proses. Kita belajar untuk mengucapkan kebutuhan kita, perasaan kita, supaya orang tuh paham kita lagi ngerasain apa sih. Bingung, saya tahu saya masih bingung dengan ucapan Anda. Bisakah Anda jelaskan dengan cara lain ya? Salah satu contohnya silakan dikembangkan ya sesuai dengan situasi, kondisi sama siapa yang kita ajak bicara, bos kah, anak kita kah? Ya kalau di Indonesia kan masih masih kental ya dengan budaya senioritasnya gitu. Jadi silakan teman-teman gunakan cara bijaksana. Saya cuma mau bilang jangan pernah merasa takut untuk minta waktu tambahan. Jangan pernah merasa takut untuk bilang apa yang kita rasain. Gitu tadi udah diajarin ya. Saya merasakan ini. Oh, jangan bilang kamu tuh yang bikin saya ngerasa gini. Tolong. Kita ingat juga bahwa lawan bicara juga bisa terpicu tuh. Tadi ya, memicu psikologisnya. Gunakan kata saya ya, teman-teman. Ketiga apa? Percakapan ringan. Percakapan pertama adalah percakapan ringan, small talk. Ini bukan afirmasi ya, jadi percakapan dengan diri sendiri, tapi bukan afirmasi. Cara membangun percakapan ringan adalah satu, kaitkan dengan tujuan percakapan. Ingat ya, kita mau ngomong tuh harus punya tujuan, misalnya usahakan untuk mengerti. Atau saya misalnya, saya ingin menyampaikan ide saya. Atau enggak, usahakan agar dia bisa mengerti sudut pandang saya, usahakan. Atau kalau nggak bisa ya, sampaikan aja. Mulai dengan kata kerja, misalnya temukan akar masalahnya. Atau bisa juga kembalikan ke fokus percakapan. Atau tetap tenang, atau bernapaslah sesuai dengan kebutuhan kita ya. Nah, buatlah dengan singkat dan personal, misalnya bersinarlah, sampaikan dengan jelas, cari faktanya, tetap tegas. Jadi ini ada kata kerja, ada yang sesuatu kita lakukan. Ini beda dari afirmasi ya. Jadi ini sesuai dengan kebutuhan. Ya misalnya ya tadi kalau saya udah mulai panik, aduh, kalau saya udah mulai tegang-tegang semua nih, relax. Ya, perintahnya apa? Relax, napas, ingat napas. Nah, ini saya stop share dulu. Dan kita akan masuk ke bagian ketiga. Ada yang mau ditanyain kah? Saya izin lanjut ya. Nah, yang ketiga. Tadi udah kendalikan diri, ya kan? Tahu nih, masa meninggal, kendalikan momen, kendalikan kecepatan. Kalau kita lagi masuk fase pemanasan, itu kan kita bicaranya jadi lebih cepat, berpikir lebih cepat. Nah, efeknya apa nih? Respon emosi bukan dengan logika, responnya pakai emosi, kesel. Kan? Kita butuh waktu jeda. Hadiah dari jeda ini apa? Waktu untuk refleksi, ya kan? Memilih dan memutuskan respon kita apa? Kata-kata apa yang akan diucapkan? Jadi saya bilang kalau kita lagi dihina, dicela, jangan langsung pengen bales. Kita cerna dulu nih dia mau ngomong apa sih? Ya, ingat. Kalau kita udah tenang, itu pasti respon akan datang. Tanda bahwa kita memegang kendali atas emosi dan pikiran kita. Dengan kita tenang, dia nyala-nyala kita, itu kita kelihatan in control gitu. Waktu untuk pertimbangan. Mengatur kembali sikap kita dengan napas percakapan. Pemindaian cepat atau percakapan ringan tadi. Ini napas percakapan, pemindaian cepat itu percakapan ringan terjadinya bersamaan ya. Gitu. Jadi dalam 6 detik, 10 detik, itu kita udah, oh gue ngerasa ini. Fokus pada apa yang kita sampaikan dan apa yang disampaikan dalam bicara. Melihat apakah percakapan masih sesuai dengan tujuan dan nilai kita. Kalaupun misalnya enggak, kita perlu kembalikan percakapan pada tujuan semula. Udah keluar topik, nanti kita bahas di bagian ya. Terakhir nanti. Waktu untuk mengatur ulang. Nah, memberi jarak antara stimulus dan respon. Ingat ya, sebelum kita berespon, kita perlu jeda. Ting. Napas, ingat kita kalau saya udah bingung nih kebanyakan teori itu saya nggak inget nih Vino ngomong apa, inget napas aja, napas lewat hidung dan perut. Jadi apa, kita bisa menghindari melakukan hal yang bisa memperburuk situasi. Ntar kita ngomong langsung gitu, bapak nggak bisa ngerti, waduh makin tinggi kamu ini, waduh yang ada pemanasan terus ya kan ya, kalau dia lagi main tinggi kita ajak turun. Dari buku ini ternyata ada dua jeda ya, ada dua macam jeda. Yang satu apa, jeda singkat. Jeda singkat itu gimana, berdurasi 1-4 detik. Fungsinya apa? Untuk memberikan penekanan dan fokus pada kata-kata tertentu. Jadi kayak kita pakai kacamata, kalau ngeliat tulisan yang kecil kan jadi kayak, oh lebih jelas, oh ini bisa kebaca gitu ya. Karena kalau baca brosur obat yang kecil itu saya foto terus saya zoom, nah kayak gini. Yang mau saya lihat apa sih, oh aturan pakai, tinggal dicari gitu kan ya. Dia yang suka dipakai sama teman-teman fasilitator juga kan berhenti sejenak, jeda singkat. Nah, ini yang saya pakai nih. Menunjukkan bahwa jawaban atau kata-kata kita itu sudah dipikirkan dengan matang. Jadi nggak ada gunanya kita langsung debat, langsung balas, langsung balas. Nggak ada. Karena kita mau tampil beda ya kan. Jeda singkat ini apa? Baik untuk menjawab pertanyaan biasa. Kayak pertanyaan interview, atau misalnya kita lagi ketemu sama orang baru, kita bisa mencerna dia ini nanya apa, kita mikir jawabannya apa. Nah, yang kedua apa? Jeda panjang. Teman-teman, saya perlu bilang buat teman-teman perlu membiasakan dengan yang namanya silence atau keheningan. Durasi 5-10 detik. Memberikan waktu untuk berefleksi seperti cermin dua sisi. Membantu kita merenungkan jawaban dan memaksa lawan bicara melihat ke dalam diri mereka. Jadi kalau misalnya saya baru dimaki-maki nih, kamu ya kayak orang baru aja mau resign, ya resign aja. Udah, nggak usah ditanggepin, diamin aja. Kenapa? Karena kata-kata yang terakhir ada di udara adalah kata-katanya. Kalau diakhiri di situ, orang akan terkesannya sama dia yang ngomong, kok dia ngomongnya kayak gitu. Bukan respon saya karena saya diam. Nggak selalu yang menang debat itu yang ngomong ya. Saya cuma perlu bilang gitu aja teman-teman. Jeda panjang ini apa? Ampuh menghadapi orang bersikap kasar atau menghina, ini saya perlu praktekin juga ya. Supaya ketemu customer tuh. Itu apa? Satu, cukup agar lawan bicara mendengar kata-kata mereka sendiri. Tadi terngiang. Dia ngomong kayak gitu udah ditutup dengan kata-kata makiannya ya sudah. Kedua apa? Jeda tidak bisa disalahartikan. Kalau saya diam, orang cuma bilang, Vina diam aja. Ya bakalan bisa ngomong apa-apa. Mukanya flat gitu kan. Orang yang bicara terakhir kali sering kali kalah. Jeda itu malah menghentikan kita bicara terakhir sehingga ucapan lawan bicara kita bisa terekspos. Saya bilang, kata-kata kalau udah dikeluarin itu nggak bisa ditarik balik. Hendaklah kita bijaksana nih mau ngomong apa. Makanya saya bilang jeda aja. Saya pun gitu ya, kalau kesel tuh saya mending diem. Saya mikir mau ngomong apa, baiknya gimana. Itu better daripada saya maki-maki, akhirnya saya yang harus minta maaf loh. Saya menegur dia, kok jadi saya yang minta maaf? Itu yang perlu diperhatiin. Yang terakhir, bermanfaat untuk menghadapi orang yang tidak jujur. Kalau orang nggak jujur, biasanya kalau misalnya dia ngomong suatu kebohongan, kita diam aja. Dia kan jadi mikir, jangan-jangan dia nggak percaya. Terus dia nambah-nambahin lagi. Kenapa? Kalau orang yang jujur, ya udah ngomong fakta, ya udah dia, kamu diam ya, dia diam. Udah. Biasanya, jadi ini tipsnya Jefferson Fisher karena dia sering ngadepin saksi di pengadil. Jadi dia tahu nih, kok kayak kayak ada kebohongan atau dia mau ngetes nih, orang bener nggak sih? Boleh dipraktekin ya sama anak kita gitu. Kalau dia ngomong gini, kamu tanya, kamu yang mecahin piring mamah bukan? Bukan aku sih ini, diam aja. Nanti kalau dia jawab lagi, wah ini curiga jadinya. Salah satu metode yang bisa dipakai ya teman-teman, nggak ada satu solusi untuk semua. Nah, ini udah rekap terakhir. Kita perlu katakan dengan penuh kendali. Apa yang dikendalikan? Satu, kendalikan diri. Satu apa? Respon kita. Apalagi kalau kita, oh, kok saya mulai panas nih, kan? Terus apa? Kenali pemicunya, fisik atau psikologis kayak tadi. Waduh, saya takut diketahui orang, takut dianggap bodoh loh. Ini kok saya sendiri malah jadi membuat diri saya masuk fase pemanasan. Nah, itu yang perlu diperhatikan. Atau pasti koreksi kesalahan. Kok saya jadi kayak bodoh nih, kok jadi ngerasa tertuduh? Itu yang perlu diwaspadai. Meskipun mereka memang bilang kita goblok gitu, kamu goblok, gak usah dibales dengan intensitas yang sama. Turunin, diemin aja. Tadi saya bilang diem. Karena yang akan terngiang adalah kata-kata yang nanti dia akan ingat lagi. Kok saya bisa ngatain karyawan saya kayak gitu? Kalau kita nggak balas, kalau kita balas, bosnya makin marah. Dia ingetnya apa? Karyawan saya itu suka bandel, suka bangkang, bisa kayak gitu. Atau kita balas, ya siap pak, saya perbaiki. Udah, dia nggak akan bisa ngejelekin kita lagi. Yang kedua apa? Kendalikan momen. Kata pertama kita, napas kita. Jadi sebelum kita ngomong nih, kita napas dulu. Pikiran pertama apa? Pemindaian cepat. Jadi ini berlangsungnya pas kita tarik napas yang terakhir, pas mengembuskan napas, kita udah mulai ngerasa yang tegang apa, perasaan apa yang kita rasain ya. Silakan diungkapkan. Ketiga apa? Small talk. Tadi misalnya dia lagi defensif nih, tenangkan diri atau enggak udah nggak usah ditanggapin. Itu salah satu small talk yang sering saya pakai juga. Yang ketiga apa? Kendalikan kecepatan. Jadi berkaitan nih, kita napas, kita memberikan jeda juga. Jeda singkat ada dua, jeda singkat 1 sampai 4 detik seperti kacamata baja, memberikan penekanan fokus. Yang lebih dahsyat ini jeda panjang seperti cermin dua arah. Tadi kalau kita lagi dihina, direndahin, kita ini Pak orang bohong nggak sih? Pakai jeda panjang. Makanya saya bilang sama teman-teman, biasakan untuk silence. Ya. Karena diam adalah respon yang sangat kuat. Itu bahwa kita in control. Nah, yang terakhir, you have power over your mind, not outside events. See this and you will find strength, dari Marcus Aurelius. Jadi, kita punya kekuatan atas pikiran kita, bukan hal yang di luar. Kalau kita sadar hal ini, kita akan menemukan kekuatan. Jadi Marcus Aurelius adalah salah satu pengadum paham stoicisme awal ya di bukunya Meditation. Ini memang dia memang banyak banget stoicismenya dia mind over apa matter gitu ya. Ini saya udah share. Cuman silakan teman-teman adakah yang mau bertanya atau sharing?
1: Baik, kasih Muria semuanya. Baik, Kak Alvina. Panjang kali lebar tadi ya, Bu. Kak Alvina luar biasa untuk hari ini. Kurangi debat dan juga perbanyak dialog ya. Memang setiap hari itu kan kita memang berdialog ya, karena kita sebagai makhluk sosial tentunya ya, manusia. Kadang ketika kita diperhadapkan dengan orang yang maki-maki kita, ya puji Tuhan sih selama ini nggak maki-maki banget ya sama pribadi saya sendiri, nggak. Karena mungkin ya paling di belakang di belakang saya mungkin, tapi ya nggak ini banget sih, ya puji Tuhan ya gitu. Baik itu ketika kita menghadapi di masyarakat dan juga bergereja dan lingkungan kerja, jadinya ya baiklah. Namun ketika kita itu berbicara, bukan debat ya, kadang yang diajak lawan bicara kita itu tidak mengerti, tidak tahu apa yang dikatakan oleh saya, dia nangkapnya bagaimana, kemudian sehingga ketika menangkapnya berbeda, otomatis kan pemahamannya berbeda. Nah, di lain kesempatan jadinya kan dulu bilangnya nggak begitu. Nah, kemudian jadinya oke, berarti kurang paham. Nah, di sini tadi kita ketika menghadapi permasalahan melalui perkataan itu memang tarik nafas untuk mengendalikan diri, ya kan, Kak Alwina. Kemudian kita juga kendalikan kecepatan bagaimana kita harus menjawab. Memang perlu diam sehingga tidak akan memicu hal-hal yang tidak kita kendaki dan juga lingkungan agar bisa kondusif. Kadang kalau misalnya menurut dia itu nggak benar, karena memang manusia itu kan bawaannya apa yang dikatakan itu benar adanya, orang lain yang salah begitu ya. Karena memang normal wajar itu untuk mengamankan diri sendiri dan juga agar diri sendiri baik-baik saja bahwa dia itu benar walaupun belum tentu benar. Kalau bahasa Jawa itu benar belum tentu baik, belum tentu benar, dan juga tidak benar gitu, nggak pas gitu loh. Kemudian oleh karena itu dengan demikian maka perbedaan pendapat, perbedaan cara pandang, perbedaan apa yang diharapkan tidak sesuai itu membuat pemicu. Nah, untuk ini ketika tadi Kak Alvina sampaikan, kita itu memang perlu untuk jeda, kemudian kita kendalikan diri, kemudian kita juga katakan penuh kendali, kita itu harus bisa bisa memanage diri kita sendiri tentunya dalam pengendalian diri, sehingga kita akan bisa menghadapi setiap orang yang marah pada kita itu akan menjadi lebih baik dan kita mempunyai dan memiliki nilai tersendiri, sehingga di mata orang lain pun yang mendengarkan bukan yang mendebat itu kita menjadi baik-baik saja. Mungkin begitu ya Kak Alvina ya, terima kasih.
0: Oke, Kak Usi. Jadi memang benar ya, orang ada yang benarnya sendiri. Apalagi yang namanya lebih tinggi dari kita, baik dari atasan atau orang tua gitu ya, atau istilahnya yang dituakan. Ini kalau kita disalahin, kita pasti pengen langsung defensif. Enggak, kan enggak gitu ya, biasanya ya kan. Iya, tapi kan, nah, biasanya hal kayak gitu akan membuat percakapan jadi makin panas. Nanti dibahas di tiga itu ada sikap defensif ya. Ini kalau menurut saya udah mungkin nyenggol ranah-ranah defensif ya. Jadi dia kayak, lu kan kamu ngomongnya gini kemarin, ya kan, gitu. Jadi yang perlu kita lakukan apa dari kita? Kita tahan diri tadi jeda. Kita tarik nafas sambil mikir, ini kok dia bisa ngomong kayak gini ya, ya kan? Mungkin bisa dicari tahu. Iya, betul, Bapak mohon maaf. Atau enggak kita bilang terima kasih atas masukannya, ya kan? Saya merasa senang Bapak bisa terbuka dengan saya. Itu, Kak, diawali dengan kita kayak itu dulu. Jadi mungkin nggak usah mohon maaf ya, karena kita belum tentu salah juga. Jadi kita bilang terima kasih, Pak, atas masukannya. Setelah jeda, biar dia reda dulu. Saya senang Bapak mengangkat isu ini pada saya. Gitu. Misalnya bisa dibantu, Pak. Mungkin, apa, saya kurang konteksnya belum jelas ya ini. Kalau memang dia ada buktinya, saya kalau apa saya ingin menjelaskan kembali Pak, yang saya maksud pada saat itu adalah gini gitu, kausi gitu. Jadi mungkin bisa kita jelaskan lagi apa yang kita inginkan. Terus gitu kita bisa tanya dari Bapak kira-kira ada sudut pandang lain nggak gitu Kak. Biasa mereka kalau digituin lebih senang ya kan. Kita memvalidasi dulu perasaannya ya Pak gitu. Ditanya lagi terus sudut pandangnya adakah yang lain. Nah, gitu. Terus mungkin juga kalau dibawa ke percakapan sulit, Kak, kita perlu cari waktu yang dia tenang, Kakak tenang. Saya sedang kewalahan. Bisa minta waktu nggak ya, Pak? Kira-kira hari Selasa tanggal sekian kita bahas lagi boleh, Pak? Gitu, Kak. Jadi kita cari waktu di mana Kakak tenang, Bapaknya tenang. Bisa duduk one on one dibahas lagi. Misalnya Bapaknya ada ketakutan apakah, apakah dia merasa disalahin. Terus tipsnya apa yang saya belajar? Jangan pakai kata kenapa. Ya, misalnya kenapa Bapak ngomong gitu? Mungkin bisa dicarinya dengan cara lain. Apa kira-kira yang membuat Bapak mengangkat hal ini? Apa yang membuat Bapak merasakan ini? Apa yang membuat Bapak menyampaikannya begini gitu, Kak? Jangan pakai kenapa. Kenapa itu terkesan mudah, itu yang saya belajar ya. Jadi banyak cara kita memparafrasekan. Atau nggak bisa Bapak ceritakan sudut pandang Bapak apa dari yang ini? Nah, itu kan pertanyaan menggali ya, Kak. Jadi istilahnya kita jangan pasang tameng juga. Dan kita bukannya bilang, kan kamu duluan. Enggak. Jadi mulai semua kata-kata kita tuh dengan saya. Terima kasih. Udah gitu, validasi perasaannya. Terlepas dari hal itu salah kita atau bukan. Gitu sih Kak. Jadi yang bisa saya kasih tips buat menurunkan situasi. Kenapa? Kalau dia panas, dia nggak akan dengerin kata-kata kita. Ya nggak, Kak Usi? Cuma Kak Usi capek ya kan? Atau kalau misalnya emang ini udah meruncing banget ya Kak, bisa tadi dibawa ke percakapan sulit di mana cari waktu ruang yang cocok, mungkin bisa dimediasi oleh satu orang lagi. Rasanya gitu. Gimana kalau sih ada yang mau ditanyakan lebih lanjut?
1: Tidak cukup sih, ya memang itu kita dengan cara menanyakan baliknya dengan pilihlah kata yang baik dan tidak menyinggung mungkin ya. Iya. Oke, terima kasih Kak Wina. Itu ada pertanyaan dari Kak Flo kelihatannya.
0: Ya. Gimana tips jika menghadapi orang sulit di tempat kerja yang berpotensi menimbulkan debat melalui media tulisan? Ya, benar Kak Flo. Jadi memang ini kalau di buku ini menghadapi orang sulit, nah, ya kan? Itu adalah pertanyaan kita yang di bab bagian selanjutnya. Kalau tadi misalnya media tulisan, mau nggak mau ya, kita bisa gini tadi, kayak sama kayak Usi, kita bilang apa? Terima kasih. Gitu, terima kasih atas masukannya. Terima kasih sudah diingatkan, gitu kan. Kita bisa nanya, konteksnya kurang apa? Mbak Flo bisa open mic aja nggak? Contohnya gimana nih? Karena kalau misalnya lewat media tulisan, kita bisa bilang gini, bisa dirincikan Kak maksudnya gimana, atau misalnya saya punya sudut pandang yang beda, saya melihatnya dengan cara yang berbeda gitu. Nah ini media tulisan contohnya gimana nih, jadi ya tadi sama seperti Kak Usi ya, ya sama kayak Kak Usi, jadi digali aja orangnya sama. Jadi ya, tadi terima kasih, saya senang Anda sudah mengangkat isu ini, atau saya paham. Jadi bisa juga tadi apakah akan dibawa ke percakapan sulit ya. Di intinya ya Jangan basa-basi ya. Jadi itu the point aja. Kakak bisa dijelaskan bagian mana yang kakak kurang paham? Atau enggak? Tadi kayak saya dibilang sangat tidak puas. Bisa minta masukannya kak, dia nggak ngomong. Itu ya repot jadinya. Itu yang mau Flora, karena orang sulit itu akan banyak dalam hidup kita. Gitu. Saya cuma bisa bilang untuk orang sulit, ya kita selalu perlu jadi ruang aman juga buat mereka. Dan kita perlu apa ya? Jangan lupa nih, buat orang sulit yang sangat amat penting perlu saya tekankan adalah batasan, boundaries. Boundariesnya bisa juga kita ngelayanin emailnya pas jam kerja aja, gitu. Atau jika dia udah mulai masuk ke ranah-ranah menyerang pribadi, silahkan. Saya tidak menjawab pertanyaan ini. Saya tidak merasa perlu menjawab pertanyaan Anda yang ini. Udah, selesai. Karena itu tidak ada hubungannya dengan pekerjaan. Mungkin bisa langsung jret, gitu aja. Nggak usah basa-basi, to the point. Tapi tetap sopan ya. Bukan merendahkan dia ya. Tapi kita cuma bilang, batasan saya ini loh. Saya akan merespon email Anda pada jam kerja. Udah, selesai. Nggak usah panjang lebar, nggak usah bilang terima kasih, nggak mau, nggak usah minta maaf mungkin ya. Kalau misalnya udah orangnya itu sampai seperti itu. Kalau saya sama atasan saya tetap mau nggak mau. Di buku ini kan ditulis, kita nggak perlu minta maaf untuk hal yang nggak penting. Yang namanya orang senior ya, kita kalau ngomong kan, selamat siang Pak, mohon maaf mengganggu waktunya, itu udah kayak staple ya. Dan memang nggak bisa dihindari kalau ngomong sama atasan. Silahkan digunakan. Jadi batasan yang bisa kita berikan adalah apa? Hari ini saya sedang libur, datanya di kantor, akan saya follow up di hari Senin ya Pak. Itu batasan yang bisa kita berikan. Gitu. Jadi prakteklah secara bijaksana sesuai situasi dan kondisi. Dan ini apa? Perlu jam terbang. Karena trial and error. Kalaupun ada salah, kita bisa apa? Revisi lagi kira-kira dengan pendekatan ini benar nggak? Itu yang saya lakukan selama 6 tahun yang ngadepin bos toksik, lingkungan kerja yang nggak kondusif, karena udah saya coba berbagai macam metode, saya tahu udah gagal, udah nggak tahu. Dan kita perlu tahu kapan saatnya untuk pergi, meninggalkan, membuka lembaran baru gitu. Karena memang ini kasusnya nggak tahu nih bahasa yang tulisannya seperti apa gitu ya, konteks contohnya seperti apa realnya, karena ini sangat luas gitu. Yang saya bisa berikan cuma itu. Jadi PR saya ya to the point aja, keep it simple sebenarnya. Jadi makin simple kalimat yang kita buat, orang kan interpretasinya jadi nggak bisa lebar-lebar nih. Saya sedang libur, data di kantor, akan saya follow up Senin. Udah, selesai. Dia nggak bisa mikir yang lain-lain. Udah, kalau dibilang, ini si Vina nih males nih, libur nggak mau kerja ya, silakan bebas. Karena di agreement perjanjian kerja saya, hari ini saya libur, udah. Sesimpel itu. Karena responnya dia, pikirannya dia udah di luar kuasa kita. Karena kalau kita terus-menerus ngikutin permintaannya dia, kita yang jebol. Gitu. Apalagi posisinya karyawan, ya kita jebol dia nggak peduli cari orang lain, nah kita jebol, ya kan? Itu yang perlu diperhatikan ya teman-teman. Batasan. Nanti kita akan belajar di yang selanjutnya. Gimana caranya kita bisa jadi lebih tegas? Gimana caranya kita bisa jadi asertif, tapi nggak agresif? Ya, bukan menyerang nih. Tapi kita apa? Jadi pembela buat diri kita sendiri. Itu. Bukan menyerah. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Iya, boundaries. PR kita adalah boundaries. Dan saya bilang relasi ini kan panjang ya. Kita harapkan relasi sama orang panjang. Jadi memang perlu ya di review lagi. Oh, ini kok cara kayak gini nggak mempan. Cara kayak gitu nggak mempan. Cara apa yang mempan ya kan? PR-nya kan kayak gitu. Oke, ada lagi kah? Udah saya kembalikan ke Kak Rika mungkin ya.
1: Iya.
0: Salah satu ayat favorit saya, orang baik mengeluarkan perbendaharaan yang baik dari hatinya yang baik, orang jahat mengeluarkan perbendaharaan yang jahat dari hatinya yang jahat. Setiap orang dikenal dari buahnya. Iya betul. Jadi jeda panjang juga ini fungsinya gini ya. Kalau dia bisa ngeluarin kata-kata yang menyakitkan, orang tuh jadi terngiangnya kata-katanya dia, ya nggak? Jadi kita cukup apa? Silence is golden. Udah diam. Karena apa? Hinaan orang tuh nggak perlu kita responi, ngapain orang kita tahu nggak benar. Iya kan? Kalau saya emang mikirnya gitu doang, biarin aja. Jadi dia malah membuka sifat buruknya sendiri di depan semua orang. Kalau sih gitu publik udah lagi kah? Iya tadi Mbak Fru, jadi kalau orang yang baik sama kita, saya yakin mereka akan bisa memberikan masukan dengan cara yang penuh kasih. Itu aja sih dari saya. Silakan Kak Rika.
1: Iya, terima kasih sharingnya untuk Kak Alvina.
2: Ya memang di dalam kehidupan kita tidak bisa menyenangkan
0: Dari
2: semua orang dan tidak bisa mungkin kita disenangkan dengan semua orang juga tidak bisa. Kita semua punya preferensi sendiri-sendiri dan kita hanya bisa berusaha sebaik-baiknya. Kalau memang sudah tidak bisa ya kita kabur kabur
0: ya
2: lari
0: betul.
2: kabur supaya kita tetap bisa tetap waras di dalam
0: Ya
2: menghadapi
0: betul,
2: kehidupan ini.
0: betul sekali. Ya, semua orang perlu dilayani.
2: Tapi tetap ya kita tetap berusaha sebaik-baiknya,
0: Iya,
2: bukan
0: kalaupun di
2: bukan berarti kita
0: nah,
2: langsung kabur.
0: ya kalau kita kabur kita pamit yang baik gitu aja kan.
2: Ya tetap menyelesaikannya dengan baik, kalaupun menghindar menghindar dengan baik, bukan dengan pertengkaran kebencian yang menimbulkan luka yang baru pada orang yang ada di sekitar.
0: Betul banget Kak Rika.
2: Terima kasih kesediaannya, terima kasih Kak Alvina, sangat mensupport Afami Center, terima kasih semuanya. Bye-bye, telah
0: Terima kasih
2: berkati
0: semua.
2: kita.
3: Apakah keluarga Anda ada yang mengalami gangguan kejiwaan, gangguan mental, stres, depresi karena narkoba?
4: Kami, Yayasan Pemulihan Pelita, siap melayani konseling keluarga dan rehabilitasi di dalam panti supaya dapat dipulihkan oleh Tuhan. Yayasan Pemulihan Pelita, Jalan Gintungan Selatan, Bandungan. Telepon 081-325-301-990. 081-325-301-990.
3: Yayasan Pemulihan Pelita siap melayani konseling keluarga dan rehabilitasi di dalam panti.

0: kok belum berangkat kerja toh, Pak?
1: Aduh, Bu. Badan pegel semua. Asam urat juga kambuh. Otot pada nyeri. Belum lagi, ini kulit kok ya gatal-gatal karena alergi.
0: Lah, mbok diolesi minyak morkai toh, Pak? Pak.
1: Minyak kan buat masak toh, Bu. Kok dioleske ki piye?
0: Ini minyak herbal, Pak, yang mengandung berbagai tanaman obat seperti mahkota dewa, bunga lawang, gaharu, daun sinabung, temu gongseng, binahong, jahe merah, rosemary, dan masih banyak lagi. Coba dulu, Pak, siapa tahu cocok. Biar bisa berangkat kerja, dapat duit buat belanja.
2: Dapatkan minyak mor di Radio Ictus, Jalan Mugas Dalam 4, nomor 9, Semarang. Telepon 024-8412-508. 024-8412-508.
3: Ambil.

0: sampah kecil.
1: Aku juga sampah kecil. Aku cuma sekedar tutup botol.
2: Aku selembar tisu bekas.
3: Aku si bungkus jajanan.
4: Kita semua sampah kecil. Kita mudah dihilangkan kalau kamu mau mengangkat kita dan membawa kita ke tempat sampah. Tapi kalau kamu diamkan,

0: Jangan biarkan sampah menjadi monster. Sekecil apapun sampahnya, ayo angkat dan buanglah di tempat sampah. Menjaga kebersihan adalah tanggung jawab kita bersama.
1: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh 96.5 FM Iktus, sahabat Anda.

0: Mama baru pulang arisan. Tadi semua ibu-ibu ngobrol soal sekolah anak. Ada yang cari SD, SMP, sampai SMA. Mama jadi ikut bingung nih.
1: Tenang, Ma. Kemarin kan kita sudah survei beberapa sekolah. Menurut Papa nih, yang paling cocok itu sekolah Kristen Daniel Creative School. Atau orang-orang sebutnya DCS.
0: Memangnya kenapa, Pa?
1: Karena sekolah Kristen DCS bukan cuma mengejar nilai akademik. Anak-anak juga dibentuk karakternya berdasarkan nilai-nilai Kristiani. Dibiasakan berpikir kritis, berkolaborasi, berkomunikasi, dan juga belajar menggunakan bahasa Inggris sebagai bekal masa depan.
0: Wah, bagus ya. Tapi biayanya gimana? Anak kita kan ada 3, Pa.
1: Justru sekarang waktu yang tepat buat daftar. Mereka lagi nawarin banyak promo yang cocok untuk kita. Yuk, Ma, kita cus ke sana.
0: Masa depan anak dimulai dari pendidikan yang tepat. Mari bergabung bersama Sekolah Kristen Daniel Creative School. Manfaatkan promo Early Bird, diskon 50% uang pangkal di bulan Agustus 2026 untuk PPDB tahun ajaran 2027-2028. Dapatkan juga berbagai promo menarik lainnya. Hubungi kami sekarang melalui WhatsApp di 0812-2576-7679. Kami ulangi 0812-2576-7679. Sekolah Kristen Daniel Creative School, together with parents, educate and mold students to be like Christ.

Jadikan ruang hening sebagai prioritas. Mari singkirkan hiruk pikuk dunia dan temukan kekuatan baru di hadiratnya. Rumah Retret Lembah Kemenangan Sola Fide siap menjadi tempat perteduhan rohani Anda dengan fasilitas gua doa, ruang kebaktian, kamar tidur yang nyaman, aula dan joglo, serta taman yang asri. Bergabunglah dalam sebuah retret yang akan membantu Anda menyegarkan kembali jiwa dan pikiran. Segera kunjungi Rumah Retret Lembah Kemenangan Sola Fide, Desa Lerep Siwarak Ungaran, telepon 0811-296-668, 0811-296-668. Rumah bagi jiwa yang merindu kedamaian.

0: Bapak hari ini auranya beda banget. Dapat apa toh, Pak?
1: Hei, ibu ini kok kepo saja toh. Ini berkat minyak mor yang ibu kasih kemarin. Badanku jadi lebih segar. Aromanya enak untuk aromaterapi. Kakiku yang pegal-pegal juga lebih ringan. Dan lagi badanku yang gatal-gatal jadi sembuh, Bu. Bapak berangkat dulu ya, Bu.
0: Lono, Pak. Bekalnya belum dibawa, Pak.
2: Minyak mor, minyak herbal alami dari bahan alami seperti binahong, daun sinabung, bawang putih, bunga lawang, jahe merah, mahkota dewa, rosemary, dan lain-lain. Membantu meringankan sakit asam urat, rematik, kesemutan, nyeri sendi, leher tegang, lebam, kesleo, dan berbagai gangguan organ dalam tanpa efek samping. Cukup oleskan di bagian yang sakit dan pastikan minyak mor tersedia di rumah Anda. Dapatkan minyak mor di Radio Ictus Jalan Mugas Dalam 4 nomor 9 Semarang. Telepon 024-8412-508.
3: Teman-teman, tetap di Happy Kids. Jangan kemana-mana ya.

0: Ayah, minggu ini kita liburan kemana nih?
1: Mana ayah tahu? Sana tanya ibu aja.
0: Ibu, minggu ini kita liburan kemana?
2: Ini loh, ibu udah siapin jadwal kemana aja kita minggu ini.
0: Kok tiap minggu ibu punya aja sih idenya?
2: Karena ibu selalu dengerin acara Happy Family di radio itu 96.5 FM. Hari Senin sampai Sabtu jam 10.30.
0: Pantesan, ibu kan jarang pegang HP, tapi gak ketinggalan info.
2: Itu dia, ibu sambil siapin makan siang, ya dengerin Happy Family.
0: Wah, menu apa lagi nih, Bu? Pasti dengerin Happy Family di radio itu ya?
2: Itu sudah tahu.
1: Yo ibu-ibu, jangan sampai kelewatan Happy Family setiap hari Senin sampai Sabtu jam 10.30 di radio kesayangan kita 96.5 FM, itu sahabat Anda.
3: Happy Kids, Happy Kids, Happy Kids, hore!

berjumpa lagi dalam program Youth for Christ. Youth People, hari ini kita akan bersama-sama merenungkan firman Tuhan dengan tema Taat Perintahnya dengan dasar Alkitab dari Mazmur 119 ayat 65 sampai 72. Sebelum kita merenungkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Ya Tuhan Allah kami, kami akan merenungkan sabdamu. Berfirmanlah supaya firman Tuhan boleh menjadi penuntun, pemimpin di dalam langkah kehidupan kami. Ya, berdoa dan memohon di dalam satu nama Tuhan kami, Yesus Kristus. Amin. Youth People, nas yang mendasari perenungan kita hari ini diambil dari Mazmur 119 ayat yang ke-72. Demikian bunyi firman Tuhan. Taurat yang kau sampaikan lebih berharga bagiku daripada ribuan keping emas dan perak. Tiba-tiba suatu kali di sebuah stasiun kereta, saya melihat sebuah tulisan yang cukup besar dan mencolok warnanya. Dari kejauhan sudah bisa terlihat bertuliskan dilarang merokok. Peringatan-peringatan semacam ini banyak ditempel di dinding-dinding stasiun dan tentu saja ditulis dengan warna yang mencolok perhatian. Dari jauh kita sudah bisa lihat. Nah, dalam fenomena ini yang menarik, ketika saya mengamati, maka di samping tulisan dilarang merokok itu, saya melihat seseorang yang dengan santainya merokok. Peraturan yang tertulis tersebut dengan santai dilanggar. Nah, Youth People, dalam Kamus Besar Berbahasa Indonesia, kata peraturan itu berarti tatanan, petunjuk, kaidah, ketentuan yang dibuat untuk mengatur. Nah, tentu saja peraturan dimaksudkan untuk menciptakan sesuatu yang lebih baik. Dalam kehidupan bangsa Israel, kitab Taurat itu adalah salah satu kitab yang berisi berbagai macam peraturan yang harus ditaati oleh bangsa Israel. Kalau kita lihat, semua peraturan yang difirmankan Tuhan, semuanya itu bermuara untuk apa? Kebaikan bangsa Israel sendiri. Nah, karena itu pemazmur dalam bacaan kita dalam Mazmur 192 ayat 72 tadi mengatakan bahwa Taurat adalah sesuatu yang sangat berharga. Firman, peraturan-peraturan dari Tuhan adalah sesuatu yang sangat berharga dan jauh lebih berharga bahkan jika dibanding dengan emas dan perak. Bukankah ini menandakan bahwa bagi pemazmur dia sadar betul betapa firman Tuhan, Taurat Tuhan, peraturan-peraturan dari Tuhan itu sungguh adalah sesuatu yang sangat berharga. Nah, Youth People, di dalam kehidupan kita, kita tentu memiliki berbagai macam peraturan. Ada banyak hal yang diatur menjadi tatanan-tatanan.

menjadi Taurat Tuhan, tatanannya Tuhan, peraturannya Tuhan. Dengan mentaati perintah-perintah Tuhan, maka hidup kita juga pasti akan menjadi semakin baik. Semangat untuk mentaati perintah Tuhan. Tuhan memampukan setiap kita. Mari bersama kita berdoa. Ya Tuhan Allah kami, kami rindu untuk mentaati Taurat-Mu. Kami rindu untuk setia pada pesan-pesan firman Tuhan. Maka tolonglah kami supaya kami boleh menjadi anak-anak Tuhan yang taat dan setia. Menyerahkan perjalanan hidup kami ke dalam tangan kasih Kristus. Biarlah kasih Tuhan yang terus memampukan setiap kami. Amin. Oke, youth people, sampai jumpa pada program Youth for Christ selanjutnya. Tuhan Yesus memberkati.

The station of Soul Fashion 96.5 FM itu sahabat Anda bersinergi untuk berbagi. Shalom, apa kabar Zoomers dan semua sahabat Iktus dimanapun Anda berada. Sore hari ini kembali lagi senang sekali Maxentia ya menemani Zoomers semua dalam acara Zona Orang-Orang Muda Dahsyat Men. Okay, nah, okay. Zoomer semua nih yang lagi dengerin Maxen di sini lagi pada di mana nih? Ada mungkin yang lagi di jalan ya. Hati-hati di jalan. Semoga sampai ke tempat tujuan dengan sehat, selamat dan bahagia gitu ya. Semoga di jalan juga enggak ada yang bikin emosi gitu ya. Okay, nah. Gak tahu ya kebenarannya benar apa tidak gitu ya. Cuman dengar-dengar kayaknya di daerah Simpang 5 sudah ada beberapa polisi, kemungkinan ada demonstrasi ya. Tadi sih dengar-dengar dikit ya, tapi belum tahu kebenarannya ada apa tidak. Tapi kita yang berada di daerah Pandanaran Simpang 5 mohon hati-hati. Mohon untuk kalau misalnya bisa segera untuk sampai ke tempat tujuan ya akan lebih baik. Belum tahu ya kebenarannya benar apa tidak ya, karena kan saya hanya mendengar-mendengar saja gitu ya. Tapi kita jaga-jaga aja gitu ya. Ya kita tidak boleh terlalu takut ya, tapi kita harus waspada. Oke gitu ya Zoomers ya. Nah gimana nih kabarnya Zoomers ya, semoga semuanya sehat-sehat, baik-baik gitu ya. Dan di sore hari ini Maxen mau menemani hingga pukul 6:30 malam. Pastinya dengan lagu-lagu pilihan dan juga topik menarik nanti akan kita bahas bersama. Untuk itu buat Zoomer semua yang mau request lagu atau titip salam, boleh banget untuk bergabung di WhatsApp kami di 0817-450596. Maxen ulangi ya, di 0817-450596. Nah Zoomer semua juga jangan lupa nih untuk follow Instagram kami di @iktusfm. Dan juga sekarang Iktus FM udah ada TikToknya loh, jangan lupa untuk di follow ya, biar gak ketinggalan nih informasi-informasi dari kami. Oke, nah untuk membuka zona-zona orang-orang muda hari ini ya, zona orang-orang muda ya, kita buka dulu dengan lagu rohani dari Nikita ya. Jadi Mbak Nikita ini kakak Nikita gitu ya, itu merupakan penyanyi rohani yang dari Maxen kecil ya, balita kayaknya kakak ini udah nyanyi gitu ya. Dan lagunya itu dikenang oleh kita umat Kristiani hingga saat ini gitu ya. Salah satunya adalah Above All. Stay tuned Zoomers.

0: Cie, lagi happy nih, Beb.
1: Biasalah, dapat bonus nih. Siap store sama Ibu Negara. Jangan lupa masukin deposito ke BPR Batari ya, Beb.
0: Wah, sudah terupdate nih sama BPR Batari. Tahu kalau di sana aman dan bunganya juga kompetitif sesuai LPS.
1: Bukan cuma itu, Beb. Deposito kita bisa kita pakai untuk jaminan pinjaman juga loh. Selain bunganya rendah dan prosesnya juga cepat, BPR Batari juga udah terpercaya dan aman karena dijamin LPS dan diawasi oleh OJK.
0: Ingin tahu produk apa yang ada di BPR Batari? Yuk kunjungi BPR Batari di Jalan MH Tamrin nomor 11A Semarang. Telepon 024-354-6036. 024-354-6036. Atau hotline 081-1299-9171. Atau melalui Instagram @BPR Batari.
2: Keluarga Anda ada yang mengalami gangguan kejiwaan, gangguan mental, stres, depresi karena narkoba?
3: Kami Yayasan Pemulihan Pelita siap melayani konseling keluarga dan rehabilitasi di dalam panti supaya dapat dipulihkan oleh Tuhan. Hubungi Yayasan Pemulihan Pelita, Jalan Gintungan Selatan, Bandungan. Telepon 081-325-301-990. 081-325-301-990.
2: Yayasan Pemulihan Pelita siap melayani konseling keluarga dan rehabilitasi di dalam panti.

Masih di Zoom, zona orang-orang muda. Dahsyat Man. Oke, nah di sore hari ini kita mau bahas tentang gugup atau nervous gitu ya. Pernah gak sih Zoomers gitu ya, pas sahabat Iktus gitu ya, papa mama gitu ya, yang kalau misalnya kerja kemudian harus presentasi atau berkomunikasi di depan banyak orang gitu ya, kadang ngerasa gugup atau nervous gitu ya. Padahal kan sebenarnya kita udah latihan, bahkan mungkin apa yang kita sampaikan tuh adalah hal yang sudah biasa gitu untuk kita sampaikan. Tapi kenapa pada saat hari H, pada saat waktunya gitu ya, kita malah gugup, malah nervous gitu kan. Ya kadangkala rasa gugup itu tetap muncul walaupun kita sudah persiapan dengan matang. Itu adalah hal yang sangat normal karena tubuh itu merespon tekanan sebagai bentuk ancaman atau adrenalin gitu ya. Jadi ini sebenarnya sangat-sangat wajar gitu ya Zoomers ya, kalau misalnya kita kadang ngerasa kayaknya kita udah latihan deh, kok kita masih tetap nervous gitu ya kadangkala gitu. Nah kenapa sih masih bisa gugup walaupun sudah persiapan gitu ya? Yang pertama, otak itu memicu hormon stres. Kalau misalnya kita kayak deg-degan atau nervous gitu ya, jadi kita kayak otak kita tuh jadi stres gitu ya, adrenalin dan kortison kita tuh jadi kayak meningkat. Itu membuat jantung terasa berdebar-debar atau biasanya tangannya berkeringat gitu ya, kayak deg-degan gitu kan. Kadang pemikiran kita terlalu fokus pada penilaian orang lain gitu ya, takut dinilai buruk gitu. Padahal sebenarnya orang lain gak apa-apa gitu kan, tapi karena kita takut gitu kan, kadangkala overthinking kita membuat kita nervous gitu ya. Atau mungkin bisa juga jangan terlalu menghafal gitu ya. Jadi otak kita itu panik karena kita terlalu menghafal, jadi kita takut lupa gitu ya. Atau nama lainnya, kita kayak ingin terlalu sempurna sehingga tidak bisa menjadi diri kita sendiri gitu. Padahal kan sebenarnya kita udah latihan sejak lama, tapi karena kita takut akan penilaian orang lain, kemudian kita terlalu overthinking, gimana ya gitu ya. Kita menghafal atau kadangkala bisa jadi kita ingin seperti orang lain gitu ya. Jadi kita ada perasaan gugup karena takut ekspektasi orang lain tidak bisa dipenuhi gitu. Padahal sebenarnya pada saat kita presentasi atau harus mengungkapkan sesuatu di depan banyak orang, kita bisa untuk menjadi diri kita apa adanya, namun dengan versi yang lebih baik. Jadi misalnya kalau misalnya kita memang memiliki cara presentasi sendiri yang mungkin berbeda dari orang lain gitu ya, gak apa-apa asalkan kita bisa menjadi diri kita lebih baik. Ya kalau misalnya kita agak ketawa ke TV gitu ya, ya agak ditahan gitu. Jadi kita serius, tapi kita jadi diri kita sendiri gitu. Kita tidak perlu untuk memikirkan respon orang lain, karena pada dasarnya respon orang lain itu belum tentu sesuai dengan apa yang kita pikirkan. Gitu kan? Itu teorinya gampang sih. Bahkan ketika Maxen menyampaikan ini, dan ketika flashback beberapa hal gitu ya, mungkin sidang dan lain sebagainya, ada sih perasaan kayak, dulu saya juga deg-degan sih. Walaupun itu kayaknya tugas akhir dikerjakan sendiri gitu ya, tapi ketika harus berhadapan dengan orang-orang yang mungkin lebih hebat gitu ya, pastinya dong dosen kan pasti lebih hebat gitu ya, lebih pintar dan lebih berpengalaman gitu, ada perasaan takut gimana ya kalau ini datanya salah gitu. Padahal ini udah dikerjakan sendiri loh. Tapi ya itu gitu loh, kadangkala kita perlu latihan. Jadi practice makes perfect gitu ya. Jadi kita perlu latihan supaya kita juga adrenalinnya terbentuk dari bagaimana kita berkomunikasi dengan orang lain gitu. Nah, cara mengatasi nervous ini saat bicara atau saat acara berlangsung gitu ya. Tarik nafas dari hidung dan keluarkan perlahan lewat mulut gitu ya. Itu untuk menenangkan sistem saraf. Apakah dengan tarik nafas kemudian buang lewat mulut deg-degannya jadi hilang gitu ya? Enggak gitu. Kadangkala kita yang paling penting adalah fokus pada apa yang bisa kita lakukan dan alihkan pikiran dari gimana pendapat orang lain terhadap aku gitu. Jadi kayak kita fokus aja terhadap apa yang bisa kita lakukan dan apa yang harus kita hadapi. Sekarang saatnya kita harus tampil di depan banyak orang. Mau orang itu nanti akan melihat kita atau apa, itu urusan belakangan. Yang penting kita harus tampil bagus di depan orang. Kayak gitu. Kita harus tampil bagus maksimal gitu loh. Jadi harus percaya dirinya harus meningkat. Gitu ya.
Kemudian coba untuk mulai berbicara dengan tempo yang lebih santai gitu. Karena kadangkala untuk berkomunikasi dan presentasi di depan banyak orang gitu ya, kita tidak perlu untuk yang temponya cepet gitu ya kan. Enggak, kita pelan-pelan aja tuh boleh, asalkan kita tegas dan pasti. Iya. Karena pada dasarnya biasanya gugup itu akan memuncak di 3 menit pertama, lalu mereda sendiri gitu ya. Jadi ini pengalaman pribadi, coba untuk santai, tenang tapi pasti. Dengan begitu otak akan dengan mudahnya gitu ya, dengan refleksnya untuk memilih kata-kata yang bisa kita keluarkan gitu loh teman-teman gitu ya. Jadi jangan, yang penting pengen cepat selesai, tapi nikmati setiap apa yang keluar dari mulut. Ya. Kemudian yang terakhir adalah tarik nafas, minum air putih gitu ya. Berkomunikasi dengan orang lain, tapi jangan bagikan deg-degan kita dengan orang lain, karena deg-degan itu nular gitu ya. Jadi kita bisa untuk ajak curhat orang lain, berdoa bareng orang lain, tapi jangan kayak ih aku panik, aku deg-degan, enggak. Tapi relax gitu ya, biarkan orang lain juga mengkontrol stresnya sendiri gitu ya. Jangan kita menambah beban orang lain gitu ya. Jadi tenang aja Zoomers, ketika harus berhadapan dengan orang lain gitu ya, kita percaya diri, kita udah maksimal untuk latihan dan tampil, kita harus percaya diri, kita harus semangat gitu. Nah, ada gak Zoomers yang punya pengalaman yang sama gitu ya, udah latihan sejak lama, udah persiapannya mantep, tapi pas hari H, demam panggung dia. Oke, Zoomers yang mau request lagu ya, atau mau titip salam, boleh banget ya untuk bergabung bersama WhatsApp kami di 0817-45-05-96 ya. Sambil menunggu itu ya Zoomers ya, kembali lagi Maxen menghimbau untuk tetap hati-hati di jalan, jaga keselamatan sebab ada keluarga yang menunggu di rumah. Oke? Oke, nah kita mungkin back to song again dengan Rosa, dengan lagunya yang berjudul Wanita, Woman gitu ya. Oke, stay tuned Zoomers.

0: Ayo adik cepat dibawa tasnya, nanti keburu siang loh.
1: Emang kita ke Semarang berapa lama?
2: Satu minggu, Pak. Biar kita puas liburnya ke Semarang. Pokoknya nanti kita harus ke Kampung Laut ya. Adik udah kangen ingin ke Kampung Laut.
0: Wah, sehati sama Mama. Mama juga udah pingin nyicipin bandeng keropok, kepiting lemburi, udang mayones. Pokoknya semua deh. Kalau Papa pasti pingin mancing kan?
1: Pasti dong ke Semarang. Nggak lengkap kalau nggak ke Kampung Laut.
3: Rumah makan apung dan kolam pancing Kampung Laut. Komplek Maero Koco PRPP Semarang menyajikan menu-menu spesial yang akan memberi kehangatan, pemandangan laut yang indah bagi Anda dan keluarga. Telah dibuka juga Green Forest di tempat yang sama dengan menu andalan berupa aneka sop, salad, steak, pasta, dan pizza. Pastikan reservasi Anda sekarang juga di 024-761-7289 dan 762-5988 atau 7070

0: gimana ya caranya biar bisnis kita tetap lancar stabil? Kita kan sudah promo di media sosial, di Instagram, di Facebook, di TikTok, apa meneh ya? Biar makin banyak dikenal gitu loh, Bu.
1: Loh, Bapak sudah coba iklan radio belum?
0: Walah, Bu Ne, ojo jadul gitu toh, Bu.
1: Bapak iki loh, jangan melupakan zaman jadul-jadul, Pak. Radio itu juga punya segmen sendiri loh. Coba kalau orang lagi nyetir, butuh hiburan ya dengerin radio. Sambil kerja juga bisa dengerin radio. Sambil rebahan juga dengerin radio. Di ladang, di sawah, di gunung. Apalagi yang gak ada internet, Pak. Ojo disepelekan yang dikatakan jadul itu.
0: Lah enaknya di radio mana, Bu? Yang harganya terjangkau, pendengarnya banyak, jangkauannya juga luas gitu loh, Bu.
1: Ya di radio itu 96.5 FM, Pak. Pendengarnya banyak dan setia, fanatik kayak aku ini loh. Radionya gak pernah tak matiin. Apalagi sekarang radio itu juga bisa didengerin lewat streaming. Jangkauannya semakin luas. Wes, gak usah bingung pilih radio mana. Telepon aja Radio Iktus. Sekalian kita sudah diberkati, kita juga memberkati Radio Iktus, Pak.
2: Sahabat, butuh promosi untuk usaha Anda, produk Anda, atau acara-acara seminar, pendidikan, dan lain sebagainya. Hubungi segera Radio Iktus, Jalan Mogasela 4, nomor 9, Semarang. WhatsApp 081-745-0596 atau 0823-1213-5859. Hubungi segera Radio Iktus, Jalan Mogasela 4, nomor 9, Semarang. WhatsApp 081-745-0596 atau 08

Masih di Zoom, zona orang-orang muda. Dahsyat men. Okay, nah tadi kita udah bahas tentang gugup saat presentasi gitu ya. Jadi memang lebih baik kita sebelum kita presentasi memang jauh-jauh hari, tapi gak cuma presentasi ya, misal kita mau tampil gitu di depan banyak orang gitu ya, akan lebih baik kalau misalnya jauh-jauh hari kita pasti udah

persiapan, yang pertama persiapan, kedua mempersiapkan mental gitu ya. Jadi fokus untuk melakukan yang terbaik, jangan dulu pikirkan apa kata orang gitu ya, karena apa yang ada di pikiran orang belum tentu sesuai dengan apa yang kita pikirkan gitu ya kan. Mau itu nanti dinilai bagaimana dengan orang, yang penting kita bisa fokus pada diri kita sendiri di atas panggung gitu ya. We made our time gitu ya, jadi kita yang membuat waktu itu untuk akan menjadi kenangan kita gitu ya, seumur hidup gitu. Nah, by the way gitu ya, berita di luar sih ya Zoomers ya, mungkin buat Zoomers yang tinggal di daerah Pemuda, kemudian arah-arah ke Simpang 5 gitu ya, sedang ada demo ya, demonstrasi yang dilakukan oleh mahasiswa dan beberapa masyarakat gitu ya. Jadi Maxen di sini menghimbau untuk Zoomer semua untuk jaga keselamatan gitu ya, apalagi yang sekarang berkendara di luar, untuk jaga keselamatan gitu ya. Dan semoga hati-hati di jalan lah, semoga nggak ada yang ricu-ricu gitu ya. Ya semoga di Semarang, walaupun ada demonstrasi, semoga masih bisa tertib gitu ya. Amin. Jadi tetap jaga keselamatan dan tetap jaga ketenangan. Oke, mungkin kita back to song again dengan Tulus, Manusia Kuat. Stay tune.

puji dan syukur hanya kepada Tuhan sebagai pengharapan kita. Terima kasih kepada para sahabat Iktus, jika akhirnya pemasangan antena permanen bisa terselesaikan berkat dukungan doa dan kasih sahabat Iktus. Sungguh syukur yang tidak terhingga atas kemurahan Tuhan, sehingga Radio Iktus tetap dapat menjangkau, menghibur dan menguatkan sahabat-sahabat Iktus di tengah kondisi zaman yang tidak mudah untuk kita lalui. Radio Iktus yang berdiri sejak 57 tahun yang silam, kini terus berupaya, berbenah, mengikuti perkembangan zaman, agar terus bisa berkarya menjadi kepanjangan tangan Tuhan menjangkau para sahabat. Kami terus berharap dukungan dari sahabat Iktus agar Radio Iktus terus bisa mengudara, berbagi berkat melalui siaran-siaran yang kami pancarkan melalui 96.5 FM. Dukunglah kami melalui doa dan persembahan kasih sahabat melalui rekening Radio Iktus BCA AC 81650141185, atau sahabat bisa menghubungi kami melalui telepon 0248412508 atau WhatsApp 0817450596. Atau sahabat bisa datang langsung ke studio Radio Iktus, Jalan Mugas Dalam 4, nomor 9, Semarang, pada jam kerja. Dukungan sahabat sungguh sangat berarti untuk keberlangsungan pelayanan Radio Siaran Iktus

0: mama baru pulang arisan. Tadi semua ibu-ibu ngobrol soal sekolah anak. Ada yang cari SD, SMP, sampai SMA. Mama jadi ikut bingung nih.
1: Tenang, Ma. Kemarin kan kita sudah survei beberapa sekolah. Menurut Papa nih, yang paling cocok itu sekolah Kristen Daniel Creative School. Atau orang-orang sebutnya DCS.
0: Memangnya kenapa, Pa?
1: Karena sekolah Kristen DCS bukan cuma mengejar nilai akademik. Anak-anak juga dibentuk karakternya berdasarkan nilai-nilai Kristiani. Dibiasakan berpikir kritis, berkolaborasi, berkomunikasi, dan juga belajar menggunakan bahasa Inggris sebagai bekal masa depan.
0: Wah, bagus ya. Tapi biayanya gimana? Anak kita kan ada 3, Pa.
1: Justru sekarang waktu yang tepat buat daftar. Mereka lagi nawarin banyak promo yang cocok untuk kita. Yuk, Ma, kita cus ke sana.
0: Masa depan anak dimulai dari pendidikan yang tepat. Mari bergabung bersama Sekolah Kristen Daniel Creative School. Manfaatkan promo Early Bird, diskon 50% uang pangkal di bulan Agustus 2026 untuk PPDB tahun ajaran 2027-2028. Dapatkan juga berbagai promo menarik lainnya. Hubungi kami sekarang melalui WhatsApp di 08122576779. Kami ulangi 08122576779. Sekolah Kristen Daniel Creative School, together with parents, educate and mold students to be like Christ.

Masih di Zoom, zona orang-orang muda. Dahsyat men. Oke, nah tadi kita udah bahas-bahas tentang gugup pada saat presentasi gitu ya. Semoga apa yang sudah Maxen sampaikan dan Maxen puterin dapat menjadi berkat dan hiburan di sore hingga malam hari ini. Tetap jaga kesehatan dan keselamatan Zoomers di rumah. Dan itu tandanya kita harus segera berpisah ya untuk zona orang-orang muda kita hari ini. Tetapi jangan khawatir, karena setelah ini akan ada sesi firman untuk Anda yang akan menemani hingga pukul 10 malam. Dan zona orang-orang muda akan selalu hadir di setiap hari Senin hingga Sabtu pukul 5 hingga setengah 7 malam gitu ya. Oke, kalau begitu terima kasih. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata. Kita bertemu lagi besok sore. Stay tune terus Zoomers di 96.5 FM. Tuhan memberkati.

Session of 79.5 FM itu sahabat Anda bersinergi untuk berbagi. Halo, selamat malam sahabat Iktus, apa kabar? Harapan saya malam hari ini Anda sehat ya, dan sukacita berkat Tuhan menyertai Anda. Oke, mungkin saat ini sahabat Iktus baru menikmati santap malam bersama keluarga, atau mungkin juga sedang berkumpul bersama keluarga ya, atau lagi istirahat. Oke, sahabat, selamat menikmati berkat Tuhan di hari ini atau di sore ini. Tuhan menyertai dan terus bersyukur untuk berkat Tuhan. Baik, sementara akan saya sampaikan beberapa informasi untuk Anda melalui Inspiration House. Kami peduli bersama YKAKI atau Yayasan Kasih Anak Kanker Indonesia. Yuk ikutan aksi Rp10.000. Dengan partisipasi Rp10.000, sahabat ikut mendukung operasional rumah kita, sekolah gratis sekolahku, program sosialisasi dan edukasi, bantuan pengobatan yang belum tercover BPJS, serta pendampingan psikososial bagi anak-anak dan orang tua pejuang kanker Indonesia. Donasikan aksi Rp10.000 ke rekening BNI 777-3030-999 atas nama Yayasan Kasih Anak Kanker Indonesia, atau hubungi WhatsApp di 0851-733-179. Oke, saya ulangi, donasikan aksi Rp10.000 ke rekening BNI 777-3030-999 atas nama Yayasan Kasih Anak Kanker Indonesia, atau hubungi WhatsApp di 0851 7331 57.

samping tersedia kemasan besar maupun kecil. Kemudian juga ada obat gosok Wong Peng Hung. Air minum Moses tersedia dalam bentuk galon maupun cup. Alkitab dengan berbagai ukuran dan tas Alkitab. Serta ada BioL, penguras WC tanpa sedot dan penghilang bau, pengurai limbah organik. Info dan pemesanan hubungi di 024-8412-508 atau melalui WhatsApp di 081-745-0596 atau datang langsung ke Radio Ictus Jalan Mugas Dalem 4 nomor 9 pada jam kerja. Bagi sahabat yang membutuhkan publikasi berkenaan dengan acara gereja atau pelayanan, usaha Anda, produk Anda, seminar, kebutuhan karyawan atau karyawati, dan lain-lain, bisa hubungi Radio Ictus di 024-8412-508 atau datang langsung ke Radio Ictus Jalan Mugas Dalem 4 nomor 9 Semarang.

0: Nadine, gimana kalau kita nikah di tempat yang tenang, jauh dari bising kota?
1: Lagi ngelamun apa sayang?
0: Serius, aku nemu tempat impian.
1: Tempat apa?
0: Susan Spa and Resort Bandungan.
1: Oh, yang Sanctuary Resort itu.
0: Iya, bayangin Dim, pagi-pagi kita bangun di villa mewah, buka jendela langsung lihat gunung. Terus berdua ke kolam air hangat, jacuzzi, sauna, healing bareng Dim.
1: Romantis banget. Terus buat tamu kita gimana?
0: Tenang, ada guest house and hotel. Ada fitness, playground, mini zoo juga. Jadi orang tua sama keponakan betah.
1: Lalu kalau lapar gimana?
0: Ada sky garden and cafe dan pandan resto. Menunya halal, affordable, view-nya langit. Bisa candlelight dinner juga buat kita berdua.
1: Menarik. Terus akadnya?
0: Nah ini, ada lakana kapel outdoor. Wedding 100 orang cuma 75 juta. Ini kapel peraih rekor muri loh, Dim.
1: Wah, mewah banget.
0: Kalau mau intimate, ada morning ceremony mulai 30 juta. Kalau indoor tapi terasa outdoor, ada ballroom mulai 16 juta juga.
1: Jadi, kita bisa pilih sesuai budget ya?
0: Iya. Bisa juga buat pre-wedding, tunangan, anniversary.
1: Berarti kita bikin kenangan di tempat ini ya.
0: Iya, yuk kita wujudin di Susan Spa and Resort Bandungan.
1: Oke, deal. Yuk kita reservasi sekarang dan kita bisa dapetin special discount pakai kode best deal.
0: Catet ya, 0819-1971-1766.
1: Susan Spa and Resort, tempat janji suci kita dimulai.
2: Susan Spa and Resort, Sanctuary of Beauty, Comfort and Peace.
3: Pak, Mama baru pulang arisan. Tadi semua ibu-ibu ngobrol soal sekolah anak. Ada yang cari SD, SMP, sampai SMA. Mama jadi ikut bingung nih.
4: Tenang, Ma. Kemarin kan kita sudah survei beberapa sekolah. Menurut Papa nih, yang paling cocok itu sekolah Kristen Daniel Creative School. Atau orang-orang sebutnya DCS.
3: Memangnya kenapa, Pak?
4: Karena sekolah Kristen DCS bukan cuma mengejar nilai akademik. Anak-anak juga dibentuk karakternya berdasarkan nilai-nilai Kristiani. Dibiasakan berpikir kritis, berkolaborasi, berkomunikasi, dan juga belajar menggunakan bahasa Inggris sebagai bekal masa depan.
3: Wah, bagus ya. Tapi biayanya gimana? Anak kita kan ada 3, Pak.
4: Justru sekarang waktu yang tepat buat daftar. Mereka lagi nawarin banyak promo yang cocok untuk kita. Yuk, Ma, kita cus ke sana.
5: Masa depan anak dimulai dari pendidikan yang tepat. Mari bergabung bersama Sekolah Kristen Daniel Creative School. Manfaatkan promo Early Bird, diskon 50% uang pangkal di bulan Agustus 2026 untuk PPDB tahun ajaran 2027-2028. Dapatkan juga berbagai promo menarik lainnya. Hubungi kami sekarang melalui WhatsApp di 0812-2576-7679. Kami ulangi, 0812-2576-7679. Sekolah Kristen Daniel Creative School, together with parents, educate and mold students to be like Christ.

0: sing rame wis kelewat, sing do kerja bakti wis lerense gitu iki. Ya, melu ambekan dagangane ora pati akeh iki.
1: Lho. Kok melu ambekan gimana kok? Selama ini apa enggak bernafas apa?
0: Yo bernafas ambekan, Pak. Nanging maksud iki lerense ngono lho, istirahat ndak banyak lagi pesenannya kayak kemarin-kemarin.
1: Oh. Tapi masih ada sekali lagi loh kerja bakti.
0: Apa?
1: Melepas ratusan umbul-umbul bendera lampu hias, terus hiasan gantung
0: dan lain-lain ya Pak.
1: Dan lain-lain loh.
0: Yo panjen ngono, wong wingi masang ya kudu tanggung jawab.
1: Ya.
0: Nyopoti iki.
1: Kalau biasanya itu. Kalau masang itu rame-rame, tapi kalau nyopot itu sepi-sepi.
0: Ya nanti dibuat rame, kok tak duduk aneh ki, ember apa panci ki ben rame.
1: Aku karena joget ya. Katanya tak dulu ini jenengan tak sawang-sawang ini bahagia men ini.
0: Saiki lucu kan.
1: Saiki kau tambah lucu. Biar katanya waktu ku dekati dirimu tidak lucu.
0: Meneng banget kan. Alim.
1: Antengnya pol ya ampun. Iki kira-kira gelem ra iki karena aku.
0: Iki saiki wis ketularan Pak.
1: Saiki ketularan.
0: Terkontaminasi. Lucu. Ya ora apa-apa. Iki sing penting iki positif Pak. Anggere ora terkontaminasi sing negatif ra
1: yo wis. Positif to wong Bapak iki yo terkontaminasi positif juga.
0: Apa?
1: Oh, Bapak dulu itu kan ya kayak gitulah. Sekarang kan
0: kayak gini. Alim. Saya kayak gini.
1: Kayak gini. Loh, orang-orang bilang itu Pak RT kok sekarang kok beda toh? Beda gimana? Beda. Pak RT itu sekarang itu tinggi besar. Kamu mau bilang toh perutku gede. Emang doang, itu masih langsing loh.
0: Iya.
1: Langsing tapi lihatnya dari Jakarta pakai sedotan kelihatan kecil.
0: Iya, Pak. Ya bersyukur wong. Yang penting ki sehat. Jarine ngono.
1: Iya, yang penting ini coba ini toh. Di depannya Bapak ini. Ini ada sentiling.
0: Lah kan
1: ada,
0: ya.
1: Apa iki? Tong garden. Iki apa?
0: Alah wis pokoke iki biji-bijian kuwi lho.
1: Kacang pistachio. Oh iya dipangan terus iku ono roti sisir. Ono omben-omben sing seger-seger ngono kuwi.
0: Iki mau iki ibu iki belanja. Nah, kok weruh iki iki senengane Bapak tak go.
1: Iya, memang semuanya senengan saya
0: ini. Emang Bapak iki
1: aja coklat.
0: Ayo, ya kuwi padha wae wen senengane juga.
1: Iya, memang. Kalau dibelikan yang tidak senengannya itu kan berarti
0: ora didahar, kok malah eman-eman to ya.
1: Iya.
0: Iya.
1: Kita itu gembiranya itu karena sekarang
0: apa?
1: Sekarang jadi orang tua asuh banyak sekali.
0: Lah wong ibu iki malah berpikir lho Pak.
1: Lah berpikir gimana?
0: Piye engko carane oleh menempatkan. Kita kudu siap-siap. Ono kamare, ono tempat tidure, lan liyane.
1: Lah yo kuwi. Yo aku itu juga heran lho. Pemerintah itu kok yo ada aja itu lho. Masa kita itu anak-anak sudah merdeka semua ya toh. Kita dikasih jabatan lagi sebagai orang tua asuh.
0: Nah, lah, padahal sak monake gitu lupa.
1: Bapak ini sebagai ketua RT, nek ngurusi kakak itu, biasanya itu paling tambah kakak itu satu. Jarang banget kecuali yang anaknya kembar dua. Lah ini sak gitu banyaknya kok. Lah ini nanti masuk enggak di kakak itu loh, kolomnya itu cukup enggak gitu loh.
0: Aku ya sih mikir begitu. Nah, tapi piwe wis diterimakan karo awake dhewe
1: piye itu yo dari puskesmas, dari kelurahan itu pada datang ke rumah menyerahkan Pak RT, Bu RT ini sebagai orang tua asuh tolong dipelihara baik-baik, jangan sampai tidak makan, tidak hidup, nah, coba tau naik kayak gitu. Baiklah sahabat-sahabat. Kita jumpa lagi pada malam hari ini di bulan Agustus pada Rabu yang ke
0: yang terakhir, Rabu terakhir ya Ki.
1: Ini Rabu terakhir ya?
0: Iya, minggu depan Rabu September,
1: iya sahabat-sahabat. Ternyata ini sudah Agustus, September, Oktober, November, Desember udah Natalan lagi ya.
0: Iya, yuk.
1: Iya, kita jumpa malam ini nanti sampai jam 9 malam. Ya, dan sahabat-sahabat bisa berinteraksi dengan kami di 8313611.
0: Kemudian kalau ada yang kepingin menuliskan melalui WhatsApp itu di nomor 081745-0596.
1: Sampai jam 9 malam bersama saya Pak RT,
0: saya Bu RT,
1: di event Angkringan Gayeng.

buat menemani aktivitas pagi sahabat loh. Lagu-lagunya pas banget bikin pagimu tambah semangat. Setiap hari Senin sampai Sabtu jam 7 sampai 9 pagi. Cuma ada di 96.5 FM, itu sahabat Anda. Morning Blessing, morning is a wonderful blessing.

0: Pak. Kuwi mau lho lagune Pak Christian. Anyar meneh kuwi.
1: Anyar meneh.
0: Golek Gusti Yesus wae. Karo golek Gusti Yesus wae karo Gusti Yesus kuwi sae.
1: Ngono kuwi nek anyar sing lawas dibuang lho.
0: Yo ora no yo.
1: Ora.
0: Iki lagu pujian
1: kuwi. Oh, lagu ya.
0: Ndak boleh aku, itu tetap harus kita nyanyikan dan kita rasakan maknanya itu apa.
1: Oh, lupa. Gitu.
0: Entah ya.
1: Jadi malam ini Golden Memories.
0: Golden Memories. Yo enggak wong ini lagu baru.
1: Oh.
0: Ini baru lagunya. Iya, Pak.
1: Aku soalnya kalau beli kaos baru itu kaos yang lama tak singkirke.
0: Itu kalau beli kaos.
1: Terus kaos yang baru itu dipakai hari ini terus dihanger. Sesok dipakai lagi dihanger meneh.
0: Lah, kuwi nek ibu tahu toh.
1: Apal toh ya?
0: Ora ngono.
1: Piye?
0: Lah nek tinggal pakai sampai 2 hari tak yo mayan itu.
1: katanya ibu saya toh nek keringete wong ganteng ki telung dino ya rak popo.
0: Alah yo
1: engko nek ketemu wong ayu iki mbiyen lho ini dulu lho ya nek ketemu wong ayu langsung semaput.
0: Alah.
1: Semaputnya mergo mambu.
0: Ayo kuwi. Ya.
1: Ini kembali lagi ke tadi. Jadi orang tua asuh itu kan.
0: Abot Pak. Berat kan?
1: Abot.
0: Nah, apalagi sok gitu banyak.
1: Ini jane iki orang tua.
0: Orang tua asuh apa?
1: Ini sahabat-sahabat angkringan ini bener loh ini Pak RT sama Bu RT itu. Jadi orang tua asuh.
0: Ketiban sampur. Nah. Jadi ini itu apa menentukannya itu melalui satelit loh Pak.
1: Oh.
0: Jadi kan jatuhnya di rumah kita ya. Kita jadi orang tua asuh.
1: Ya itu keren banget ya berarti
0: nah,
1: ya.
0: Makanya nggak bisa nggak bisa menolak, nggak bisa ngelak. Wis pokoknya lah itu jatuhnya di sini gitu. Kemarin ibu kan udah ngomong. Lah itu apa nggak bisa di samping situ atau wah nggak bisa Bu, ini jatuhnya di sini ini loh titiknya di sini. Waduh kayaknya sudah
1: takutnya saya itu
0: gimana
1: nanti kalau tiba-tiba yang jadi orang tua asuh itu mendapatkan dana segar.
0: Nah
1: dana kan segar
0: enak kita Pak.
1: Iya,
0: kita dapat ikut
1: tapi begitu kita terima dananya bangun gitu.
0: Ternyata mimpi.
1: Ya, ini sahabat Pak RT dan Bu RT menjadi salah satu orang tua asuh. Ribuan orang tua asuh di kota Semarang.
0: Untuk ya, Pak. Sa-RT ada berapa kemarin itu?
1: Satu 5, RT 6. Itu ada 1, 2, 3, 4, 5, 6.
0: 6 ya. Keluarga 6, yang menjadi ya, orang tua asuh.
1: Jadi orang tua asuh. Tapi orang tua asuhnya nyamuk.
0: Iya.
1: Lah kalau orang tua asuh nyamuk berarti kan enggak boleh bunuh nyamuk.
0: Lah, itu. Ini mungkin di tempat lain kayaknya belum ada atau sudah ada,
1: sudah
0: kita enggak tahu ya, Pak.
1: Ini gerakan
0: ya.
1: Ini bersama-sama sekota Semarang. Saya enggak tahu
0: iya, kan, kota
1: lain.
0: Semarang. Maksudnya kota lain gitu loh.
1: Iya, kota nah, lain ada yang iya, ada yang tidak.
0: Iya, yang jelas ini pemerintah kota Semarang yang yang memiliki program ini melalui dinas kesehatan kayaknya ya Pak ya.
1: Iya,
0: karena ini kan urusannya karo sakit penyakit sehat.
1: Ini jadi orang tua asuhnya nyamuk
0: Wolbachia. Nah ini pengetahuan loh Pak. Ini barangkali sahabat-sahabat itu belum tahu, belum pernah dengar apa sih. Apa sih itu nyamuk Wolbachia? Ya, maka malam hari ini mungkin penting untuk disampaikan juga.
1: Dan itu kewajibannya Pak RT menjelaskan pada warganya.
0: Iya lah, tekon kok Pak, aku jadi orang tua asuh nyamuk opo toh. Nah, harus bisa menjelaskan.
1: Jadi tugasnya itu hanya untuk menerima ember yang berisi
0: telur nyamuk.
1: terus nanti mengganti air dan menjaga agar
0: nyamuk itu hidup.
1: Ember tempat telur nyamuk aman dari hewan peliharaan dan anak-anak.
0: Oh,
1: anak-anak
0: gitu.
1: Apa? Soalnya digudulanan terus dibuang banyune.
0: Iya.
1: Iya.
0: Mungkin embernya buat mainan.
1: Kalau hewan peliharaan itu nanti diminum dan nanti kan jede-jedenya kan terminum, hilang, nggak
0: gitu
1: jadi.
0: Ya.
1: Nah, nyamuk ini, Wolbachia ini semacam bakteri ya. Ini digunakan untuk mengurangi nyamuk Aedes aegypti.
0: Kayaknya yang, menghadang ya, apa ya?
1: Membuat mandul.
0: Mandul atau apa ya?
1: Pokoknya ini untuk mengurangi jumlah nyamuk Aedes aegypti yang menyebabkan demam berdarah dengue.
0: Itu ya. Supaya ya, jumlahnya supaya, semakin ya, kecil karena ya. Di dorong atau di apa ya disok disok ya, itu apa?
1: Jadi keberadaan ini kan nyamuk ini kan hidupnya di air yang
0: bersih
1: ya, makanya kan disediakan ember ya, nyamuk tersebut sudah diisi bakteri. Enggak tahu caranya ngisi bakteri ke piye, mau nyamuknya cilik ngono. Aku yang jengkel karo nyamuk nek coketi nyamuk tak selentik kupinge wae golek kupinge ra ketemu.
0: Nah, ya ra iso nyelentik terus to, Pak, berarti ya.
1: Ya. Jadi nanti kalau nyamuk Wolbachia ini jangan khawatir ya. Ini menurut penjelasannya para ahli dan ini sudah penelitiannya itu
0: bertahun-tahun kali ya.
1: Ini kayaknya yang suka meneliti kayak gini itu saudara kita. Mbak Tabita. Beliau itu jurusan biologi. Ya, kayaknya S3-nya juga.
0: Selamat malam, Mbak
1: Tabita. Semoga aja mendengarkan
0: ini. Iya.
1: Ya, ini lebih jelas kayaknya beliau sih. Ya, jadi intinya nyamuk ini baik untuk kita. Tapi kalau nanti menggigit kita ya diusir aja.
0: Si
1: tapi kita gak tahu. Gimana?
0: Sing-singnya nyamuk itu mesti itu menggigit loh.
1: Salah, Bu.
0: Orang isorat itu enggak punya gigi ya.
1: Nyamuk itu enggak punya gigi kok menggigit. Orang-orang
0: menghisap.
1: Orang-orang pada salah ya.
0: Digigit nyamuk, enggak ada.
1: Digigit nyamuk, nyamuknya enggak gigit nyamuknya.
0: Tapi nek mau dihisap nyamuk gitu iki yo enggak pas, enggak pantas.
1: Dihisap nyamuk ya, paling benar sebenarnya ya,
0: dihisap nyamuk.
1: Ya. Dihisap nyamuk, tapi sudah menjadi bahasa populer itu.
0: Digigit nyamuk. Itu salah
1: dunia,
0: yang dimaklumi dan menjadi betul karena salahnya bareng.
1: Salah yang dimaklumi.
0: Mula bahaya nek melakukan kesalahan bareng-bareng gue.
1: Nah, itulah yang ada hubungannya dengan keramaian sore ini tadi ya, siang sampai sore ya.
0: Tapi kan yo enggak berarti melakukan kesalahan toh, Pak?
1: Ya, enggak lah. Ini memang bertujuan baik, memang seperti obat yang dimasukkan ke tubuh manusia itu kan racun toh. Ya, itu kan rumusnya itu yang bikin saya loh, Bu. Min kali min plus. Jadi kalau sakit itu karena
0: sakit
1: ada
0: dikai racun ada malah sembuh.
1: Racun diperangkai karo racun, jadi ini mati bareng racunnya.
0: Oh, mati bareng.
1: Ya, baik sahabat-sahabat angkringan, nanti silahkan sahabat kalau mau berpendapat di masalah malam hari ini mengenai
0: nyamuk.
1: Aku ini lagi membayangkan itu loh, tadi itu lihat video
0: apa?
1: Manuk burung itu ternyata bikin sarangnya itu jangan luar biasa. Tuhan memberi kelengkapan kayak gitu ya. Bisa-bisanya nyamuk meneh. Burung itu bekerja sama dengan pasangannya untuk membuat sarang yang gantung di atas pohon.
0: Itu besok dibahas.
1: Ya, ya makanya itu kan tadi gara-gara manuk itu.
0: Nyamuk jadi manuk.
1: Ya. Mengenai nyamuk Wolbachia, silahkan kring di 8313611 atau kalau WA di 081745 0596. Oh iya, sementara itu informasi untuk sahabat-sahabat angkringan malam hari ini, Mas Raden tidak bisa bersama-sama dengan kita karena sedang tidur di rumah sakit. Sudah 5 hari ini sakit di rumah sakit di Salatiga.
0: Ya, kita
1: mohon doa sahabat-sahabat agar Mas Raden bisa segera sembuh seperti sedia kala dan bisa
0: gabung lagi
1: di angkringan. Mungkin Mas Raden sekarang juga mendengarkan.
0: Tuhan berkati, segera sembuh ya.
1: Baik sahabat-sahabat, sambil menunggu siapa saja yang akan berkontribusi mengenai nyamuk ini, kita akan menikmati apa yang akan disajikan Bu RT.
0: Iya, ini ojo sambat wae Pak. Pasti pokoknya kudu hati-hati ojo sambat wae.
1: Kudu bersyukur ojo sambat wae.

0: Ayo adik cepat dibawa tasnya, nanti keburu siang loh.
1: Emang kita ke Semarang berapa lama?
2: Satu minggu, Pak. Biar kita puas liburnya ke Semarang. Pokoknya nanti kita harus ke Kampung Laut ya. Adik udah kangen ingin ke Kampung Laut.
0: Wah, sehati sama Mama. Mama juga udah pingin nyicipin bandeng keropok, kepiting lemburi, udang mayones. Pokoknya semua deh. Kalau Papa pasti pingin mancing kan?
1: Pasti dong ke Semarang. Nggak lengkap kalau nggak ke Kampung Laut.
3: Rumah makan apung dan kolam pancing Kampung Laut. Komplek Mairokoco PRPP Semarang menyajikan menu-menu spesial yang akan memberi kehangatan pemandangan laut yang indah bagi Anda dan keluarga. Telah dibuka juga Green Forest di tempat yang sama dengan menu andalan berupa aneka sop, salad, steak, pasta, dan pizza. Pastikan reservasi Anda sekarang juga di 024-761-7289 dan 762-5988 atau 7076.

bikin kangen semasa sekolah kan? Mau dengerin lagu-lagu seperti itu lagi? Simak aja Suna 90 Selasa Kamis pukul 7:30 malam di 96.5 FM Iktus sahabat Anda. 90 menit di Suna 90, nostalgia bersama semasa SMA.

0: Bapak hari ini auranya beda banget. Dapat apa toh, Pak?
1: Hei, Ibu ini kok kepo saja toh. Ini berkat minyak mor yang Ibu kasih kemarin. Badanku jadi lebih segar. Aromanya enak untuk aromaterapi. Kakiku yang pegal-pegal juga lebih ringan. Dan lagi badanku yang gatal-gatal jadi sembuh, Bu. Bapak berangkat dulu ya, Bu.
0: Lono, Pak, Pak. Bekalnya belum dibawa, Pak.
2: Minyak mor, minyak herbal alami dari bahan alami seperti binahong, daun sinabung, bawang putih, bunga lawang, jahe merah, mahkota dewa, rosemary, dan lain-lain. Membantu meringankan sakit asam urat, rematik, kesemutan, nyeri sendi, leher tegang, lebam, kesleo, dan berbagai gangguan organ dalam tanpa efek samping. Cukup oleskan di bagian yang sakit dan pastikan minyak mor tersedia di rumah Anda. Dapatkan minyak mor di Radio Ictus Jalan Mugas Dalam 4 nomor 9 Semarang. Telepon 024 8412 508.

0: Enak ini. Senteling.
1: Apa? Senteling.
0: Senteling ya, betul. Namanya senteling.
1: Senteling.
0: Ya. Itu termasuk makanan baru bagi bapak itu.
1: Kok?
0: Karena dulu taunya itu ya getok.
1: Beda.
0: Asale soko
1: kalau telo. Senteling itu bukan ditumbuk. Nah, getok kan ditumbuk ya. Ini telo sing diparut, ya diparut, kemudian dikukus. Nah, itu jadinya itu.
0: Oh, kalau di desaku namanya kelenyem.
1: Mbus, nek digoreng.
0: Loh, nah. Nek digoreng itu budin.
1: Balik-balik.
0: Wis pokoke. Sing jenenge telo singkong itu macem-macem. Dibuat macam-macam makanan bisa. Dan makan singkong itu bisa bikin orang kaya raya.
1: Nah kok?
0: Loh iya, orang kerja keras terus tapi makannya singkong saja.
1: Iya wis. Ini kok Daniel Bu sudah merespon. Oke, menangkan nyamuk di B. Air itu sering dibuang, airnya sesudah dipakai untuk mandi. Barang-barang yang sudah tidak dipakai harus dibuang di sampah. Oh gitu. Ini sih yang apa supaya kita enggak kecolongan ada bayi.
0: Itu 3M plus.
1: bayi nyamuk.
0: Bayi nyamuk Aedes aegypti ya.
1: Iki yo. Memang begitulah. Nggih, terima kasih kepada Daniel Lumbun untuk apa tanggapannya. Nah, ini tekon tanya Mas apa? Raten. Oh iya Mas, nanti kalau sudah ada info kami kasih tahu ya. Tanya sakit apa wong kita juga enggak tahu.
0: Iya. Iya, kami belum menengok.
1: Iya, oke. Lanjut, Pak. Tadi piye iki critane? Kita jadi orang tua asuh
0: ini. Iya, jadi orang
1: sing dia siapkan apa kita?
0: Yang disiapkan apa ya? Kita siapkan tempat aja udah dikasih. Kita udah dikirim ember, terus udah ada airnya, udah ada telurnya, tinggal gitu menunggu. Kita
1: ngawasi ya Pak.
0: Diawasi gitu ya. Jadi dijaga 24 jam sehari, 7 hari seminggu.
1: Itu ya. Tadi tuh dijaga jangan sampai kena misalnya apa guling atau gimana. Ya kita kembalikan ke tempatnya, mungkin begitu ya.
0: Ya kayaknya ya seperti itu. Ya tapi lepas dari ini nanti akan menjadi nyamuk yang menggigit kita juga, menggigit lagi. Ya mengisap darah kita dan rasanya gatal juga pasti.
1: Nah,
0: ada yang tidak gatal ya, semua nyamuk begitu.
1: Sik to, Pak. Lah wong urung ana bayi akeh kuwi wae iki wis akeh nyamuke. Lah kuwi ketambahan iki.
0: Jadi gini, Bu.
1: Piye-piye?
0: Gini apa gitu? Kalau sekarang ini, ini untuk kita bicara yang di daerah bawah ya. Karena kemarin waktu kita
1: ke atas
0: ke Kradin, ke rumahnya Mas Heri, itu tidak ada nyamuk sama sekali. Betul-betul enggak ada nyamuk. Saya sampai, wah nyaman banget di sini. Terus kemudian waktu saya bertandang juga ke daerah atas yang lain, itu juga enggak banyak nyamuk. Tapi di bawah, nyamuk banyaknya luar biasa itu.
1: Gitu, itu salah satu resiko kita di bawah, Pak.
0: Iya.
1: Memang di dekat di mana-mana, tetapi paling dekat dengan nyamuk.
0: Iya, itu masalahnya begini, Bu. Kalau musim kemarau kayak gini, itu kan banyak genangan di selokan itu kan tidak mengalir seperti kalau pas musim hujan. Jadi nyamuk-nyamuk relatif mudah bertelur
1: di situ.
0: Kemudian beranak pinak, beranak itu bertambah banyak gitu kan. Jadi dipenuhi selokan itu dengan jentik-jentik yang luar biasa banyaknya, terus mereka setiap hari bertelur. Dan yang bertelur tidak hanya satu gitu. Itu bayangkan aja kalau ini seandainya malih jadi ayam. Wah, itu bisa kaya raya itu manusia. Ya kan ya, bertelur jadi, banyak sekali.
1: Jadi, orang tua asuh ayam.
0: Iya. Jadi jadinya banyak sekali. Ya, terus kemudian angin yang ada sekarang ini cukup baik untuk memindahkan nyamuk dari tempatnya ke rumah-rumah ya. Kalau dia udah masuk rumah itu kan aman, nggak kena angin dia.
1: Ya. Aman, apalagi ada makanan.
0: Iya, dan
1: kita ini.
0: Nah, jadi nyamuk Wolbachia itu nanti yang nyamuk yang diberi bakteri Wolbachia itu nanti dia akan dia akan mendapatkan pasangan nyamuk Aedes aegypti, kira-kira kayak gitu loh. Tapi tidak bisa menurunkan
1: itu,
0: ya,
1: tidak
0: bisa menurunkan keturunan Aedes aegypti. Jadi nanti lama-lama kalau nyamuk ini banyak, itu nyamuk Aedes aegypti akan habis. Tapi sementara nyamuk ini masih tetap bisa berkembang biak sih dengan nyamuk-nyamuk pada umumnya. Yang pasti kan kalau Aedes aegypti itu kan dia berkembang biaknya di tempat yang bersih itu. Jadi jangan khawatir kalau ada selokan yang kotor itu. Tapi jangan dibuat kotor terus dong. Dibuat mengalir. Sebenarnya kalau selokan itu mengalir itu keuntungannya luar biasa. Satu, jentik-jentiknya itu akan terbawa air mengalir itu. Yang kedua, ikan-ikan yang ada di sungai itu dapat makanan lezat itu.
1: Ya, makanan karena bergizi. Itu ya cintik-cintik.
0: Terus ikannya kan terjadi gemuk-gemuk, gede-gede, terus nanti dipancingi, dimakan manusia.
1: Berarti kita yang pakai nyamuk loh.
0: Ya, itulah rantai makanan. Salah satu rantai makanan. Ya, terus jadi kelingan karo sarjana biologi.
1: Ahli biologi.
0: Ya, ahli biologi yang di Keradenan.
1: Selamat malam.
0: Iya. Khusus spesial ini yang masih tiduran di tempat tidur di rumah sakit di Salatiga, Mas Raden. Semoga dengan kehadiran kami, walaupun tidak ketemu, tapi bisa menghibur ya, Mas Raden. Ya.
1: Tawa ya. Ya.
0: Biasanya kalau ketawa kan sampai ngekek-ngekek itu ya, terpingkal-pingkal ya, anggar. Pas ngomong karo Pak RT lagi ndeloki rupane Pak RT kuwi wis guyu. Saya tuh heran loh, Bu. Jadi manusia istimewa sebenarnya saya. Anak kecil-kecil itu itu sebagian besar takut loh. Saya dekati itu takut, saya tuh heran sampai. Tapi kalau orang dewasa ketemu saya kayak Mas Raden itu malah guyu itu kemekelen sampai.
1: Nah, iki ketoke bapak iku harus datang ke sana.
0: Oh iya,
1: menghibur. Oke deh.
0: Besok Minggu tak sempat ya mampir. Ya, baik sahabat-sahabat angkringan, silahkan loh yang mau kering di 8313611.
1: Ah, ini pada ya. Kemana gitu loh?
0: Ya, mereka nyaman duduk manis karena tadi itu cepat-cepat pulang. Orang sak kota Semarang itu berusaha untuk secepatnya sampai rumah dan tidak keluar lagi. Nah, kalau sudah di rumah biasanya kalau sudah selonjor, pegang HP, ya udah.
1: Barono riep-riep, liar-liar.
0: Bangun tidur makan. Habis makan pegang HP lagi gitu.
1: Ya. Kayak itu, kita kemarin aja. Libur sehari malah gemuk.
0: Iya. Makanya tadi itu kan ada yang bilang Pak RT itu semakin gemuk. Enggak sih, saya itu sebenarnya masih kurus-kurus saja. Hanya karena orang lain lebih kurus dari saya, jadi saya kelihatan gemuk.
1: Iki alasan, we.
0: Oke, Bu RT, sambil menikmati ini, mari. Mari kita menikmati.
1: Minta kodenya lumbun. Ya, ini ada lagu-lagu yang diminta. Oke, tak putarkan ya kau. Ben sukacita. Dan semua juga bersukacita. Kita nikmati. Ada sumber uripku. Kabeh disyukuri. Terus apalagi nih? Ya, yang lain nanti.

0: Bune, gimana ya caranya biar bisnis kita tetap lancar stabil? Kita kan sudah promo di media sosial, di Instagram, di Facebook, di TikTok, apa meneh ya? Biar makin banyak dikenal gitu loh, Bu.
1: Loh, Bapak sudah coba iklan radio belum?
0: Walah, Bune, ojo jadul gitu toh, Bu.
1: Bapak iki loh, jangan melupakan zaman jadul-jadul, Pak. Radio itu juga punya segmen sendiri loh. Coba kalau orang lagi nyetir, butuh hiburan ya dengerin radio. Sambil kerja juga bisa dengerin radio. Sambil rebahan juga dengerin radio. Di ladang, di sawah, di gunung. Apalagi yang gak ada internet, Pak. Ojo disepelekan yang dikatakan jadul itu.
0: Lah enaknya di radio mana, Bu? Yang harganya terjangkau, pendengarnya banyak, jangkauannya juga luas gitu loh, Bu.
1: Ya di radio itu 96.5 FM, Pak. Pendengarnya banyak dan setia, fanatik kayak aku ini loh. Radionya gak pernah tak matiin. Apalagi sekarang radio itu juga bisa didengerin lewat streaming. Jangkauannya semakin luas. Wes, gak usah bingung pilih radio mana. Telepon aja Radio Iktus. Sekalian kita sudah diberkati, kita juga memberkati Radio Iktus, Pak.
2: Sahabat butuh promosi untuk usaha Anda, produk Anda, atau acara-acara seminar, pendidikan, dan lain sebagainya. Hubungi segera Radio Iktus, Jalan Mogasela 4, nomor 9, Semarang. WhatsApp 081-745-0596 atau 0823-1213-5859. Hubungi segera Radio Iktus, Jalan Mogasela 4, nomor 9, Semarang. WhatsApp 081-745-0596 atau 0

0: paling sengsara di dunia ini. Sekolahku hancur, keluargaku berantakan, anakku jadi terlantar, masa depanku suram. Semua karena narkoba.
1: Stop narkoba. Narkoba adalah barang yang sangat berbahaya. Bisa merusak susunan saraf. Bisa mengubah sebuah kepribadian seseorang menjadi semakin buruk. Narkoba adalah sumber dari tindakan kriminal yang bisa merusak norma dan ketentraman umum. Narkoba menimbulkan dampak negatif yang mempengaruhi tubuh, baik secara fisik maupun psikologis. Jauhkan generasi muda dari bahaya narkoba sekarang juga. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh 96.5 FM. Iktus, sahabat Anda.

0: kok enak tenan toh Pak. Ini makan apa aja?
1: Pokoknya malam ini pelanggaran.
0: Pelanggaran.
1: Pelanggaran terhadap diet.
0: Nah, pelanggaran kok terus. Kemarin juga wah iki pelanggaran. Nah, iki pelanggaran lagi lho terus.
1: Kan, kemarin kan gimana? Peringatan. Peringatan pertama. Jadi nek sepak bola itu Bu. Bapak itu kan ya bisa jadi wasit. Kalau ada pemain yang mainnya kasar gitu. Kasih peringatan. Kasih jari kayak gini sekali. Nanti kalau dia kasar lagi, pelanggaran pertama kartu kuning. Lah iki berarti baru kartu kuning, Bu. Belum kartu merah.
0: Oh no. Alah. Iya. Iya, ini tadi loh Pak, kita ngomong-ngomong sing masalah nyamuk.
1: Iya Bu, tapi gini loh Bu. Ya Bapak sih sebenarnya enggak keberatan jadi orang tua asuh. Tapi enggak mau kalau tidur sama mereka deh.
0: Ya aku ya enggak mau masuk suruh ngeloni nyamuk.
1: Lah kan orang tua itu kan tidurnya sama anaknya.
0: Terus Pak, kita dikasih subsidi apa ya?
1: Lah itu. Halo Bu Wali Kota.
0: Jadi orang tua asuh.
1: Halo Bu Wali Kota dan Bapak Kepala Dinas Kesehatan. Kepala Dinas Kesehatannya tonggone dhewe lho.
0: Yo terus piye?
1: Kita dikasih subsidi apa ya?
0: Subsidi apa insentif?
1: Insentif jadi ketua, enggak ketua. Jadi orang tua asuh.
0: Orang tua asuh. Ya. Abang masuk apa-apa njaluk bagian to, Pak.
1: Ayo ngene iki apa ya serius?
0: Ayo ora serius.
1: Ya, tapi apa mas serius kan ya ora apa-apa.
0: Alah, sudah kuduga. Iya. Ketoke kalau tak lihat ya, Pak. Sa RT aja 6 orang tadi. Iya. Padahal di kelurahan kita ada
1: 34 RT
0: kali 6.
1: Kali 6.
0: Berarti wis 180-an keluarga, 204 keluarga, itu jadi orang tua asuh.
1: Berarti baru di kelurahan kita aja gerakan orang tua asuh sudah berhasil.
0: Sudah berhasil. Habis 200 papa.
1: Ayo, wah aku sampai bingung sih diasuh ya anak sapa.
0: Ayo, berarti kok ono pertemuannya ya Pak?
1: Iya.
0: Ya, maksud pertemuan orang tua asuh kan?
1: Nah, ini anu, Bapak itu kan biasa bikin seragam-seragam gitu ya.
0: Nanti
1: anak-anak asuhnya ini
0: dikasih seragam.
1: Dikasih seragam semua. Terus yang biayai sopo.
0: Ora sih, aku sih bingung ling ngukurnya apa ke piye.
1: Ya sahabat-sahabat angkringan kayaknya Pak RT sama Bu RT.
0: Mungkin lagi bahagia banget
1: terlalu banyak anu, minum air kelapa.
0: Tapi ya memang orang kayak kalau seperti kita ini kan enak aja toh Pak. Ora beban. Yo wis kita nikmati kon dadi orang tua asuh yo wis kita terima. Kita jalankan.
1: Oh yo ora modal.
0: Lah yo. Kita jalankan.
1: Gini, Bapak itu ya bersyukur karena dianugerahi Tuhan bisa mengolah bahasa yang bisa difahami orang lain gitu.
0: Tak kira dipahami
1: nyamuk. Jadi kemarin itu begitu ada informasi dari petugas itu, terus Bapak tanya, nah ini maksudnya gimana? Jadi orang tua asuhnya nyamuk itu terus nyamuknya nanti tidur sama saya, dan petugasnya udah ngakek-ngakek itu. Terus saya ngasih makannya kan ndulangi betina nek orang
0: terus
1: tua.
0: Terus sing ndulangi piye nggulai mulute nyamuk. Ora usah ditulang Pak nyamuk itu nyamuk, sudah cari sendiri. Wis menghisap kita wis malah piye jajal.
1: Terus akhirnya dijelaskan begini, oh seperti itu. Terus saya, Mbok minta tolong saya dibuatkan redaksinya supaya saya gampang ngomongnya ke warga saya. Udah enggak apa-apa, udah saya udah tahu. Nanti saya download aja atau googling aja udah ketemu kok masalah.
0: Tapi ya. Ini ada yang telepon ki. Ikut tertawa ini pasti ki lo kita iya. Halo.
2: Halo.
0: Halo. Lah ikut ketawa atau Pak Agus mesti.
1: Iya, Pak.
0: Gimana, Pak?
2: Gimana orang tua asuh?
0: Iya, orang tua ulang orang tua asuh nyamuk.
1: Bangga toh Pak jadi orang tua asuh, Pak.
2: Dan dapatnya loh.
0: Iya, dapat tugas. Dapat ember putih. Ya, apa Pak Agus ya?
2: Enggak, cara kerjanya gimana itu?
0: Orang tua asuh ki piye, Pak?
1: Ya, ya saya
0: tugasnya Bapak opo?
1: Tugasnya itu mengamankan bibit nyamuk atau telur.
0: Makan ember.
1: Ya, mengamankan embernya supaya airnya enggak tumpah, enggak sampai kekeringan, terus kemudian tidak dipakai mainan anak-anak, tidak diminum hewan.
0: Tuh.
1: Begitu.
0: Jadi telurnya nanti menetas di situ, jadi anak.
1: Nanti kalau menetas langsung happy birthday to you.
2: Ya kalau mau ke situ, kalau tidak mau. Loh. Kamu sekarang pinter-pinter.
0: Itu sudah itu ada telurnya Pak, di dalam itu.
1: Jadi di embernya itu sudah ada telurnya. Kita tinggal menunggu menetas. Dan kalau sudah menetas, sudah kabur ya udah biar aja. Mereka mau pergi kemana urusannya dia.
2: Nyamuk apa tuh Pak itu?
1: Nyamuk Wolbachia.
0: Wolbachia
1: sebenarnya
0: namanya.
1: Itu juga nyamuk-nyamuk pada umumnya, cuma diisi bakteri Wolbachia, di mana bakteri itu nanti menghambat pertumbuhan
0: perkawinan toh dengan nyamuk
1: ya,
0: itu loh.
1: Itu nyamuk. Kan perkawinan dengan nyamuk Aedes aegypti, Pak.
0: Ben ora dadi nyamuk DB itu loh.
1: Tidak ada virusnya.
2: Susah apa? Hmm? Ya. Nyamuk menghambat nyamuk.
0: Lah itu sudah diteliti Pak. Sudah diteliti. Ini tinggal menjalankan. Ya semoga ini kan upaya juga nge.
2: Ya betul. Ya biar banyak gitu dong.
0: Jadi tambah banyak nyamuk.
1: Iya ya, nyamuknya tambah banyak. Tetapi
0: banyak. Banyak.
1: Bahayanya menurun ya, Pak.
0: Bahayanya hanya gatel Pak.
1: Karena kan nyamuk Aedes aegypti atau nyamuk DB ini kan enggak peduli siapapun, Pak. Enggak peduli ya, pejabat sampai orang
0: cah cilik, wong tuwa,
1: orang gila sampai orang sehat, enggak peduli. Dia mau gigit-gigit. Yang daya tahannya enggak bagus ya, kena sakit pasti. Yang enggak kuat nahan, ya udah. Makanya kan diupayakan supaya perkembangbiakan nyamuk ini dihambat oleh adanya bakteri Wolbachia itu. Gitu, ya, Pak.
2: Sudah lama ya Pak ya?
0: Baru Pak.
1: Baru Pak. Baru Pak. Baru hari
0: Semarang
1: ini Pak.
0: Semarang ini baru ya. Serentak ini
1: serentak
0: di
1: hari ini.
2: Ya. Benar sudah lama.
0: Mungkin
1: memang
0: di daerah
1: lama.
0: Di daerah
1: di
0: lain ada
1: lain,
0: yang
1: Pak.
0: Mungkin
1: di tempat lain, tapi di kota Semarang baru aja Pak.
2: Di New York.
1: Di mana?
2: Di New York.
1: Oh iya Pak. New York itu
0: alah, wes rasa ngomong.
2: Yang saya minta nama coba. Apa?
1: Loh.
0: Apa?
1: Kok minta ta Pak? Kan enggak punya kalau
2: lagu.
1: Diminta.
0: Apa?
2: Tolong dibuatin lagu. Lari sana lari sini aja.
0: Waduh, lagu keseling.
2: Ya lu kok. RT kan lari sana lari sini.
1: Oke, saya siap lari sana lari sini biar perutnya kempes.
0: Ben perutnya kempes gitu.
2: Ya, terima kasih ya, RT.
0: Gih, Pak RT. Iya, Pak.
2: Selamat malam.
0: Selamat malam. Berkahi. Ya. Ya, ini kalau ini kayaknya memang perlu ya, Pak. Apa sosialisasi semacam ini karena enggak semua orang tahu gitu loh.
1: Iya, iya. Mungkin juga belum serentak di semua kelurahan.
0: Atau mungkin juga di kecamatan lain apa sudah ada dulu?
1: Jangan-jangan ya, sudah ya, ada, mungkin. Cuma kita yang terlambat
0: kita
1: tahu.
0: Yang
1: gitu ya.
0: Ya pokoknya kota Semarang deh.
1: Tapi kan lebih baik terlambat daripada tidak.
0: Tidak. Oh. Kita tuh seneng karena.
1: Tapi daripada terlambat lebih baik tidak terlambat.
0: Alah wis Bu. Ini loh balik-balik mau apa tadi ya ibu mau ngomong yang lucu juga enggak
1: apa ya?
0: Lucu juga nyamuk tentang nyamuk tadi loh ya nyamuk ini habis lahir tadi bapak yang ngomong happy birthday terus nyamuk-nyamuk itu tadi kalau nanti sudah netas sudah jadi anak nyamuk itu apa ya.
1: Anak nyamuk itu ya nyamuk
0: kecil.
1: Padahal nyamuk udah kecil ya.
0: Itu berarti nanti itu anu ya dari ember itu mereka kabur ya.
1: Iya.
0: Ada bolongannya tuh kayaknya.
1: Nah, itu yang saya belum tahu itu, yang Bapak belum tahu itu kan, nanti kalau sudah jadi nyamuk terus mereka terbang, dia mencari pasangan kan sak kenanya itu loh.
0: Mm-hmm.
1: Nah kalau kena nyamuk yang lokal, mm-hmm. nyamuk biasa pasangannya, berarti akan berkurang nyamuknya, kan mandul itu.
0: Oh gitu ya, tetap membuat mandul. Ya.
1: Terus kalau ketemunya nyamuk Aedes aegypti juga dia mandul, lama-lama akan mati. Nah masalahnya apakah nyamuk Wolbachia ini nanti setelah ini dia keturunannya juga
0: mandul,
1: juga ada bakterinya Wolbachia gitu loh.
0: Hmm.
1: Kalau ada keturunannya Wolbachia ya bagus sih, artinya itu kan semakin banyak gitu loh. Tidak tergantung yang ada di situ.
0: Tapi
1: enggak, takutnya gini Ibu. Takut saya begini. Nanti kalau nyamuk ini sudah dewasa dan terbang, terus kemudian ada airnya kan masih, terus ada nyamuk Aedes aegypti yang belum dapat pasangan terus bertelur di situ.
0: Hebat banget.
1: Sama aja.
0: Lah ya, gitu kan, kan.
1: Jadi ini tapi saya yakin ini sudah diperhitungkan sama mereka yang.
0: Ya aku kan mikirnya gini tadi Yuan, aku kayak nyamuk Aedes aegypti aku pinter, terus ngerti nek kui, oh kui nyamuk Wolbachia, mah ngeroy.
1: Wih kura jenengan zaman biyen ngerti aku langsung mah.
0: Lah.
1: Iya, katanya Mas Heri. Mas Heri dek tadi malam itu dia kan bilang apa adanya itu. Polos banget. Oh dulu Mas Gideon itu begini. Makanya Mas aku ditolak.
0: Pak RT ya.
1: Itu seperti nyamuk itu tadi ya. Ah, enggak mau aku pasangan sama kamu.
0: Iya, ngono wis do iso milih ngono kan terus yo dhek milih sing apa nyamuk sing Aedes aegypti tok. Ya, kan sapa ngerti pinter nyamuknya.
1: Ya, nyamuknya nanti saya kasih tahu. Yang Wolbachia itu kan anak asuhnya.
0: Kayak ngoyak sing kuwi wae.
1: Saya kasih tahu gini, kamu tuh harus bisa seperti Pak RT. Pak RT itu kan sebenarnya CEO tuh. Tapi lagi nyamar berbaur sama orang-orang biasa. Enggak kelihatan, kamu berbaur aja sama nyamuk yang lain. Ya biar dia enggak tahu itu yang dikhawatirkan Bu RT. Ya, Bu RT kan khawatir kalau udah tahu, oh, aku enggak mau sama kamu. Tapi kalau kamu bisa meniru gayanya Pak RT walaupun CEO. Loh ini CEO loh, CEO RT. Jadi enggak ada yang tahu siapa kamu gitu.
0: Iya, nyamuk engko dianu sik Pak di kursus sik.
1: Iya. Ya kursus tapi kita harus berhenti ini.
0: Sampai enggak.
1: Iya, sahabat-sahabat angkringan kayaknya orang tua asuh Wolbachia harus undur diri dari ruang dengar sahabat. Kita akan jumpa lagi besok minggu depan ya, seminggu yang akan datang di waktu dan gelombang yang sama. Dan akhirnya saya Pak RT,
0: saya Bu RT,
1: mohon diri dari ruang dengar sahabat. Sampai jumpa minggu depan di
0: Angkringan Gayeng.

0: 96.5 FM, Iktus sahabat Anda. Selamat mengikuti acara selanjutnya.
1: Santapan Harian, Rabu 26 Agustus 2026.

0: Inilah program Santapan Harian, sebuah program yang mengajak Anda menelusuri isi Alkitab, agar Anda menemukan makna firman Tuhan sesuai dengan konteksnya. Santapan Harian tertuju bagi Anda yang ingin memiliki kehidupan rohani yang segar, kuat, dan sigap.
1: Hari ini kita akan membaca 2 Samuel pasalnya yang ke-7 ayat 18 hingga ayatnya ke-29. Namun sebelumnya, mari kita berdoa. Ya Allah, ajarlah kami mendengar dengan hati yang haus akan kebenaran. Biarlah firman-Mu menjadi kekuatan yang tidak pernah habis. Di dalam nama Yesus Kristus, kami memohon. Amin.
0: 2 Samuel 7 ayat 18 sampai 29. Raja Daud lalu masuk ke dalam dan duduk di hadapan Tuhan. Ia berkata, "Siapakah aku ini ya Tuhan Allah? Dan siapakah keluargaku sehingga Engkau membawa aku sampai sejauh ini? Hal ini pun masih kurang di mata-Mu ya Tuhan Allah, sehingga Engkau juga berfirman tentang keluarga hamba-Mu untuk masa yang masih jauh. Biarlah ini menjadi petunjuk bagi manusia ya Tuhan Allah. Apalagi yang masih dapat dikatakan Daud kepada-Mu. Engkau mengenal hamba-Mu ini ya Tuhan Allah. Demi firman-Mu dan sesuai kehendak hati-Mu, Engkau telah melakukan segala perbuatan yang besar ini dengan memberitahukannya kepada hamba-Mu ini. Sebab itu Engkau besar ya Tuhan Allah. Tidak ada yang seperti Engkau dan tidak ada Allah selain Engkau menurut semua yang kami dengar dengan telinga kami. Siapa seperti umat-Mu Israel, suatu bangsa di bumi yang Allah-Nya pergi untuk menebusnya menjadi umat-Nya? Engkau mendapat nama bagi diri-Mu dengan melakukan perbuatan-perbuatan besar dan dahsyat bagi mereka, dan dengan menghalau bangsa-bangsa dan ilah-ilah mereka dari hadapan umat-Mu yang telah Kau tebus dari Mesir. Engkau telah meneguhkan umat-Mu Israel menjadi umat-Mu untuk selama-lamanya, dan Engkau ya Tuhan menjadi Allah mereka. Sekarang ya Tuhan Allah, janji yang Kau ucapkan mengenai hamba-Mu ini dan keluarganya, tepatilah untuk selama-lamanya dan lakukanlah seperti yang Kau janjikan itu. Nama-Mu akan menjadi besar untuk selama-lamanya sehingga orang berkata, Tuhan semesta alam ialah Allah atas Israel. Dinasti Daud hamba-Mu ini akan kokoh di hadapan-Mu. Sebab Engkau Tuhan semesta alam, Allah Israel telah menyatakan kepada hamba-Mu ini demikian. Aku akan membangun dinasti bagi-Mu. Itulah sebabnya hamba-Mu ini telah memberanikan diri untuk memanjatkan doa ini kepada-Mu. Ya Tuhan Allah, Engkaulah Allah dan semua firman-Mu benar. Engkau telah menjanjikan hal yang baik ini kepada hamba-Mu. Berkenanlah kiranya memberkati keluarga hamba-Mu ini supaya tetap ada di hadapan-Mu untuk selama-lamanya. Sebab Engkau ya Tuhan Allah, Engkau sendirilah yang berfirman. Dan oleh karena berkat-Mu keluarga hamba-Mu ini diberkati untuk selama-lamanya.

Sobat Scripture Union Indonesia, pernahkah kita takjub dan kagum atas apa yang kita alami dalam hidup kita? Daud pernah merasa hidupnya yang dahulu, menyadari keadaannya yang sekarang, dan mengimani kehidupannya yang mendatang. Ucapan syukur Daud kepada Tuhan tak kunjung berhenti. Hati Daud terpesona atas semua berkat yang Tuhan berikan kepadanya. Daud menyadari ketidaklayakannya menerima itu semua. Setiap orang yang menyadari betapa baiknya Allah pasti tak akan sanggup membendung ucapan syukur yang keluar dari hatinya. Mengucap syukur bagaikan menghitung bintang yang bertebaran di langit malam. Makin lama kita menghitung, makin banyak syukur yang kita ucapkan. Daud pun merasakan hal itu. Ia tidak hanya bersyukur atas perbuatan Tuhan yang sudah dialaminya, tetapi ia pun melihat perbuatan-perbuatan besar yang akan Tuhan sediakan bagi dia dan keluarganya. Allah akan terus melihat lebih banyak lagi kebaikan yang akan diterimanya. Dari Daud kita belajar untuk membuka cara pandang baru dalam melihat betapa besarnya Allah kita yang menebus dan meneguhkan umat-Nya, serta betapa besar nama Tuhan semesta alam yang menjanjikan segala hal yang baik kepada kita. Kita tidak akan berhenti bersyukur karena Ia akan memberkati kita untuk selama-lamanya. Di tengah dunia yang penuh keluhan, kecenderungan orang adalah mengejar apa-apa yang dimiliki orang lain dan lupa akan apa yang sudah dimilikinya. Inilah yang membuat ucapan syukur menjadi sukar ditemukan, termasuk dalam hati kita jika kita mengikuti cara pandang seperti itu. Jangan sibuk melihat apa yang tidak ada, tetapi sibuklah melihat berkat Tuhan yang telah, sedang, dan akan kita terima. Mulailah hari ini dengan menantang diri untuk mengucap syukur setiap hari dengan menghitung satu persatu kebaikan Tuhan yang kita alami dari pagi sampai malam. Lihatlah betapa besarnya perbuatan Tuhan dan rasakanlah. Apalagi yang dapat kita katakan selain ucapan syukur? Mari kita berdoa. Allah Bapa, bukalah mata hati kami untuk melihat setiap hari sebagai anugerah dari

Kiranya firman Tuhan yang Anda dengarkan menjadi berkat, hingga Anda memiliki kehidupan rohani yang segar, kuat, dan sigap. Jika Anda menginginkan buku santapan harian, silakan kirimkan nama, alamat lengkap, dan kode pos beserta nama radio yang Anda dengarkan ke nomor 0811-9910-377. 0811-9910-377. Tuhan Yesus memberkati.

0: paling sengsara di dunia ini. Sekolahku hancur, keluargaku berantakan, anakku jadi terlantar, masa depanku suram. Semua karena narkoba.
1: Stop narkoba. Narkoba adalah barang yang sangat berbahaya. Bisa merusak susunan saraf, bisa mengubah sebuah kepribadian seseorang menjadi semakin buruk. Narkoba adalah sumber dari tindakan kriminal yang bisa merusak norma dan ketentraman umum. Narkoba menimbulkan dampak negatif yang mempengaruhi tubuh baik secara fisik maupun psikologis. Jauhkan generasi muda dari bahaya narkoba sekarang juga. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh 96.5 FM. Iktus sahabat Anda.

0: 颗枪，
1: 请大家继续收听在96.5 FM Ictus 好的朋友。Dalam hidup ini kadang kita merasa hidup kita baik, kadang kita merasa hidup ini buruk atau di bawah. Tapi saya percaya apapun keadaan saudara, Tuhan Yesus

0: dengan nisbah keluarga. Pembacaan Alkitab kita sudah sampai ke kitab Kidung Agung. Dan kita akan membaca semua pasalnya dari pasal 1 sampai pasal 8. Untuk perenungannya dari Kidung Agung pasal 2 ayat 7, 6 ayat 3, dan 8 ayat 6 sampai 7. Judul renungan kita adalah Kasih Itu Dipelihara. Saudara, banyak orang mencari pasangan hidup, tetapi tidak banyak yang belajar untuk mempertahankan dan memelihara kasih. Padahal menemukan seseorang mungkin hanya membutuhkan waktu yang singkat. Bisa di dating app, bisa dikenalkan orang lain, bisa di gereja, dan lain-lain. Namun membangun kasih dengan setia itu membutuhkan waktu dan proses yang seumur hidup. Nah, ketika kita membaca kitab Kidung Agung, jangan buru-buru menganggap bahwa kitab ini hanyalah puisi berisi cinta. Coba perhatikan, di balik bahasa yang indah, kitab ini sedang mengajarkan kepada kita bahwa kasih adalah anugerah Tuhan yang harus dijaga dengan hormat. Berulang kali kita menemukan kalimat, jangan membangkitkan dan menggerakkan cinta sebelum diingininya. Kidung Agung 2 ayat 7. Nah, mengapa kalimat-kalimat ini diulang? Karena kasih itu mempunyai waktunya. Kasih tidak bertumbuh dengan dipaksa. Kasih juga tidak bisa bertahan hanya karena emosi. Kasih membutuhkan proses, membutuhkan kesabaran, kedewasaan, dan tentu komitmen. Nah, kemudian di tengah kitab ini kita mendengar ada sebuah pengakuan yang menarik. Dikatakan di sana, kekasihku, kepunyaanku, aku kepunyaan dia. Kidung Agung 6 ayat 3. Lihat saudara, kasih bukan tentang siapa yang lebih berkuasa, bukan tentang siapa yang selalu bisa mengontrol dan menang. Kasih adalah tentang saling memiliki, saling menjaga, dan saling mengabdikan diri. Tidak heran jika rumah tangga yang bahagia bukanlah rumah tangga yang tanpa proses itu, melainkan rumah tangga yang terus belajar saling mendengar, saling mengampuni, dan saling bertumbuh bersama. Dan kitab ini ditutup dengan salah satu pernyataan yang indah tentang kasih. Taruhlah aku seperti meterai pada hatimu, karena cinta kuat seperti maut, air yang banyak tidak dapat memadamkan cinta. Nah saudara, kasih sejati ternyata bukan sesuatu yang mudah dipadamkan. Ia akan tetap bertahan walaupun usia kita bertambah. Tetap bertahan ketika keadaan suka pun duka. Tetap bertahan ketika kesehatan kita menurun. Sebab kasih yang sejati tidak dibangun hanya atas dasar perasaan-perasaan saja. Kasih itu bertumbuh dalam kesetiaan. Nah saudara, kalau kita mengikuti alur kitab ini, kita akan melihat perjalanan kasih yang sangat indah. Pada awalnya dimulai dengan kerinduan, lalu ada proses saling mengenal, kemudian ada komitmen untuk saling memiliki, dan lahirlah pada akhirnya kasih yang tetap teguh menghadapi berbagai tekanan, persoalan, dan musim-musim kehidupan. Bukankah demikian pula kasih kita kepada Tuhan dan kasih Tuhan kepada kita? Kasih Tuhan itu tidak berubah. Ketika kita berhasil, kasihnya juga tidak berkurang ketika kita gagal. Ia tetap setia. Karena itu, setiap kali kita mengasihi pasangan, mengasihi keluarga, sahabat atau sesama dengan tulus, sebenarnya kita sedang memantulkan sedikit dari kasih Allah yang terlebih dahulu mengasihi kita, yang sangat besar itu. Sebab pada akhirnya kasih bukan terutama tentang menemukan orang yang tepat, yang sempurna, yang cantik, yang cakap, yang kaya, tetapi kasih adalah kesediaan untuk tetap setia merawat anugerah Tuhan yang dipercayakan kepada kita. Sebagai pertanyaan refleksi, yang pertama, apakah kita selama ini lebih sibuk mencari kasih atau belajar memelihara kasih yang sudah Tuhan berikan? Yang kedua, bagaimana kita dapat menunjukkan kasih yang lebih nyata kepada pasangan, kepada keluarga atau sesama kita hari ini? Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih karena Engkau terlebih dahulu mengasihi kami dengan kasih yang tidak pernah berubah. Ajarlah kami memelihara setiap relasi yang Engkau percayakan dengan kesetiaan, kesabaran, dan kerendahan hati. Biarlah kasih kami kepada keluarga dan sesama menjadi cerminan kasih Kristus yang setia sampai selama-lamanya. Amin.
1: Sahabat Iktus, kiranya program Mesbah Keluarga ini bisa memberkati kita semua dan kita semua makin mencintai firman Tuhan.
2: Jikalau sahabat Iktus ada pertanyaan atau ingin ada pendampingan lebih lanjut, silahkan kontak di nomor kami 082-136-137-757.
1: Selamat menikmati firman Tuhan setiap hari.
2: Kiranya Tuhan selalu memberkati dan memberikan hikmat-Nya.

saya Nobu Idol. Simak terus puji-pujian dan program yang begitu indah di 96.5 FM. Sehingga hidup kita menjadi maju dan semakin maju.

0: Den, bangun. Denny, bangun. Ayo bangun, Denny. Udah jam 10 malam. Ini saatnya tugas ronda malam.
1: Ah, kakak. Sukanya mengganggu mimpi indahku deh.
0: Ih, kok tidur lagi? Itu loh, dicari Pak RT.
2: Siap, Pak RT. Saya cinta mati sama anak Pak RT.
0: Kalau nyebut Pak RT aja baru bangun. Malam ini kamu itu tugas ronda malam. Bukan ngerayu anak Pak RT, tahu?
1: Iya, iya, Kak. Tahu.
0: Ayo galakkan kegiatan ronda malam di lingkungan kita. Supaya mempererat kerjasama antar masyarakat. Terbebas dari tindakan pencurian, perampokan, pelanggaran hukum, dan norma-norma susila di lingkungan kita.
3: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh 96.5 FM Iktus, sahabat Anda.

saya Jacqueline Selze. Pesan saya buat seluruh sahabat Iktus, tetap semangat, maju terus berkarya, dan kita percaya bahwa tidak akan pernah ditinggalkan orang yang terus berharap kepada Tuhan. Dan jangan lupa tetap stay tune terus di 96,5 FM Iktus, sahabat Anda.

demikian untuk siaran pada hari ini sahabat. Sebelum kita mengakhiri siaran pada hari ini, marilah kita bersama-sama berteduh hati di dalam doa. Sungguh besar anugerah-Mu Tuhan atas setiap berkat-berkat-Mu kepada kami. Kau telah sertai sepanjang hari ini, dan kami percaya bahwa Tuhan selalu punya rencana yang terbaik dalam kehidupan kami. Terima kasih untuk setiap peristiwa, setiap kejadian yang Tuhan izinkan dalam kehidupan kami. Dan kami percaya Tuhan sudah melukis kehidupan kami menjadi sempurna, menjadi luar biasa. Dan kami percaya bahwa Tuhan selalu memberikan berkat-berkat-Mu kepada kami, kepada sahabat-sahabat Iktus, juga pada Radio Iktus ini Bapa. Terima kasih Yesus, kami mengucap syukur untuk siaran hari ini. Tuhan akan memberkati untuk sahabat-sahabat dimanapun mereka berada. Tuhan yang akan memberikan kesehatan, memberikan berkat-Mu, damai sejahtera dan perlindungan dan juga sukacita. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Kami serahkan penuh kuasa untuk siaran esok hari. Tuhan yang akan berkati setiap kru yang akan bertugas, setiap hamba-Mu yang akan menyampaikan firman-Mu, bahkan juga kota Semarang tercinta kami, senantiasa dalam perlindungan-Mu. Terima kasih Bapa, terpujilah nama-Mu Tuhan Yesus, kekal selama-lamanya. Biar nama-Mu tetap dimuliakan melalui Radio Iktus ini, dan nama-Mu boleh selalu dimuliakan. Dalam nama Tuhan Yesus, kami bersyukur dan berdoa. Haleluya.

Kini tibalah saatnya kita berpisah. Kami seluruh kerabat kerja Radio Ictus mengucapkan terima kasih atas perhatian dan kesetiaan sahabat. Inilah The Station of Salvation 96.5 FM Radio Ictus sahabat Anda yang memancar dari Jalan Mukastala 4 nomor 9 di Kota Semarang. Kita berpisah dan berjumpa kembali besok hari Kamis pukul 4 lebih 50 menit. Damai sejahtera dan kasih setia Tuhan Yesus Kristus tetap menyertai sahabat dari saat ini sampai Maranatha. Sampai jumpa dan Tuhan Yesus memberkati. Shalom.

Selamat berjumpa lagi dengan kami. Inilah The Station of Salvation, Radio Iktus sahabat Anda, yang memancar dari Jalan Mugas Dalam 4, nomor 9 di kota Semarang. Saat ini, kembali berada di udara melalui 96.5 FM untuk menyampaikan program siaran sepanjang hari ini, Kamis 27 Agustus 2026. Kasih karunia dan damai sejahtera Tuhan Yesus Kristus beserta dengan kita.

Mari sahabat itu, sebelum kita memulai siaran pagi hari ini, kita berdoa bersama-sama. Sungguh Allah yang kami

yang kami tinggikan. Sungguh alangkah baiknya pagi hari ini kami boleh bersama-sama menemani sahabat Iktus dalam siaran pagi hari ini. Engkau yang akan melindungi kami dalam siaran pagi, sore hingga malam nanti. Kami berdoa untuk Tuhan yang akan melindungi, jauhkan dari pemadaman listrik, jauhkan dari gangguan-gangguan. Berkati setiap anak-anakmu yang akan bertugas di hari ini. Kiranya firman ataupun pujian akan menjadi berkat bagi banyak orang. Terima kasih Tuhan, berkati hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur.

Yesaya 6, Tuhan Allah ada padaku. Oleh karena Tuhan telah mengurapi aku, Ia telah mengutus aku untuk menyampaikan kabar baik kepada orang-orang sengsara dan merawat orang-orang yang remuk hati, untuk memberitakan pembebasan kepada orang-orang

perlawanan, dan kepada orang-orang yang terkurung kelepasan dari penjara, untuk memberitakan tahun rahmat Tuhan dan hari pembalasan Allah kita, untuk menghibur semua orang berkabung.

dengan puji-pujian ganti semangat yang pudar, supaya orang menyebutkan mereka pohon terbanting kebenaran, tanaman Tuhan untuk memperlihatkan keagungannya. Mereka akan membangun reruntuhan yang sudah berabad-abad dan akan mendirikan kembali tempat-tempat yang sejak dahulu menjadi sunyi. Mereka akan membaharui kota-kota yang runtuh, tempat-tempat yang telah turun-temurun menjadi sunyi. Orang-orang luar akan melayani kamu sebagai gembala kambing dombamu, dan orang-orang asing akan bekerja bagimu sebagai petani dan tukang kebun anggurmu. Tetapi kamu akan disebut imam Tuhan dan akan dinamai pelayan Allah kita.

dua kali lipat. Dan sebagai ganti noda dan ludah yang menjadi bagianmu, kamu akan mendapat cita abadi akan menjadi kepunyaanmu. Sebab aku, Tuhan, mencintai hukum dan membenci perampasan dan kecurangan. Aku akan memberi upahmu dengan tepat dan akan mengikat perjanjian abadi dengan kamu. Keturunanmu akan terkenal di antara bangsa-bangsa, tengah-tengah suku, bahwa mereka adalah keturunan yang diberkati Tuhan. Aku bersukaria di dalam Tuhan.

menjadikan setiap hari untuk menjadi hari yang terindah dalam hidup kita. Mari kita akan mengucap syukur di hari yang baik yang sudah saya siapkan untuk menyapa sahabat-sahabat semuanya.

sekalian, selamat pagi semuanya. Mari kita bangun pagi dan bangunlah di pagi hari dengan sayap hati yang mengepak dan bersyukurlah atas datangnya satu lembar hari yang penuh kasih seperti hari ini. Selamat pagi semuanya. Sahabat Itus dimanapun sahabat berada. Oke, sahabat Itus kembali lagi. Beberapa pujian ini menyapa sahabat-sahabat di kabar baik hari ini.

Ya, sahabat sekalian, biarkanlah setiap pagi ini adalah hari baru, hidup baru, untuk sebuah semangat yang baru juga yang kita nikmati hari ini. Mari sahabat Itus, awali hari ini dengan hal-hal yang sangat berharga untuk setiap karya kita. Selamat pagi semuanya.

Shalom sahabat Iktus, apa kabar hari ini Bapak Danino Brett? Dimanapun sahabat Iktus berada, hari ini mungkin sedang ada yang di rumah, sedang dalam perjalanan, sedang bekerja, atau istirahat, atau sedang menikmati waktu. Puji Tuhan, kiranya damai sejahtera Tuhan boleh tetap menyertai kita semua. Sebelum kita membaca dan melakukan firman, mari kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan untuk hari ini yang Tuhan berikan bagi kami semua. Kami bersyukur kami boleh memandang anugerah-Mu ya Tuhan melalui hari demi hari. Engkau telah membangunkan kami dan juga menyertai hari-hari kami yang telah berlalu. Dan saat ini Tuhan, sebelum kami melalui hari ini, Engkaulah yang tetap memimpin kami dengan firman-Mu. Karena firman-Mu lah pelita dan terang bagi jalan dan kaki kami. Tuhan tuntun kami, untuk kami makin hari makin mengerti apa yang menjadi kehendak Tuhan, dan pimpinlah kami dalam firman-Mu. Hamba yang terbatas, kiranya kasih anugerah Tuhan yang menguatkan. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin.

Sahabat Iktus, hari ini kita akan merenungkan sebuah tema yang mungkin sangat dekat dengan kehidupan kita, tetapi jarang kita bicarakan saat terbuka, yaitu ketika Tuhan terasa jauh. Mari kita coba berhenti sejenak dan berpikir, pernahkah saudara-saudara merasakan hal yang seperti demikian? Bukan berarti kita tidak percaya Tuhan, bukan berarti sahabat juga berhenti berdoa, bukan berarti juga kita meninggalkan gereja. Tetapi ada masa ketika kita berdoa dan sepertinya Tuhan diam. Kita membaca Alkitab, tetapi hati terasa biasa-biasa saja. Kita datang beribadah, tetapi rasanya Tuhan begitu jauh. Kita sudah berdoa berulang kali untuk satu persoalan. Tetapi hari berganti hari, minggu berganti minggu, bulan berganti bulan, tetapi keadaan tidak ada yang berubah. Lalu muncul pertanyaan dalam hati, Tuhan, Engkau di mana? Apakah Engkau Tuhan masih mendengarkan doaku? Tuhan, kenapa Engkau diam? Kalau sahabat mengalami hal yang seperti ini, jangan merasa sahabat sendirian. Karena ternyata pengalaman seperti ini juga dialami oleh orang-orang yang sungguh-sungguh mengasihi Tuhan. Salah satunya Daud. Dan yang menarik, Daud tidak menyembunyikan perasaannya. Mari kita membuka kitab kita, kita membaca Mazmur pasal yang ke-13. Mazmur pasal yang ke-13 ayat 1 sampai dengan yang ke-6. Demikian firman Tuhan. Untuk pemimpin biduan Mazmur Daud. Berapa lama lagi Tuhan Kau lupakan aku terus-menerus? Berapa lama lagi Kau sembunyikan wajah-Mu terhadap aku? Berapa lama lagi aku harus menaruh kekhawatiran dalam diriku dan bersedih hati sepanjang hari? Berapa lama lagi musuhku meninggikan diri atasku? Pandanglah kiranya, jawablah aku, ya Tuhan Allahku. Buatlah mataku bercahaya, supaya jangan aku tidur dan mati. Supaya musuhku jangan berkata, aku telah mengalahkan dia, dan lawan-lawanku bersorak-sorak apabila aku goyah. Tetapi aku, kepada kasih setia-Mu aku percaya. Hatiku bersorak-sorai karena penyelamatan-Mu. Aku mau menyanyi untuk Tuhan karena Ia telah berbuat baik kepadaku. Sahabat itu sekalian, Mazmur 13 ini dimulai dengan sebuah pertanyaan yang sangat kuat. Ayat yang kedua berkata, berapa lama lagi Tuhan Kau lupakan aku terus-menerus? Mari kita coba perhatikan kalimat ini. Berapa lama lagi? Itu bukan berarti Tuhan kenapa, tetapi berapa lama lagi? Artinya Daud sedang berada dalam sebuah penantian yang panjang. Dia sudah menunggu, Daud sudah berdoa, Daud sudah berharap, tetapi jawabannya belum datang. Dan mungkin ada dari kita hari ini sedang berada dalam posisi yang sama. Kita sudah lama berdoa untuk anak-anak. Tidak berhenti, kita yang telah lama berdoa untuk keluarga. Kita yang sudah lama berdoa untuk pekerjaan. Kita yang sudah lama berdoa untuk kesehatan. Berdoa untuk persoalan ini segera selesai. Tetapi kita belum melihat jawabannya. Dan akhirnya kita bertanya, Tuhan sampai kapan? Sahabat itu sekalian, mari bawa kejujuran kita kepada Tuhan. Hal yang pertama kita belajar dari Daud adalah kita boleh jujur kepada Tuhan. Perhatikan doa Daud. Dia berkata, berapa lama lagi Tuhan Kau lupakan aku terus-menerus? Daud merasa dilupakan. Dia merasa Tuhan menyembunyikan wajah-Nya. Dia merasa sendirian. Tetapi apa yang Daud lakukan? Dia tetap berbicara kepada Tuhan. Dan ini penting sekali. Karena terkadang ketika kita kecewa kepada Tuhan,
kita justru menjauh dari Tuhan. Kita mulai malas berdoa, berhenti baca firman, tidak lagi semangat beribadah. Bahkan kita mulai berkata, untuk apa saya berdoa? Tuhan toh tidak menjawab doa saya. Tetapi Daud menunjukkan sesuatu yang berbeda. Ketika ia kecewa, dia bawa kekecewaannya kepada Tuhan. Ketika Daud bingung, dia membawa kebingungannya itu kepada Tuhan. Ketika dia merasa Tuhan jauh, dia justru memanggil Tuhan. Sahabat sekalian, ada perbedaan besar antara menjauh dari Tuhan karena kecewa dan datang kepada Tuhan dengan membawa kekecewaan. Dan Daud melakukan yang kedua. Namun Tuhan pun juga tidak takut dengan kejujuran kita. Kadang kita berpikir bahwa doa itu harus terdengar seperti kalimat indah. Tuhan, aku baik-baik saja. Tuhan, aku selalu percaya. Tuhan, semuanya baik kok. Padahal hati kita ini sedang menangis. Saudara-saudara, Tuhan tidak membutuhkan kita pura-pura di hadapannya. Kalau kita sedih, katakan, Tuhan, saya sedang sedih. Kalau kita bingung, katakan, Tuhan, saya tidak mengerti. Kalau kita kecewa, katakan, Tuhan, saya kecewa. Bahkan kalau kita takut, katakan, Tuhan, aku takut. Kejujuran di hadapan Tuhan itu bukan tanda bahwa iman kita gagal. Tetapi justru itu menjadi awal dari sebuah pemulihan. Karena kita tidak sedang berbicara kepada orang asing, kita justru datang kepada Bapa. Sahabat Ikhtus, mari kita berhenti sejenak. Kalau hari ini Tuhan memberikan kesempatan kepada kita untuk berbicara kepadanya tanpa perlu menyembunyikan apapun, kira-kira apa yang sebenarnya ingin saudara katakan kepada Tuhan? Mungkin hari ini ada yang berkata, Tuhan, saya lelah. Tuhan, saya bingung. Tuhan, saya sudah lama nunggu nih. Bahkan Tuhan, saya tidak mengerti kenapa semua ini terjadi. Sahabat Ikhtus, bawalah semuanya itu kepada Tuhan. Tidak perlu dibuat indah kok. Doa itu tidak perlu dibuat-buat. Datang aja pada Dia apa adanya. Karena Dia tahu siapa kita. Dia tahu apa kita. Kita hanyalah abu dan debu. Justru di tangan Tuhanlah kita memiliki nilai. Dan di sanalah bukti kasih Tuhan kepada kita. Maka dari itu, yang kedua yang kita pelajari, mari kita pahami bagaimana Tuhan ketika perasaan kita berubah. Sahabat itu, sekarang kita melihat sesuatu yang indah dalam Mazmur 13. Kalau pada awal Daud penuh dengan pertanyaan, tetapi pada akhir Mazmur itu terjadi perubahan. Di ayat yang ke-6 mengatakan, tetapi aku kepada kasih setiamu aku percaya. Perhatikan satu kata yang menarik nih. Tetapi, ini adalah titik balik. Daud memulai dengan kata, berapa lama lagi? Tetapi ia berkata, aku percaya. Apa yang berubah? Apakah masalahnya selesai? Semuanya baik-baik saja? Memang tidak dijelaskan bahwa masalah Daud langsung selesai. Musuhnya apakah langsung hilang saat itu? Tidak. Apakah semua pertanyaan sudah dijawab? Tidak. Tetapi ada satu yang berubah. Yaitu apa? Cara Daud memandang keadaan yang berubah. Awalnya dia melihat masalahnya. Kemudian dia melihat Tuhan. Sahabat Ikhtus, perasaan kita itu bukan ukuran kesetiaan Tuhan. Dan ini yang perlu kita ingat. Kita bisa merasa Tuhan jauh. Tetapi Tuhan tidak pernah benar-benar meninggalkan kita. Perasaan kita nyata.
Tetapi perasaan kita tidak selalu mengatakan seluruh kebenaran. Ada saat kita merasa Tuhan itu dekat. Ada juga saat kita merasa Tuhan itu jauh. Namun, karakter Tuhan itu tidak berubah mengikuti perasaan kita. Kalau hari ini kita merasa Tuhan dekat, Tuhan tetap setia. Kalau besok kita merasa Tuhan jauh, Tuhan pun tetap setia. Kalau hari ini kita merasa doa kita dijawab, Tuhan tetap setia. Kalau doa kita belum dijawab hari ini, Tuhan tetap setia. Kesetiaan Tuhan tidak ditentukan oleh naik turunnya perasaan kita. Bayangkan, sahabat Iktus, ada seorang anak kecil sedang berada di mobil bersama papanya. Anak itu tertidur. Tetapi ketika dia bangun, dia tidak melihat papanya. Dia langsung panik. Lalu berteriak, "Papa mana? Papa mana?" Padahal papanya tetap ada. Anaknya tidak melihatnya. Demikian juga kadang kehidupan iman kita begitu. Kita berkata, "Tuhan, aku tidak melihat Engkau. Aku tidak melihatmu." Tetapi tidak melihat Tuhan itu bukan berarti Tuhan tidak hadir. Diamnya Tuhan bukan berarti absennya Tuhan. Tidak adanya jawaban bukan berarti tidak ada pekerjaan Tuhan. Ada pekerjaan Tuhan yang bisa kita lihat. Tetapi ada pekerjaan Tuhan yang sedang berlangsung di balik apa yang kita tidak mengerti. Sahabat Iktus, seringkali kala kita berdoa selalu bertanya, "Tuhan, kapan situasiku ini berubah? Tuhan, tolong ubahlah keadaan saya." Dan memang itu doa yang baik. Kita boleh meminta Tuhan mengubah keadaan. Tetapi terkadang Tuhan melakukan sesuatu yang berbeda. Kita minta, "Tuhan, keluarkan saya dari masalah ini." Tetapi Tuhan berkata, "Aku akan menyertai engkau melewati masalah ini." Kadang kita minta, "Tuhan, segera berikan jawaban." Tetapi mari kita coba dengarkan apa kata Tuhan. "Anakku, belajarlah mempercayaiku sementara engkau menunggu." Kita sering meminta kepada Tuhan, "Tuhan, ubahlah hati orang itu. Jengkel aku." Tetapi Tuhan berkata, "Aku sedang mengubahkan hatimu." Kita kadang meminta, "Tuhan, tolong buka jalan." Tetapi Tuhan sedang mengajar kita berjalan bersamanya, meskipun jalannya belum terlihat. Disinilah iman kita itu makin dewasa. Iman itu bukan hanya percaya ketika kita melihat. Iman adalah percaya sebelum kita melihat. Dari Mazmur 13 secara keseluruhan ada sebuah perjalanan yang indah. Pada ayat 1-2 Daud mengeluh. Pada ayat 3-4 Daud itu memohon kepada Tuhan. Pada ayat yang ke-6 Daud percaya dan memuji Tuhan. Daud tidak pura-pura. Dia melewati kesedihannya itu dengan jalannya Tuhan. Dia membawa perasaan yang dia alami kepada Tuhan. Dia berdoa. Dia mengingat kasih setia Tuhan. Dan akhirnya dia berkata, "Aku mau menyanyi untuk Tuhan karena ia telah berbuat baik kepadaku." Bukankah ini luar biasa? Dia belum menjelaskan semua masalahnya, tetapi dia sudah menemukan alasan untuk tetap percaya. Sahabat Iktus, apa yang dapat kita lakukan ketika Tuhan terasa jauh? Yang pertama, tetaplah datang kepada Tuhan. Jangan berhenti berdoa ya, hanya karena belum ada jawaban. Jangan berhenti mencari Tuhan, hanya karena hati sedang kering. Tetaplah datang kepada Tuhan apapun kondisi kita. Yang kedua, jujurlah kepada Tuhan. Tidak perlu pakai topeng rohani. Tuhan kenal kok hati kita. Tuhan tahu siapa kita. Bawalah kesedihan, kekecewaan, ketakutan, dan pertanyaan kita kepadanya. Yang ketiga, ingat kembali kesetiaan Tuhan. Coba lihat perjalanan hidup kita kemarin-kemarin.
Berapa banyak hal yang dahulu kita pikir tidak akan kita lewati, tetapi ternyata Tuhan tolong. Berapa banyak pintu yang dahulu kita pikir tidak mungkin terbuka, Tuhan membukanya. Berapa banyak masalah yang dulu kayaknya besar sekali, tetapi hari ini kita masih berdiri. Bukankah itu kasih karunia Tuhan? Ingat akan kasih setia Tuhan. Yang keempat, belajarlah percaya meskipun belum melihat. Kita tidak harus memahami sesemuanya untuk mempercayai Tuhan. Kita mungkin tidak tahu apa yang Tuhan sedang kerjakan, tetapi kita tahu siapa Tuhan. Itu cukup membuat kita melangkah hari demi hari. Maka dari itu sahabat Iktus, mungkin hari ini di antara kita sudah berdoa, sudah menunggu, sudah berharap, tetapi belum ada perubahan. Kalau itu saudara, mari dengar baik-baik. Tuhan yang terasa diam bukan berarti Tuhan tidak bekerja. Ada benih yang bertumbuh di dalam tanah tanpa terlihat. Kita tidak melihat prosesnya, tapi kehidupan sedang berlangsung.

Demikianlah pekerjaan Tuhan. Ada hal-hal yang belum bisa kita lihat. Ada doa yang jawabannya belum kita mengerti. Ada jalan yang belum Tuhan tunjukkan. Tetapi bukan berarti Tuhan berhenti bekerja. Oleh karena itu jangan ukur kasih Tuhan hanya karena hari ini. Jangan ukur kesetiaan Tuhan hanya dari doa yang belum dijawab. Dan jangan menganggap Tuhan meninggalkan kita hanya karena kita sedang dalam musim yang sunyi. Peganglah siapa Tuhan. Dia setia. Dia baik. Dia mendengar. Dia tidak kehilangan kendali. Dan mungkin hari ini kita belum bisa berkata, Tuhan, saya mengerti. Tidak apa-apa. Kita hari ini mungkin belum mengerti. Tetapi kita bisa berkata, Tuhan, memang saya tidak mengerti, tapi saya percaya. Kita mungkin belum melihat jalannya, tapi kita bisa berkata, Tuhan, aku memang belum melihat jalan, tapi aku percaya Engkau memimpin. Kita mungkin bisa merasakan kehadiran Tuhan seperti apa yang kita harapkan. Tetapi kita bisa berkata, sekalipun aku tidak merasakan-Mu, aku percaya Engkau tetap bersamaku. Ingatlah, kadang-kadang Tuhan mengubah keadaan kita, tetapi ada kalanya Tuhan terlebih dulu mengubah cara kita memandang keadaan itu. Masalah mungkin belum selesai, jawaban mungkin belum datang, tetapi hati kita mulai berubah. Dan akhirnya, sama seperti Daud, kita dapat berkata, aku mau menyanyi untuk Tuhan, karena Ia telah berbuat baik kepadaku. Mari kita berdoa. Bapa yang baik, hari ini kami datang padamu dalam segala keadaan kami. Ada di antara kami yang sedang bersuka cita. Ada kami yang sedang menanti jawaban doa. Ada yang sedang lelah. Ada yang sedang kecewa. Ada yang mungkin merasa Engkau begitu jauh. Tuhan, ajar kami untuk tidak menjauh ketika kami kecewa. Ajar kami membawa semua pergumulan kami kepada-Mu. Ketika kami tidak mengerti, ajar kami percaya. Ketika kami tidak melihat jalan, ajar kami tetap melangkah. Bahkan ketika kami tidak merasakan kehadiran-Mu, ingatkan kami bahwa Engkau tidak pernah meninggalkan kami. Tuhan, terima kasih atas kasih setia-Mu yang tidak berubah bagi kami. Hari ini kami berkata, kami tidak selalu mengerti jalan-Mu, tetapi kami percaya pada-Mu. Tuhan, peganglah kehidupan kami. Peganglah keluarga kami. Pegang pekerjaan kami. Tuhan, ini peganglah pergumulan kami. Dan ketika kami melewati lembah yang gelap, biarlah kami menyadari Engkau terus ada bersama kami, sehingga kami tidak berjalan sendirian. Di dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus, kami berdoa. Amin. Sahabat Titus, tetaplah percaya. Mungkin hari ini Tuhan terasa jauh, tetapi ingat, Dia tidak pernah jauh dari hidup kita. Tetaplah berjalan, tetaplah berdoa. Tetaplah berharap, karena Tuhan yang setia itu tidak pernah meninggalkan anak-anak-Nya. Sampai jumpa kembali, Tuhan Yesus memberkati.

The Station of Salvation 96.5 FM itu sahabat Anda. Kembali lagi hari ini Ari menjumpai sahabat semuanya di Happy Birthday, tepatnya 27 Agustus. Selamat pagi. Bertemu lagi untuk hari ini, memulai babak baru dalam kehidupan sahabat ya. Semoga kiranya sahabat merasakan kehadiran Tuhan tidak pernah terlepas dari sahabat semuanya. Happy Birthday edisi hari ini, berbagi sapa menyapa dan berbagi puji-pujian dari 96.5 FM itu sahabat Anda. Kita undang untuk sahabat-sahabat itu yang mau bergabung, boleh ya. Happy Birthday setiap hari Senin sampai dengan hari Sabtu dari pukul 6 hingga pukul 7. Nah, kita nikmati bersama ya beberapa pujian manis yang akan menemani sahabat semuanya di

0: putra putri bapak ibu diare, jangan panik. Tetap berikanlah air susu ibu, berikanlah garam oralit semau anak setiap anak diare. Jika tidak ada oralit, berilah cairan rumah tangga. Contohnya bisa dibuat dengan menggunakan larutan air, gula, dan garam. Jika masih tetap diare, bawalah putra-putri bapak ibu ke rumah sakit terdekat. Saya Dr. Susetyo, spesialis anak.
1: Info layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh 96.5 FM Iktus, sahabat Anda.

104.5 FM, Iktus sahabat Anda. Kembali lagi hari ini saya menyapa untuk sahabat Iktus yang berulang tahun. Ada siapa nih? Yang pertama saya ucapkan selamat ulang tahun. Nah, tunggu dulu nih. Kita buka dulu catatannya ya. Yang pertama diucapkan selamat ulang tahun Bapak Hoki Haryanto di Semarang. Kemudian Bapak Mingga Nugraha di Gabahan, Ibu Suratmi di Dr. Cipto, juga Bapak Ayub Dwi Chandra di Petelan Utara. Ulang tahun yang keberapa nih sahabat Iktus? Ibu Kristina di Muara Mas, Ibu Endang Astuti di Jatiraya Srondol Wetan Semarang. Hari ini sahabat-sahabat Iktus bersyukuri setiap nafas yang Tuhan berikan. Selamat ulang tahun ya, penuh syukur dan doa. Hari ini ada sapaan dari sahabat Iktus ya. Diucapkan selamat ulang tahun Bapak Hoki, Bapak Mingga, Ibu Suratmi, juga Bapak Ayub di Chandra, Ibu Kristina dan juga Ibu Endang Astuti. Semuanya ada salam nih dari sahabat Iktus lewat WhatsApp-nya Iktus ya. Panjang umur, sehat selalu, diberkati selalu, dilancarkan usahanya. Yuk, menemani sahabat-sahabat semuanya pagi hari ini lewat puji-pujian untuk dinikmati bersama merayakan hari.

0: Pak, Bapak hari ini auranya beda banget. Dapat apa toh, Pak?
1: Hei, Ibu ini kok kepo saja toh. Ini berkat minyak mor yang Ibu kasih kemarin. Badanku jadi lebih segar. Aromanya enak untuk aromaterapi. Kakiku yang pegal-pegal juga lebih ringan. Dan lagi badanku yang gatal-gatal jadi sembuh, Bu. Bapak berangkat dulu ya, Bu.
0: Lono, Pak, Pak. Bukannya belum dibawa, Pak.
2: Minyak mor, minyak herbal alami dari bahan alami seperti binahong, daun sinabung, bawang putih, bunga lawang, jahe merah, mahkota dewa, rosemary, dan lain-lain. Membantu meringankan sakit asam urat, rematik, kesemutan, nyeri sendi, leher tegang, lebam, kesleo, dan berbagai gangguan organ dalam tanpa efek samping. Cukup oleskan di bagian yang sakit dan pastikan minyak mor tersedia di rumah Anda. Dapatkan minyak mor di Radio Ictus Jalan Mugas Dalam 4 nomor 9 Semarang. Telepon 024-8412-508. Kesehatan tidak berarti segalanya, tetapi tanpa kesehatan segalanya tidak berarti. Inilah info sehat untuk sahabat.
3: Jika putra-putri Bapak Ibu mengalami demam, jangan panik. Berikan obat penurun demam seperti golongan parastamol atau golongan ibuprofen. Bila setelah diberi obat penurun demam tetap demam atau demamnya bertambah tinggi, segeralah bawa ke rumah sakit terdekat atau ke dokter terdekat.
4: Saya Dr. Susetyo, spesialis anak.
2: Info layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh 96.5 FM Ictus, sahabat Anda.

0: Ayah, minggu ini kita liburan kemana nih?
1: Mana Ayah tahu? Sana tanya Ibu aja.
0: Ibu, minggu ini kita liburan kemana?
2: Ini loh, Ibu udah siapin jadwal kemana aja kita minggu ini.
0: Kok tiap minggu Ibu punya aja sih idenya?
2: Karena Ibu selalu dengerin acara Happy Family di radio itu 96.5 FM. Hari Senin sampai Sabtu jam 10.30.
0: Pantesan, Ibu kan jarang pegang HP, tapi gak ketinggalan info.
2: Itu dia, Ibu sambil siapin makan siang, ya dengerin Happy Family.
0: Wah, menu apa lagi nih, Bu? Pasti dengerin Happy Family di radio itu sih ya?
2: Itu sudah tahu.
1: Yo ibu-ibu, jangan sampai kelewatan Happy Family setiap hari Senin sampai Sabtu jam 10.30 di radio kesayangan kita 96.5 FM, itu sahabat Anda.
3: Ku angkat suaraku dan ku bersyukur, ku angkat tangan.
4: Halo, saya Adon, stay tune terus di 96.5 FM, itu sahabat Anda.

Yuk, jalan lagi melanjutkan sapaan pagi-pagi untuk sahabat Itus yang berulang tahun 27 Agustus. Wah, sebentar lagi sudah masuk bulan September ya. Tapi yang jelas, sapaan pagi hari ini buat sahabat-sahabat yang berulang tahun ya. Ya, saya sapa, selamat ulang tahun. Sahabat adalah ciptaan Tuhan yang luar biasa. Kiranya hari ini dipenuhi dengan tawa sukacita, Tuhan memberkati dengan damai dan juga memberikan keberanian untuk percaya pada janjinya di usia baru ini. Selamat ulang tahun Bapakku Gunandar Sunario ya. Halo Bapak Gunandar Sunario, juga di Krakatau ya. Ibu Sinta Irawan di Bougainville, selamat ulang tahun. Saudara Budi Hartono di Pringgading, saudari Pupun Pujiani di Kedondong Dalam. Yuk lanjut lagi nih Bapak, siapa nih ya, Gunandar. Dan juga di Krakatau ada Ibu Sintawati Irawan, diucapkan selamat ulang tahun di Bougainville. Wah, jalan-jalan kita sampai kemana nih ya? Oke, di jalan Bougainville. Nah, sahabat semuanya, sahabat itu adalah alat dalam tangan Tuhan. Selamat memasuki usia yang baru, selamat tetap terus melayani. Ya, untuk Ibu Sinta Irawan, Bapak Gunandar Sularso. Kemudian saya sapa juga untuk yang berulang tahun, Bapak Ibu Saudara Budi Hartono di Pringgading. Kemudian juga Saudara Pupun Pujiani di Kedondong. Yuk kembali lagi saya sapa untuk hari ini menyambut usia baru sahabat-sahabat semuanya. Yuk kita nikmati bersama.

0: Cie, lagi happy nih, Beb.
1: Biasalah, dapat bonus nih. Siap store sama Ibu Negara. Jangan lupa masukin deposito ke BPR Batari ya, Beb.
0: Wah, sudah terupdate nih sama BPR Batari. Tahu kalau di sana aman dan bunganya juga kompetitif sesuai LPS.
1: Bukan cuma itu, Beb. Deposito kita bisa kita pakai untuk jaminan pinjaman juga loh. Selain bunganya rendah dan prosesnya juga cepat, BPR Batari juga udah terpercaya dan aman karena dijamin LPS dan diawasi oleh OJK.
2: Kabar gembira dari BPR Batari. Untuk para deposan, dapatkan kartu Batari Prioritas dengan keuntungan diskon 40% bertransaksi di Winamki Chicken, Jalan Jangli Raya nomor 16 Semarang, 16 Restaurant, Jalan Kimangun Sarkoro nomor 38 Semarang, dengan syarat dan ketentuan berlaku. Untuk info lebih lanjut, hubungi BPR Batari di Jalan MH Tamrin nomor 11A Semarang, telepon 024-354-6036, 024-354-6036, atau hotline kami di 0811-2999-171, atau melalui Instagram @BPR Batari.
3: Ayo, Ma, Papa sudah siap tuh. Nanti kita terlambat loh.
4: Halo?
5: Halo, Pak. Hari ini akan ada meeting jam 10. Bapak harus segera sampai di kantor.
6: Pak, berhenti saja dulu, Pak. Bahaya loh, menyetir sambil terima telepon.
4: Ah, nggak apa-apa. Halo? Iya, tolong siapkan materi rapat ya. Ya, lalu...
7: Berhati-hatilah saat berkendara di jalan raya dan sayangilah nyawa Anda. Jangan menggunakan ponsel pada saat mengendarai. Atur posisi mengemudi, gunakan sabuk pengaman, ikuti peraturan lalu lintas. Istirahatlah jika mengantuk, atur kecepatan berkendara, jagalah penglihatan pada malam hari, serta gunakan jalur kanan untuk menyalip dan sering-seringlah periksa kaca spion Anda. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh 96.5 FM Iktus, sahabat Anda.
8: Jam siji awan ngerongong ke Iktus. Ah,
9: loh kok sama? Kalau aku biasanya dengerin tembang kenangan itu loh, yang malam.
8: Loh, belum tahu toh. Nek saiki Senin nganti Sabtu jam siji nganti jam telu sore, ono tambahan acara. Nek iki kan di Indonesia Senin, jadi saatnya lagu Jowo ngelara suara nyos tenang. Selasa karo Jumat, saatnya Golden Memories, tembang-tembang kenangan.
10: Mawe Kamis dan Sabtu, jatahnya lagu-lagu Mandarina, mantap.
9: Wah, enak ya. Jam 1 sampai 3 sore, saatnya kita bisa menikmati musik pas zamannya kita.
8: Acara Song for Joy, enak tau saiki. Tuanek.
11: Nama saya Jason, stay tune terus di 96.5 FM, itu sahabat Anda.
12: Bersama Eri di 96.5 FM, itu sahabat Anda. Yuk yang lagi menanti namanya disapa, berikutnya pujian manis sudah saya siapkan untuk Bapak Bambang Ayu Darwo di Jalan Sri Rejeki Raya, Saudari Christine di Raya Masuara, di mana itu ya? Wah, lanjut lagi sahabat Kristia Wardani di PWDC, sahabat Panut Kristianto di PWDC, dan sahabat Agustina Penny Pertiwi Gustanti. Ya, pagi-pagi hari ini saya menyapa untuk sahabat-sahabat, kiranya di usia baru sahabat, Tuhan membuka pintu-pintu bergat yang tidak pernah terbayangkan. Tuhan memberikan kekuatan untuk ya bangkit dari setiap pergumulan sahabat yang saat ini masih mempunyai beban hidup. Tapi percayalah, semua boleh diselesaikan. Selamat ulang tahun, panjang umur, sehat selalu, bersyukur setiap tahun yang sudah Tuhan berikan. Yuk kembali lagi kita nikmati pujian untuk sahabat-sahabat yang berulang tahun.

0: Bu, ayo bangun. Katanya mau olahraga bareng. Bapak sudah siap loh ini.
1: Absen dulu, Pak. Badanku sakit semua. Kakiku tiba-tiba kram gara-gara olahraga kemarin.
0: Jika mau olahraga, itu harus pemanasan dulu biar badan tidak sakit semua. Coba diolesi obat gosok Wong Fai Hung agar lebih enak badannya, tidak kram lagi. Dikocok dulu 1 menit, baru dioleskan di bagian yang sakit agar terasa hangat.
1: Apa itu obat gosok Wong Fai Hung?
0: Obat gosok Wong Fai Hung dibuat dari 48 bahan ramuan dari Cina. Berkhasiat membantu penyembuhan luka memar, kram, patah tulang, nyeri syaraf, rematik, terkilir, dan lain-lain. Sangat cocok untuk atlet dan olahragawan. Untuk orang dewasa, tutup merah dan kuning untuk anak-anak.
2: Dapatkan obat gosok Wong Fai Fung di Radio Itus, Jalan Mugas Jala 4, nomor 9, Semarang. Atau hubungi Bapak Suryo 0819-0190-5858. Obat gosok Wong Fai Fung. Jangan percaya sebelum dicoba.

0: Kesehatan tidak berarti segalanya, tetapi tanpa kesehatan, segalanya tidak berarti. Inilah info sehat untuk sahabat.
1: Gaya hidup sehat adalah melakukan aktivitas fisik sesuai ketentuan, tidak merokok, mengkonsumsi menu makanan yang seimbang. Dengan melakukan gaya hidup sehat, maka dapat mencegah terjadinya penyakit yang tidak menular, sebagai contoh penyakit stroke, hipertensi, penyakit jantung, maupun diabetes mellitus. Saya Dr. Susetyo, spesialis anak.
0: Info layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh 96.5 FM Iktus, sahabat Anda.

Sahabat sekalian, tanpa terasa perjumpaan kita di Happy Birthday hari ini Kamis 27 Agustus sampai di sini ya. Kita ketemu lagi setiap hari pukul 6 hingga pukul 7. Terima kasih untuk kebersamaannya. Selamat pagi dan Tuhan memberkati.

0: Apabilah waktu untuk berdoa, inilah kekuatan terbesar di muka bumi. Ambillah waktu untuk membaca, inilah mata air kebijaksanaan. Sahabat Iktus, di mana saja Anda berada, sikap Anda terhadap kehidupan menentukan tingkat hidup Anda.
1: Wisdom of the day, refresh your spirit.

0: Sahabat Ictus, judul wisdom saat ini adalah rancangan Tuhan. Sahabat, rancangan Tuhan itu sesungguhnya jauh melebihi apa yang kita pikirkan. Rancangannya itu sungguh sempurna bagi setiap kita. Apa yang kita alami di masa lalu tidak akan pernah sama dengan apa yang terjadi di kemudian hari. Sekalipun banyak hal menyelimuti kehidupan kita akhir-akhir ini, tapi saat selubung itu terkuak dan kita akan nampak akan rancangan Allah, kita akan melihat kemuliaan Tuhan itu, bahwa ternyata kasih setianya itu tidak pernah meninggalkan kita. Sahabat, Yusuf mengalami pergumulan berat di masa mudanya. Dia dibuang oleh saudara-saudaranya, dimasukkan sumur, sampai akhirnya dijual kepada orang asing sebagai budak. Tetapi sekalipun kakak-kakaknya berkonspirasi merekayasakan yang jahat terhadap Yusuf, tetapi Allah justru memakai hal itu untuk kebaikan Yusuf. Jadi sahabat Ictus yang saya kasih, hari ini mari kita belajar akan rancangan Tuhan. Firman Tuhan berkata, seperti tingginya langit dari bumi, demikianlah tingginya jalanku dari jalan-jalanmu, dan rancanganku dari rancanganmu. Yesaya 55 ayat yang ke-9. Harapkan yang terbaik dari Tuhan, karena dari Dia telah kita ketahui bahwa rancangannya itu menyiapkan bagi kita rancangan yang sempurna untuk masa depan kita. Selamat beraktivitas, Tuhan memberkati Anda.
1: Saya Pendeta Hosea Edi Diono untuk 96.5 FM, Ictus sahabat Anda.
2: Wisdom of the day, refresh your spirit.